0: habih, yaitu hanya sebatas atau untuk mengetahui, menginginkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, mari kita wakafkan hidup kita ini untuk Allah dan Rasulnya, untuk mentauhidkan Allah, untuk mempelajari dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan demikian, pintu kebahagiaan akan terbuka luas di hadapan kita. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Naam.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Sudah masuk, silakan. Baik, tampaknya tidak tersambung dengan baik suaranya. Kami persilakan Anda dapat memutar kembali nomor interaksi kami di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama, sudah kembali ada telepon yang masuk. Kita coba angkat kembali, silakan. Iya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Ibu Risa dari Garut.
1: Baik, silakan Ibu Risa. Iya, silakan Ibu.
2: Saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi keluarga agar supaya
1: halo. Silakan Ibu.
2: Kebudayaan.
1: Bisa diulang kembali, Ibu Risa? Mohon maaf, tampaknya terputus kembali suaranya. Kita angkat kembali, kita angkat lebih dahulu pertanyaan oleh pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Pertanyaan, kadangkala muncul rasa jenuh dan hampa Ustaz ketika kita sedang berusaha konsisten untuk beramal dan ibadah. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar rasa jenuh itu berubah menjadi rasa bahagia dan ketenangan? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Terkadang ya kita dalam melaksanakan ubudiyah ini, ketaatan ini terasa jenuh, kemudian juga hampa dan bosan ya. Dan bagaimana kiat untuk terus membangkitkan semangat agar kondisi demi itu ya berubah menjadi sebuah kebahagiaan dan kenikmatan. Pertama, yang harus kita pahami bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Ini poin yang pertama. iman itu ya statusnya itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah ya dengan melakukan ketaatan. Ketaatan dari sisi ilmiah dan ibadah. Ya, di sisi keilmian dan juga spiritualnya. Dan berkurang dengan berbuat maksiat dengan berbagai dosa, ya. Kemudian keimanan tersebut mencakup tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Dan ketiga hal itu saling bertautan, saling menyempurnakan, melengkapi. Ya. Nah, tatkala seorang beribadah dan merasakan kejenuhan, kemudian rasa hampa, tidak ada merasakan kenikmatan dalam ibadah, maka hendaklah dia terus mengintrospeksi diri dan hatinya. Karena sesungguhnya semangat beribadah dan kenikmatan yang dirasakan dalam beribadah itu muncul dari kondisi hati yang tulus, hati yang khusyuk, hati yang bersemi dengan iman dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita merasakan yang demikian itu, maka introspeksi diri kita, pasti ada sesuatu yang mulai ya menodai hati, yang menggerogoti keimanan tersebut, yang mulai ya muncul di hati berbagai ya hal-hal perbuatan-perbuatan yang akan merusak ketulusan, ketenangan, dan ketentraman itu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apabila hati tersebut baik, maka semua anggota badan akan ikut menjadi baik. Idza saluha saluhal jasadu kulluhu wa idza fasada fasadal jasadu kullu alahu yalqal. Nah, oleh karena itu hendaklah mengintrospeksi, mengevaluasi ya kondisi hati. Kemudian mengetahui kenapa dan apa sebabnya. Dan biasanya ya yang demikian itu muncul tatkala ya mulai terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, dosa-dosa yang tampak, apalagi dosa-dosa yang tersembunyi. Ya. Nih. Kemudian akan mengakibatkan lalai dari baca Al-Qur'an dan jauh dari zikir. Nah, ketiga hal ini itu akan memberikan efek yang negatif dalam ibadah. Maka mulai ibadah terasa hampa. Karena hati yang hampa. Ya. Mulai merasa bosan. Karena hati sudah mulai bosan. Karena hatilah sesungguhnya ya mesin penggerak seorang untuk dia bergerak, untuk ya memiliki semangat, iradah. Yang iradah tadi itu di hati. Nah, bila hati bersemi dengan cinta kepada Allah, maka orang yang mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Kalau mencintai sesuatu, maka dia berkorban untuk ya menghambakan diri kepada yang dicintainya. Nah, kemudian biasanya kenapa terasa bosan dalam beribadah atau merasa jenuh dan hampa? Ya, tidak memahami substansi dari ibadah. Hanya sebuah kebiasaan, gerak-gerik saja. Tidak memahami substansinya. Apa sungguhnya dituntut oleh Allah dalam beribadah dan sholat tersebut? Nah, oleh karena itu, ya, pesan kepada diri pribadi dan kita semua, mari introspeksi diri. Permasalahan ada di hati kita. Kedua, terus obati hati dengan membaca-baca Al-Quran dan merenungi makna-maknanya. Ketiga, untuk banyak berzikir, karena itu kita hati, ya gizinya hati dan jiwa berzikir. Yang keempat, perbanyak mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian, Karena sesungguhnya demikian itu akan menjadi menjadikan suatu semakin sadar. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, sebelum datang kematian, dan tidak ada kesempatan untuk beribadah. Ingat kematian dan akhirat. Maka bi'innillah, ya, ibadah itu akan terasa lezat. Ya, dan ibadah itu bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban, tapi adalah kebutuhan primer jiwa kita. Nah, maka itulah insyaallah keyakinan seperti itu harus dilakukan. Dan ini membutuhkan perjuangan dan juga ya kesungguhan di dalam melakukannya. Nah, Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Husni, tidak disebutkan di mana Ustaz. Izin bertanya terkait dengan bagi kami kaum pemuda Ustaz, khususnya kalangan Gen Z ini, apakah ada cara dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang khusus bagi kaum pemuda Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Ya, terima kasih kepada saudara Husni, ahsanallahu ilaik, mewakili ya Gen Z, ya para pemuda. Dan ini tentunya ya mungkin curhatan ya hati para pemuda. Tepat banyak para pemuda di zaman sekarang ini hidup dalam kebimbangan, kebingungan, kegelisahan, kegalauan. Ya belum menemukan jati dirinya. Ditambah lagi, ya, berbagai konten-konten di dunia maya yang disuguhkan kepadanya. Apalagi jika, ya, tidak, belum tumbuh kemandirian untuk memanage dirinya, manajemen waktunya, ya, tidak memiliki agenda yang jelas dalam hidupnya. Habis setiap hari waktunya di hadapan monitor HP-nya dan yang lainnya. Ya, tidak terputus koneksi internetnya dimanapun, dia akan ya betah dengan seperti itu dan merasa puas kendati perutnya lapar. Ya, yang penting ada koneksi, ya, dan dia membangun komunikasi dan ahli dalam menggunakan media dan yang demikian itu. Nah, maka konten-konten ya disuguhkan. Scroll ke atas ke bawah sehingga menyebabkan berbagai informasi data yang masuk dilihat, dicerna, didengar itu masuk dan dia belum memiliki filter, belum memiliki prinsip untuk membedakan mana yang bermanfaat, mana yang akan merusak dan seringkali dia terjatuh dan terjun dalam ya hubungan kemaksiatan atau syubhat waliyazu billah. Ya, berubah pola pikirnya, ya, ternodai hati dan jiwanya, terus hidup dalam kondisi seperti itu, dia membayangkan berbagai kemewahan, kemudahan, dan terus, ya, mulai terorientasi untuk demikian itu, tanpa memaklumi dan memahami bahwa kebahagiaan, senangan yang disuguhkan kepada dan berbagai konten-konten itu bukan datang dari usaha yang hampa, tapi perjuangan. Sehingga lahir prinsip yang ya kondisi pemuda yang semuanya ingin instan semua, ya tidak memiliki kesungguhan, militansi dan kekhawatiran, tidak mau ya mengambil resiko dalam satu pilihan, ya ini kondisi yang sangat menyedihkan. Maka para pemuda sangat membutuhkan perhatian, ya terutama dalam zaman sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa meraih kemuliaan itu, kebahagiaan itu? Ya, para pemuda dan siapa saja, kebahagiaan dan kemuliaan itu di tangan Allah. Ya, maka yang pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita terus memohon dan berlindung, berpegang teguh, pasrah berserah diri kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga seseorang muda dari pemikiran yang menyimpang, dari kemaksiatan yang menyesatkan, yang akan ya menodai hatinya, sehingga Allah sangat cinta kepada pemuda yang tidak ya tergoda tertipu dengan kemaksiatan yang tidak melirik ya. Yuhibbu yani syaban laisa lahu sabah. Allah mencintai seorang pemuda yang tidak ada di hatinya ketertarikan kecenderungan kepada kemaksiatan. Padahal secara ya psikologis pemuda memiliki ya hasrat dan juga gejolak ya dalam jiwanya untuk melakukan hal-hal demikian itu. Tapi dia tidak tertipu dan ya ternodai hatinya dan pikirannya dengan demikian itu. Maka Allah sangat cinta kepada demikian itu. Ingatlah pemuda itu bukan seorang yang kuat fisiknya, yang membuang waktunya, menyita kesempatan umurnya, tidak. Tapi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah Azza wa Jal. Bukankah di dalam hadis sebutkan salah seorang dari pemuda dari orang-orang atau golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat, syabun nasya'a fi ibadatillah, syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, itulah seorang pemuda. Memiliki prinsip syabab ya. Kemudian ya, bukanlah pemuda itu membanggakan status orang tuanya ya, status mungkin pamannya, orang tuanya ya. Tapi pemuda dia mengatakan, dialah orang yang bangga dengan status kemudaannya dengan izin dan pertolongan Allah. Maka dia berusaha. Kemudian mengisi waktu-waktu dengan hal yang positif. Baik dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Hal-hal yang positif. Naam. Kemudian ingat, masa muda akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Naam, umur kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa dikhususkan oleh Nabi? Wa syababuhu. Naam, an umrihi fi ma'afna wa syababi fi ma'abla. Umurnya kemana dihabiskan dan waktu mudanya untuk apa digunakan? Kenapa ini? Sebutkan secara spesifik. Bukankah masa muda telah masuk pada umur? Iya. Tapi ini menjelaskan bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat rentan terjadinya penyimpangan dan itu waktu yang terbaik ya pertumbuhan. Di situ seorang akan menemukan eksistensi dirinya dan di situ dia akan membangun ya tangga-tangga kesuksesan untuk melaju naik terus mencapai kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan. Tergantung di masa mudanya dia membangun, membiasakan diri untuk apa, maka itulah yang akan menyertai hidupnya ya di masa tua. Maka para pemuda kembali kepada Allah ya. Kemudian juga hal yang tidak kalah pentingnya, menghadiri majelis ilmu ya, menghadiri majelis ilmu. Dia bagaimana pejuang-pejuang Islam yang ya bangkit membela Islam dan yang hidup bersama Rasul itu banyak para pemuda ya, yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pemuda yang diberi dia Rasul berikan amanah untuk mengemban amanah untuk perjuangan Islam dalam ilmu, dalam jihad, dalam segala kebaikan. Oleh karena itu menjadi panutan, itu yang menjadi ya figur yang harus diidolakan dalam hidup pemuda, bukan ya orang-orang di zaman sekarang ini. Nah, itu sekelumnya tentang pemuda, kendati pembahasannya sangat luas sekali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita semua, menjaga para pemuda Islam, para pemudi Islam ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya membimbing mereka dan kita semua pada jalan kebaikan. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi pencerahan bagi para pemuda yang menyimak kajian ini. Dan untuk tampaknya untuk sesi pertanyaan sudah kita cukupkan di kesempatan hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
0: Ya na'am. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Para pemirsa dan juga para pendengar mana saja antum berada, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi renungan kita semua. Kita yang semua ingin mencari kebahagiaan dan terus menelusuri jalan-jalan kebahagiaan itu, maka yakinlah kebahagiaan itu tidak akan bisa diraih dengan kecerdasan semata, dengan kesungguhan semata. Kecerdasan seringkali membawa kepada petaka. kesungguhan bila tidak dibimbing oleh Allah membawa kepada kegagalan. Oleh karena itu, kebahagiaan kita ada di tangan Allah, tapi tentunya kita harus berusaha untuk menelusuri jalan-jalan kebahagiaan yang telah dijelaskan oleh Allah, itu dengan mentauhidkan Allah dan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba untuk menyelisihi ajaran Rasulullah, karena Anda akan sengsara. Semakin Anda semakin jauh dari ajaran Rasulullah, Anda semakin jauh dari jalan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah memberikan ketulusan tauhid, menanamkan ketulusan tauhid dalam diri kita, dan kejujuran dalam mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala lini kehidupan kita. Demikian, Allahumma istajib du'ana ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
1: Ini kekuatan Islam yang besar, maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq بغض الأنصار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassakam bihi yaumiddin. Pemirsa pendengar Roja TV dan Roja Ramadhan Allah Subhanahu taala, semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Salam pula salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah di atas sunnah tersebut serta selalu mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap rangkaian ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar menjawab syubhat-syubhat yang dituduhkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Wahab, dan juga syubhat-syubhatnya dalam mengupas tentang masalah ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjawab istidlal atau hujjah Ahmad Zaini Dahlan yang berhujjah dengan ayat bahwa dianjurkannya kepada umat ini untuk menziarahi kubur Nabi SAW baik yang dekat maupun jauh, dan ziarah kubur itu adalah mengatakan bahwa itu adalah tempat untuk istighfar kita di sana, berhujjah dengan ayat walau annam idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha fastaghfirallahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima, di mana ia ingin menjadikan bahwa ayat ini sebagai hujjah bahwa seseorang telah melakukan kezaliman terhadap dirinya lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memaknai datang kepada Nabi adalah artinya datang kepada kuburan Nabi SAW, dan ini sudah kita bantah dengan beberapa penjelasan bahwa tidak ada satupun orang-orang sahabat para ulama tafsir yang menjelaskan bahwa maksud datang di situ adalah datang kepada kuburan Nabi SAW. Wastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan juga tidak ada persyaratan di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya bisa dilakukan di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfirahur rasulu, dan juga dia memahami kalau seseorang datang ke kuburan Nabi maka Rasul akan mohonkan ampun untuknya. Dan ini juga tidak ada satupun para ulama, para sahabat ya, Nabi SAW, para tabi'in, para ulama-ulama umat menjadikan ayat ini sebagai hujjah bahwa orang siapa yang datang ke kuburan Nabi lalu bertaubat di kuburan Nabi lalu Nabi akan mohonkan ampun untuk ini, yang sudah kita jawab dengan beberapa argumentasi yang dijelaskan oleh Syekh Al-Hindi ya, Syekh itu pengarang kitab Syianul Insan min Waswas Syaitan, yaitu Syekh Ahmad Al-Hindi As-Sarawani, yang menjelaskan dalam kitabnya Syianatul Insan min Waswas Zaini Dahlan, bagaimana seorang manusia terselamatkan dari waswas ya, syubhat yang dibawa oleh Zaini Dahlan. Maka beliau juga melanjutkan jawaban berikutnya, ada 16 poin yang beliau bantah tentang hal ini ya. 16 poin beliau menjawab dalam hal ini. Yang ke-15-nya beliau juga menyebutkan, kalau seandainya ayat tersebut ya sebagai hujjah dorongan untuk berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa disyaratkan kepada setiap orang berdosa untuk datang ke kuburan Nabi SAW agar Nabi memohonkan ampun untuknya. Jadi kan dia mengatakan, Leni Dalan pun mengatakan bahwa di antara faedahnya orang menziarah kubur tadi, Nabi akan memohonkan ampun untuk. Lakana kubur a'zam a'yadan mudminina, lakana kubru a'zam a'yadil mudminina wa ajalliha. Tentu kuburan itu menjadi tempat ramai yang selalu diulang-ulangi oleh orang ketika dia telah berdosa datang ke kuburan. Dan ini tentu tidak ada prakteknya, contoh dari rasul, dari para sahabat maupun daripada tabi'in. Tapi ini untuk menjelaskan betapa batilnya model istidlalnya, model berhujahnya Ahmad Zaini Dalan dengan ayat tersebut. Kalaulah seandainya dorongan untuk bertobat itu dekat kuburan Nabi SAW, tentu ya orang tidak akan berhenti datang ke kuburan Nabi SAW sebagaimana telah dijawab oleh beliau sebelumnya. Ya, setiap orang berdosa mesti dia bertobat, berzina, meminum khamar, membunuh, ya, perampok atau berbagai hal dosa besar bukannya. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in ya di dalam penjelasan mereka, para sahabat pun. Nah, kemudian dan juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ayat tersebut berkaitan dengan satu ta'ifah, dengan satu kelompok dari orang-orang munafik. Jadi ayat tersebut maka berkaitan sebenarnya ayat munafik. Tapi Ahmad Zaini Dahlan ingin memberikan itu adalah umum bagi setiap kaum muslimin yang berdosa untuk bertobat di kuburan Nabi SAW. Dan ini sebagai keutamaan kata beliau untuk ziarah kubur Nabi SAW. Dan beliau mengatakan juga bahwa tidak ada perbedaan bagi orang jauh maupun yang dekat. Maka sudah jawab juga sebelumnya syubhat ini, tidak pernah terdengar orang bertobat dari Mesir datang ke Madinah di kuburan Nabi SAW. Baik di kalangan para ulama, ya, di kalangan dari para sahabat Nabi, ataupun dari para tabi'in, para bah tabi'in, atau ulama-ulama lain, tidak pernah menganjurkan kalau seorang telah menghemat, telah berzina, atau memakan riba, dan membunuh, dan sebagainya, bahwa tobatnya di dekat kuburan Nabi SAW. Tidak ada penjelasan demikian. Ya. Nah, ini perlu satu hal yang dapat kita ambil di sini, bahwa begitu banyak sekali kadang-kadang orang memelintir ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW untuk mendukung suatu pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Sehingga sangat nyata sekali keliru dia dalam menggunakan dalil-dalil tersebut untuk suatu argumentasi menguatkan suatu pendapat. Maka setelah dibantah dengan berbagai sisi ya, kebatilan dia berhujjah dengan ayat tersebut. Kemudian kata beliau juga, wa hadhi mudatun lis sharihati lima qala sallallahu alaihi wasallam, dan tentu hal ini sangat bertentangan dengan jelas-jelas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma la tajini qabri wasan yu'bad, atau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'al qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'idan. 'Idan itu kan hari berlebaran, atau yang dimaksud di sini adalah bukan berlebaran di situ, tapi adalah yang selalu kalian kunjungi berulang-ulang, ya, pada waktu musim tertentu, ya, pada kondisi tertentu. Nah, itu Eid dijelaskan oleh para ulama musyarah hadis ini. Maksud di sini Eidan adalah yaitu mengkhusus waktu tertentu, kondisi tertentu untuk mendatangi kubur Rasulullah. Atau juga berulang berkali-kali. Karena Eid itu dinamakan Eid li'anna ya'udu fi kulli sanah. Ya, karena bukan pemain Idul Fitri, Idul Adha, karena selalu terulang setiap tahunnya. Jadi Eid itu adalah kembali terulang, itu yang berulang-ulang. Jadi maka makna Nabi, sabda Nabi SAW, jangan kau jadikan kuburku sebagai yang selalu diulang-ulangi oleh orang untuk dikunjungi. Eidan. Nah, ini Rasulullah melarang hal itu. Nah, kalau tadi kalau dia kalau ketika dia menjadikan ayat tadi sebagai hujjah, tentu orang akan sering datang ke kuburan Nabi SAW. Bukannya satu orang, mungkin orang satu orang tertentu saja dalam sehari dia berdosa, mesti dia harus berulang berarti datang ke kuburan. Apalagi kalau itu adalah kalau dia oleh setiap umat, ya, jangankan seluruh kaum muslimin di dunia ya, dengan seluruh kaum muslimin yang ada di pemangnya di Haramain, di Makkah dan Madinah, orang yang ada di kota Madinah saja itu sangat ramai kiranya kalau hal ini dipahami demikian ayat tersebut. Yang ke-6 kata beliau juga menyebutkan anna a'lamul ummah, anna a'lamul ummah bil Quran wa ma'anihi, bahwa orang yang paling paham tentang Al-Quran dan makna-maknanya, wahum salaful ummah, ini kuncinya, itu para salaf umat ini. Salaf umat ini siapa? itu adalah para sahabat, para tabi'in, dan ashabul tabi'in. Itu yang pendapat yang paling didukung oleh banyak ulama, wasalaf itu adalah tiga masa emas dari generasi umat Islam. Yang terdapat adalah hadis Nabi SAW, yaitu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, sebaik-baik manusia ya, adalah kurunku, yaitu manusia yang hidup bersama Nabi SAW, yang beriman dengan Nabi, bukan hanya sekurun saja dan semasa saja, tapi yang maksud adalah dari sisi keimanan ketakwaan adalah para sahabat Nabi SAW. Kan khairun nasi ini sebaik-baik manusia di situ adalah di sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kebaikan dari sisi ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya, tetapi adalah yang paling mulia di sisi Allah itu khairun nas, sebaik-baik manusia di situ adalah para orang yang hidup di zamanku, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang paling tertinggi imannya ya, bersama Nabi SAW saat itu, setelah Nabi SAW itu para sahabat. Kemudian semaladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in ya. Semaladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in. Nah, tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang bertemu dengan para sahabat Nabi dan berguru kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atba'ut tabi'in, generasi berikutnya adalah yang berjumpa dengan para tabi'in, murid para sahabat dan langsung belajar para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka disebut atba'ut tabi'in, yang mereka berjumpa dengan para tabi'in, yang mereka para murid para sahabat. Nah, itu disebut atba'ut tabi'in, itu orang-orang berguru kepada tabi'in. Itu adalah generasi terbaik. Maka beliau menyebutkan agak perlu diketahui bahwa yang paling paham tentang Al-Quran dan makna-maknanya adalah salaful ummah, generasi emas terdahulu dari umat ini. Lam yafham minhum ahadun illa al-muji ilaihi fi hayati liyastaghfir lahum. Yang dipahami oleh ulama dari ayat tersebut adalah maksudnya, walau annahum idzalam anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirum rasul lawajadullah tawwabur rahima, adalah semua mereka memahami adalah tidak ada seorang pun mereka memahami kecuali datang kepada Nabi SAW waktu hidup, istighfar lahum, agar Nabi mohonkan ampun untuknya, bukan mendatangi kubur Nabi SAW lalu mohon kepada Nabi SAW agar memohonkan ampun untuk. Walam yakun ahad minhum qattun ya'ti ila qabrihi wa yaqul, dan tidak ada seorang pun di antara mereka sama sekali, qattun sama sekali ya, ya'ti ila qabrihi, datang kepada kuburan Nabi SAW lalu dia berkata, ya Rasulullah fa'altu kada wa kada ya, tidak ada seorang pun mereka mengatakan ketika sudah berziarah ke kuburan Nabi SAW, tidak ada seorang pun mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa ini, fastaghfirli, mohonkanlah ampun itu. Tidak ada seorang pun dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang melakukan hal demikian, ataupun memotivasi orang melakukan hal itu. Ataupun Rasulullah SAW ketika hidupnya, seseorang berdosa, bertaubat, lalu tidak mensyaratkan, datang kepada aku, lalu kalian baru berdoa untuk ampun. Itu masih hidup Nabi SAW. Yang dimaksud dalam ayat tersebut, di mana telah kita jelaskan adalah orang-orang itu. وَمَنْ نَقَلَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاهَرَ بِالْكَذِبِ وَالْبُهْتِ. Barang siapa ada yang menukilkan hal itu dari seseorang dari antara mereka, dari para sahabat Nabi yang menyukakan hal itu, atau tabi'in, atau atba' tabi'in, jadi فَقَدْ جَاهَرَ بِالْكَذِبِ, sungguh dia telah menjahara itu terang-terangan berbohong. وَالْبُهْتُ ya, dan berdusta. Kadzib al-buht. Kadzib al-buht. Al-buht itu lebih asyadid. Kebohongan yang lebih sangat fatal. Ya. Jadi bukan sekadar bohong saja, tetap bohong yang membawa akibat sangat fatal. Maka sungguh dia telah nyata-nyata berbohong. Berdusta. Ya. Afataro atara sahabat wa tabi'un. Apakah mungkin menurut pendapatmu sahabat dan para tabi'in ya, wahum khairul qurun fa'atba' tabi'in, generasi terbaik di kalangan umat ini secara mutlak ya, tidak melakukan hal itu ya, kalau seandainya hal ini adalah merupakan kewajiban dan kurba yang Allah celah orang yang tidak melaksanakan dan menjadikan orang yang tidak melaksanakannya ya, min amaratin nifaq, sebagai bentuk sifat munafik ya. Kemudian yang wafiqalahu man la ya yu'bahu lahu minan nas. Lalu ada orang yang melakukan, ya, diberikan taufik untuk melakukan dari manusia ini, orang yang tidak jadi perhitungan di kalangan manusia ini. Wala yu'adu fi ahli ilm, bahkan tidak dihitung sebagai orang yang berilmu. Masa iya para sahabat meninggalkan itu? Itu kurbah. Membahas siapa yang tidak meninggalkan, kalau seandainya itu merupakan satu kurbah, ibadah, yang siapa yang tidak melakukannya, itu dianggap orang-orang munafik, ya. Apakah mungkin menurut pendapat sahabat itu meninggalkan itu, ya? Apa istilahnya? Atala sahabat. Apakah sahabat mungkin meninggalkan para tabi'in yang mereka itu sebagai kurun, ya, baik generasi umat ini, secara mutlak, ya, meninggalkan jika hal itu merupakan hal yang wajib? Mungkinkah mereka meninggalkan? Dan bahkan jika seandainya meninggalkan, disebutkan meninggalkan itu adalah akan dicap sebagai orang munafik. Itu tidak mungkin. Lalu yang dapat melakukannya ada orang-orang yang tidak jadi perhitungan dengan manusia, yang tidak dihitung, ya, jadi perhitung, apa namanya, tidak diperhitungkan di kalangan manusia, orang itu berilmu. Wallahu a'lam, sungguh sangat mengherankan, aneh sekali itu. Ini beliau ingin menyebutkan bahwa tidak ada seorang sahabat melakukan hal itu. Akan adzulmul umma li anfusiha wa nabiha hayyun baina adhhariha mawjudan wa qad du'iyat fihi ila al-majid ilayhi satra wa dhamma man takhalfa an najid. Apakah ini tidak merupakan kezaliman dilakukan oleh umat ini? Jika hal itu memang diwajibkan, lalu tidak ada dilakukan hal itu oleh para sahabat, para tabi'in, ya, dan bahkan dicela orang meninggalkannya. Akala wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ittarfa adzulmuha li anfusiha bi hasil ahad ahadun min ibn al-majid ilayhi yastaghfirullah. Wahada yubayu anna hadha ta'wil alai ta'wali alai mu'tarid. Kata beliau, setelah wafat Nabi SAW, ya, artinya, apakah kezulung umat ini dari mereka, ya, ketika Nabi mereka masih hidup, di antara mereka ada, lalu mereka dianjurkan untuk datang kepada Nabi SAW agar mengampunkan, ya, dosa mereka, mohonkan ampun mereka, dan mencela orang yang tidak datang kepada Nabi SAW. Adakah itu, ya, merupakan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat? Tidak ada seorang pun di antara mereka, maka demikian. Kemudian kata beliau, ini menjelaskan kebatilan ta'wil, ya, pemahaman ayat yang ditakwil oleh mu'tarid ini. Mu'tarid ini orang yang dibantah, ini maksudnya zindah, kan? Itu kebatilan dia. Hadza bayyana hadzal ta'wil alladhi ta'wala 'alayhi mu'tarid hadzal ayah ta'wilun batilun qat'. Maka ta'wil ini adalah sangat batil ketika dia menjadikan hujah ayat ini dalam mengatakan untuk menjadikan hujah sebagai disyariatkan yang mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup. Kalau kan haqqan la sabaquna ilaihi amalan wa ilman wa amalan. Kalau seandainya itu suatu kebenaran, tentulah para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in telah mendahului melakukan hal itu. Ya, telah mendahului kita untuk melaksanakan hal itu, baik secara ilmu dan amal, dan pun tuntunan, nasihat, pasti disuruh umat ini oleh para sahabat, ya, para tabi'in. Wa yajib ihdath ta'wil fi ayatin aw sunnatin. Lalu beliau menjelaskan, tidak boleh membuat sebuah ta'wil makna baru, ya, ta'wil yang baru, yang dibuat-buat dalam memahami ayat maupun hadis. Lam yakun ala ahli salaf, yang tidak pernah, ya, ta'wil itu atau makna tersebut, tafsir tersebut, tidak pernah dipahami oleh para ulama salaf. Wala arafuhu, mereka tidak mengenal, wala bayanuhu, tidak menjelaskan bagi umat, bagi umat. Baik. Kemudian beliau menyebutkan bahwa dua bantahan terakhir, itu poin yang 15 dan ke-16 ini, beliau beristifadah dalam menjawab ini dari kitab itu Sarimul Manki yang ditulis Syekh Sunnahnya Jarad di Al-Sunni. Dan sebelumnya sudah kita jelaskan kebanyakan syubhat-syubhat yang dinukil oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab ini juga mengambil dari Syekh Subki yang telah dibantah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kedua, Ahmad Zaini Dahlan ini berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, Thumajirhul mautu, kemudian dia di apa namanya datang ajalnya. Qalwa ka'ajru Allah, sungguh dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan pahala untuk orang tersebut. Dia berhujjah dengan ayat ini. Apa yang maksud dengan hujjah dengan sini? Kata dia menyebutkan sini, wala syakka inda man lahu adna muskatin, ya, orang yang tidak ada pun orang punya ilmu sedikit tentang ilmu, ya, bahwa keluar untuk ziarah Rasul SAW adalah yasduku alaihi anna kharaja muhajira. Orang yang ziarah ke Rasul SAW itu maksudnya ada termasuk apa namanya dalam makna katanya yasduku alaihi, ya, termasuk atasnya makna bahwa dia keluar berhijrah kepada Allah dan Rasul. Jadi dia ingin mengatakan orang berhijrah ke kuburan Nabi SAW itu maknanya sama dengan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang ingin diambil dari ayat ini. Nah, jadi orang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan ini orang yang paling rendah ilmunya memahami, kata beliau, kata Ahmad Zaini Jalan, sini adalah orang yang keluar untuk ziarah Rasul yasduku alaihi, maka itu ya telah diterapkan atasnya, ya, bisa disebut, katanya bisa disebutkan bahwa boleh disebut bahwa dia telah keluar berhijrah kepada Allah Rasulnya. Nah, ini hujah ini disebutkan oleh dalam kitabnya Durasaniya, ya. Nah, ini kitabnya juga saya download kitabnya itu. Nah, dia sebutkan di sini sama seperti yang disebutkan oleh saya Al-Hindi di situ. Dia berhujjah dengan itu. Kata dia apa? Ini man kharaja ziyarati Rasul, orang siapa keluar untuk ziarah Rasul SAW, jizduk alih anu kharaja muhajirah, maka berarti dia telah keluar berhijrah kepada Allah Rasulnya. Lima ya'ti min hadis dala ala anna ziyaratahu SAW ba'da wafati kazirati fi hayati. Lalu dia ingin nanti akan menyebutkan katanya hadis-hadis yang sebagian besar dan bahkan hampir keseluruhan hadis ini nanti hadis-hadis dhaif, ya. Nah, kata beliau adalah alasannya adalah sebenarnya nanti bahwa ziarah kepada waktu wafatnya Rasul, setelah wafatnya Rasulullah SAW sama dengan ziarah ketika hidupnya Rasulullah SAW, masuk ke dalam ayat ini secara qata'an gitu, ya. Dakhilatun fil ayat karimah qata'an, masuk ke dalam ayat secara pasti. Wafakada pada wafati binasil hadis syarifah. Jadi kata beliau ketika orang ziarah kepada Nabi itu masuk ke dalam ayat hijrah kepada Nabi Allah dan Rasulnya. Lalu ketika kalau dia memiliki semacam apa namanya ini istilahnya pengantar, ya, dia bagaimana dia mengiring ayat ini agar sesuai dengan apa namanya kemauan yang ingin dia ambil dari ayat ini, katanya berziarah kepada Nabi SAW itu bisa disebut, kata beliau, orang berhijrah kepada Allah Rasulnya. Nah, itu. Ini sudah jelas dulu, nanti akan dibantah ini. Kok benar orang ziarah Nabi disebut hijrah kepada Nabi, kepada Rasul SAW. Tentu, yang kedua katanya, di antara itu adalah, bahwa kemudian kata beliau, ziarah Nabi waktu hidupnya, ya, itu sama ziarah Nabi setelah wafat di zaman waktu hidupnya. Sama ziarah waktu hidupnya. Kalau begitu, apa maksudnya? Kalau begitu, ziarah ke Nabi SAW masuk ke dalam ayat ini. Jadi ada, kalau dalam ilmu mantik itu istilahnya dia memiliki tiga mukadimah dulu. Dibuat mukadimah sebagai pengantar oleh dia. Kata dia ingin mengatakan ziarah Nabi SAW sama dengan berhijrah. Maknanya hijrah kepada Nabi adalah ziarah Nabi SAW. Ziarah Nabi SAW itu sama, kata dia, waktu hidup dan atau setelah wafatnya Nabi SAW sama. Kalau begitu, kalau sama ziarah Nabi SAW waktu hidup dan wafat, ini waktu hidup dan wafat ini kan sudah kita jawab sebelumnya. Dia mengatakan bahwa datang kepada Nabi SAW, maksud datang kepada Nabi SAW sama seperti datang ketika Nabi SAW masih hidup. Ini juga sudah kita bantah sendiri beberapa kali. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu, ziarah Nabi SAW setelah wafatnya sama seperti waktu hidup, maka berarti menziarahi Nabi SAW setelah wafat sama seperti berhijrah kepada Nabi juga. Nah, ini dia mengantarkan tadi. Pertama dia katakan hijrah menziarahi Nabi SAW maknanya adalah sama makna hijrah kepada Nabi SAW termasuk ke dalam maknanya adalah menziarahi Nabi. Kemudian katanya menziarahi Nabi ini hidup dan mati sama. sama seperti ziarah Nabi SAW, selawat, sama seperti waktu ziarah Nabi ketika beliau hidup, itu ingin dikatakan. Kalau begitu, maka ziarah Nabi SAW wafat sama juga maknanya dengan hijrah kepada Nabi. Jadi hijrah dalam makna ayat ini adalah maksudnya mengunjungi kuburan Nabi SAW. Itu yang ingin diambil kesimpulan juga. Nah, inilah begitu susahnya orang-orang yang ingin mendukung sebuah kebatilan ya, mencari menghubung-hubungkan agar supaya masuk ya, istilahnya kalau menurut sekarang itu mungkin memaksakanlah ayat ini untuk sesuai dengan keinginan dia. Nah, ini yang akan dijawab oleh Syekh Al-Hindi di sini, menjelaskan dalam kitab Syiatul Insan ini, An Waswas Syekh Dahlan ini, maka belum wa huwa mardudun min wujuhin. Hujah ini dijawab ya dari beberapa sisi. Istilahnya yang pertama adalah ayat ini berhubungan dengan hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Itu jelas berbeda dengan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas berbeda. Nah, setelah itu beliau menyebutkan nanti ayat-ayat yang begitu banyak ya. Hadis-hadis yang begitu banyak menjelaskan makna hijrah. Yaitu di mana di antara konsekuensi hijrah itu sebelum Fathu Makkah ya, itu bahwa orang yang telah berhijrah ke Madinah itu haram untuk balik ke Makkah. Setelah Fathu Makkah, orang yang di Makkah itu dilarang berhijrah ke Madinah lagi. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Nah, ini dijelaskan sini, beliau akan mengupas nanti setelah ini makna hijrah, baik secara bahasa maupun secara syar'i, itu enggak masuk ketika Ahmad Zaini dalam menyamakan kata-kata ziarah Nabi sama dengan makna berhijrah. Nah, nanti setelah itu akan dibahas, tentu akan dikupas bantahan untuk mengatakan ziarah Nabi waktu wafat, setelah wafat sama waktu hidupnya. Yang pertama sekarang dibahas dulu lah, apakah benar makna ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan makna hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu sangat berbeda secara bahasa maupun secara istilah, secara syar'i. Itu yang dijelaskan. Kedua, nanti akan jawab pula, apakah benar bisa disamakan menziarahi Nabi ketika hidupnya sama seperti menziarahi Nabi setelah wafatnya sama seperti menziarahi saat hidupnya? Yang ketiga, apakah termasuk makna hijrah yang tadi, yang ziarah, di antara makna hijrah, ziarah setelah wafat Nabi SAW dalam ayat yang dia kutip tersebut? Nah, ini beliau mencoba. Yang pertama kata beliau, ayat ini kan adalah hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya, itu yang berbunyi tadi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran illahi wa rasulih. Orang berhijrah kepada Allah dan Rasul. Kemudian yudrikuhul maut. Kemudian di jalan perjalanan hijrahnya dia meninggal. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh telah ditetapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hijrah sudah dapat. Nah, makna hijrah dalam syari itu yaitu mindari al-hijratu mindari kufri ila dari Islam atau dari syirik ila Islam. Ini yang ingin menjelaskan hijrah ini maksud dalam ayat ini, bukan berziarah biasa maksud. Ini berbeda antara ziarah mengunjungi Rasulullah SAW seperti umpamanya ketika para sahabat datang dari Baghdad, dari Mesir kepada Rasulullah SAW, mengunjungi Rasulullah SAW di Madinah umpamanya, atau berkunjung kepada Nabi SAW waktu bertemu di Musala melaksanakan haji umpamanya. Itu kan tidak disebut hijrah, ziarah. Karena hukum-hukum ziarah itu ya, hukum hijrah sangat berbeda dengan ziarah. Ya. Maka tidak disebutkan orang-orang yang setelah Fathu Makkah bertemu dengan Nabi SAW di Mekah setelah melaksanakan saat melaksanakan ibadah haji umpamanya, orang-orang datang dari Baghdad, dari Mesir, dari Syam umpamanya, dia tidak sebut muhajirin ya, karena kata-kata muhajirin itu hanya bisa di kalau diberikan adalah orang-orang yang telah berhijrah sebelum Mekah. Karena setelah Makkah la hijrata ba'dal fathi ka salam, tidak ada lagi hijrah setelah Fathi. Lalu setelah itu makna hijrah adalah yaitu meninggalkan dari perbuatan dosa kepada ketaatan kepada Allah. Nah, itu makna hijrah secara syar'i yang berikut. Meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Kita banyak istilah-istilah sekarang ya, bahasa-bahasa yang dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita yang sebelumnya tidak berhijab, sebelumnya tidak sholat, sebelumnya banyak bergaul dengan hal-hal yang kemaksiatan dan yang diharamkan, lalu meninggalkan hal itu, maka disebutlah dia telah berhijrah. Telah berhijrah ini dalam sisi maknawi, bukan makani, bukan tempat dia berpindah. Dia tetap tinggal di kota masing-masing, tapi berhijrah, ya, hijrah dari perbuatan-perbuatan yang penuh dengan maksiat kepada hal-hal yang diridhai Allah SWT. Nah, itu makna hijrah. Nah, tapi makna ziarah beda, sangat berbeda. Maka beliau menjelaskan, awalan anal ayah waridatun, bahwa ayat ini berkenaan dengan hijrah dari syirik, dari kampung syirik ke negeri syirik, ke negeri Islam, itu dari Mekah ke Mekah, Madinah contohnya. Atau masa sekarang, sebagian hukum hijrah itu juga masih tetap hal seperti ini jika seorang hidup di sebuah negara, bukan muslim, ya, kemudian negara itu melakukan hal-hal penindasan terhadap orang muslim, maka ulama menghancurkan hijrah. Nah, apalagi dia tidak mendapatkan ilmu di tempat tersebut, dia jauh dari orang-orang menjelaskan Islam kepadanya, dari komunitas muslim sebagainya, tidak ada masjid, tidak ada tempat sholat atau jemaah sebagainya, maka ulama menghancurkan untuk hijrah dari Islam. Yadullu alaihi siyaful ayah wasibahuha, itu jelas sekali ditunjukkan oleh ayat, ya, siap ayat itu jelas sekali, maksudnya adalah bunyi ayatnya jelas sekali, itu konteks ayatnya begitu, ataupun dijelaskan oleh ayat sebelumnya. Ini di antara Quran itu berkaitan, kadang-kadang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Nah, wasibahuha, ayat sebelumnya juga menjelaskan maksudnya. Mana ayat sebelumnya itu berbunyi, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Ya, dzalimi anfusihim. Adapun orang-orang yang wafat oleh malaikat mereka dalam menzalimi diri mereka, itu orang-orang tidak mau berhijrah. Ya, orang-orang yang enggan untuk berhijrah. Qalu fima kuntum? Malaikat bertanya, ya, di mana kalian sebelumnya? Qalu kunna mustada'afin. Kenapa kalian, kata malaikatnya? Mereka menjawab, kami adalah orang lemah di bumi ini. Kunna mustada'afin. Qalu kunna mustada'afin fil ardh. Kami orang lemah. Qalu alam takun ardhu liwasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kalian tiba hijrah? Ya, tempat lain. Ini tentang dalil wajibnya hijrah dari tempat yang tidak bisa melaksanakan Islam dengan baik atau tidak dapat mendapatkan informasi pengajaran pengajar Islam, maka seorang harus hijrah kepada tempat yang di situ ya, banyak ilmu-ilmu Islam disampaikan sehingga betul-betul dia paham tentang agamanya. Ataupun termasuk juga dianjurkan walaupun tidak di negeri kafir, ya, negeri Muslim, tapi di posisi di tempat itu adalah banyak sekali khurafat-khurafat bid'ah-bid'ah yang dia mungkin sulit untuk menjalankan ajaran sunnah. Dan juga termasuk dalam makna yang umum. Agar orang ya, dalam beragamanya harus mencari tempat yang baik untuk bisa nyaman dan aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Maka di sini malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas, kenapa kalian tidak berhijrah? Faudai kama'um jahannam. Kalau katakan, orang yang tidak mau berhijrah dengan alasan kami orang-orang lemah, ditindas, tidak bisa menjalankan Islam dengan baik, maka mereka kalau tidak mampu, tidak mau hijrah, maka mereka azab, diazab ila di akhirat. Dan meninggalkan hijrah itu. Ma'wahum jahannam. Mereka ditempatkan neraka jahannam. Wasat masyur. Itu sebuah tempat kembali. Nah, kecuali memang yang orang lemah itu apa? Minar rijali wan nisa, orang tua yang tidak mampu berjalan. Bahkan ayat ini dimasukkan oleh Pak Ali Tafsir adalah yaitu orang-orang yang mampu berhijrah di kota Makkah, dia tidak berhijrah ke Madinah dengan alasan perdagangannya, rumahnya, kekayaannya tidak mau ditinggalkan itu. Tapi kalau memang minar di jalan, orang tua nggak bisa berjalan, nggak kuat. Wanita, orang tua tua, wanita-wanita yang tidak punya orang yang untuk menemani berjalan perjalanan. Walwil dan anak-anak kecil, last itu pun hilah kan. Mereka tidak punya hilah, tidak punya cara ya, untuk kemampuan ya, untuk berhijrah. Walaih taruna sabila, mereka juga tidak punya, tidak tahu jalan berangkat. Ya, tidak tahu jalan arahnya itu, rutenya umpamanya ya kan. Maka seperti banyak wanita dan seterusnya, atau anak-anak tadi. Tidak kemampuan, tidak pula memiliki tahu pengetahuan jalan. Lalu faulai ka sallallahu alaihi wa sallam, mereka Allah akan apa? Maafkan dosa. Bahkan Allah afuan ghafur. Allah itu maha pemberi ampun juga maha pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharaman katsiran wa sa'a. Orang mau berhijrah jalan Allah, ya, mendapatkan di bumi ini orang ramai kemudahan-kemudahan yang banyak, keluasan rezeki yang luas. Baik. Kemudian setelah itu beliau akan jawab bagaimana penafsiran ayat ini, bahwa benar awal ayat, bahwa konteks ayat itu berkaitan dengan orang berhijrah dari medan syirik ila dari Islam, dari kampung bersyirikan jadi negeri syirik ke negeri Islam. Kemudian ayat sebelum juga menjelaskan berkaitan hijrah, bahwa yang maksud adalah hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Lalu berhujjah juga dengan bagaimana sebab turun ayat. Sebenarnya diriwayatkan dari Imam Abu Ya'la dan Imam Abi Hatim dan Tabrani, berkata Imam Suyuti, ya Imam Suyuti mengatakan bisa yang terjadi sifat bahwasanya hadis ini rawi-rawinya adalah sikok. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, qala. Yaitu Muhajjad Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, kharaja damratu ibn Jumduk min baitihi muhajiran. Jadi ada seorang sahabat ini Damrah bin Jumduk keluar dari rumahnya untuk berhijrah. Faqala liqaumihi, maka dia meminta pada kaumnya, sukunya, ihmiluni akhrijuni min ardi syirk. Tolonglah bawa saya ini. Artinya dipotongkah atau di ya, naikkan kendaraankah ya. Tolong keluarkan saya dari negeri kesyirikan ini. Ila ardi Rasulullah SAW, kepada negeri Rasulullah SAW. Ini dari Mekah ke Madinah. Fama tafi tariq qabla an yasila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meninggal dalam perjalanan sebelum sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fa nazalal wahyu. Maka turunlah wahyu. Nah itu tadi ayat yang tadi itu. Wa may yuhajir fi sabilillahi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'khudz min baitihi muhajiran lain, barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah Rasulnya wa rasulihi, tsumma yudrikuhul maut, kemudian dia dijamin oleh kematian. Kayak ini sebab turun ayat ini yang disebutkan oleh Imam Abbas radhiyallahu anhu adalah tentang kisah sebab turun ayat ini. Jadi asbabun nuzul itu, sebab di antara ilmu dalam ini turun Al-Qur'an itu ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu membantu menjelaskan maksud dan makna. Tetapi bukan berarti ayat itu khusus kepada orang yang sebab turunnya ayat. Maka ulama kita menyebutkan ayat umratu bi'umumun lafzi la bi'khusus sabab. Yang menjadi pokok perhatian adalah keumum lafad itu. Siapapun orang sampai hari kiamat yang ketika dia berhijrah dalam perjalanan dia meninggal, maka dia mendapatkan pahala sebelum sebuah ayat ini. Itu keumuman. Tapi salah satu ayat yang mengisahkan terjadi peristiwa ini yaitu pada sahabat Damrah bin Jumduk. Sebenarnya diwakilkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa nazal wahyu wa may yakhudz baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Itulah ayat tadi itu. Kemudian pula dijelaskan dalam Fathul Qadir karang Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan wa yadullu alaihi aidan makna al-hijrah. Nah, setelah itu beliau telah menyebutkan sebab turun ayat, makna ayat. Kemudian beliau ingin menjelaskan makna hijrah. Lalu beliau mungkin qala fil misbah, ini misbah al-munir dalam kamus-kamus kitab bahasa Arab, wal hijratu bi kasri ya, mufarakatu baladin ila meri. Hijrah itu adalah pindah dari satu negeri ke negeri lain ya. Fa in kana qurbatan lillah fa hiya hijratu syar'iyyah. Tapi kan dia pindah itu karena ingin bertakwa kepada Allah, alasannya bukan ekonomi, alasannya bukan pendidikan, alasannya bukan kondisi apa namanya sosial ya, tapi alasannya adalah agama, alasan hijrah itu alasan agama dia, maka itu adalah hijrah yang syar'iyah. Kemudian wafis siha juga maksud dari hijrah. Maka ingin dijelaskan mana hijrah secara bahasa, agar tahu mana hijrah dan tidak semakna dengan apa yang diklaim oleh Ahmad Zaini dalam maknanya juga sama dengan ziarah. Dalam kitab As-Siha Al-Muhajirah, ya, Al-Muhajirah min ardi ila ardin tarkul awla lithani, tarkul ula lithani. Hijrah itu adalah dari tempat ke tempat lain, itu meninggalkan yang pertama untuk yang kedua. Jadi tidak kembali lagi. Fil kamus, dan ini nama-nama kamus ini ya, wal hijrah itu bi kasri wa dhamm. Hijrah wa hijrah. Hijrah dengan kasr, furud min ardin ila ukhra. Pindah dari satu negeri ke negeri lain. Wa fi nihaya. Sebut nihaya, barabul hadis pokoknya. Al hijrah itu fil asl ismu minal hajar jiddul wasl. Ini hajar maksud meninggalkan, lawan daripada menyambung. Lakukan hajaru hajran wahujrana, maka dia telah menggauinya dengan ya semaghlaba alal furuj, kemudian digunakan untuk keluar dari negeri ke negeri lain, yaitu meninggalkan yang pertama untuk yang kedua, itu memilih negeri yang kedua. Bimaja'il bihar hijratu, ini belum menutup. Nah ini metode para ulama. Ini juga bisa diambil oleh para du'at, para penuntut ilmu, bagaimana para ulama ketika menjawab syubhat-syubhat itu ditinjau dengan ilmunya dari berbagai sisi. Beliau pertama tinjau dari makna ayat, kemudian juga asbab nuzulnya, kemudian beliau tinjau juga secara makna lugawinya, apa makna dari hujjah, sehingga paham. Baru setelah itu nanti baru tahu, oh tidak sama makna dengan ziarah yang diklaim oleh Ahmad Zaini. Nah, kemudian kata beliau, kemudian sering digunakan furud nabi ila pindah dari negeri ke negeri lain, meninggalkan yang pertama untuk yang kedua. Kemudian dalam majma'il bihar, al-hijratu fil asl ismu minal hajar jiddul wasl, sama artinya ismu adalah itu lawan dari hajar, itu artinya menjauhi. Hajar al-hajar, hajar terkenal dengan istilah juga salah satu manhaj al-sunnah jamaah ada al-bid'ah, itu ada namanya al-hajar, dihajar. Hajar itu kalau bahasa Indonesia kan dipukul ya, kalau hajar ya dalam bahasa Arab itu ditinggalkan, dijauhi. Nah, dia dulu asal itu tidak di apa namanya diadakan ikat hubungan. Semaglaba ala khuruj min ardi ila ardin, kemudian digunakan untuk penyebutan keluar dari satu tempat ke tempat lain. Falaqad ulima min hahuna anna la budda fi ma'na hijrah min amrayn. Beliau melihat bahwa dari makna lugawi yang telah jelas oleh pakar-pakar bahasa tadi, bahasa Arabnya, bahwa kata-kata hijrah itu harus ada dua hal yang tercakup dalam furud min ardi ila ardin. Yang kedua adalah keluar dari satu negeri ke negeri. Yang kedua tarkul awla lithani, meninggalkan. Kalau keluar tuh ke negeri lain belum tentu dia sebut hijrah, bisa saja dia merantau ke sana balik lagi gitu loh. Tapi yang kedua ini adalah, dua poin kedua adalah, poin pertama adalah keluar dari satu negeri, yang kedua adalah meninggalkan. Yang pertama, memilih yang kedua. Jadi tidak kembali lagi. Sebenarnya para sahabat setelah berhijrah ke Madinah, kan tidak boleh kembali ke Makkah oleh Rasulullah SAW. Nah ini akan disebutkan dari dalil ini. Wa idul ala qawnil amraini wa tabaraini bimaknil hijrah ahadi. Walulah, dua hal tadi itu ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Bahwa hijrah itu mencakup dua hal. Pertama, pindah dari tempat ke tempat. Yang kedua adalah memilih tempat kedua, meninggalkan yang pertama. Nah, tidak kedua-duanya. Boleh saja orang pergi ke Madinah, dia punya rumah di Mekah. Gitu. Tidak. Dia pilih. Setelah dia pilih, keluar dari tempat-tempat lain, ya, keluar itu ini bisa saja karena berdagang sebagainya. Tapi kalau hijrah tidak, betul-betul meninggalkan yang pertama. Nah, itu beda dengan ziarah. Beda dengan orang ziarah, dia ziarah datang ke satu tempat kembali lagi ke rumahnya, begitu. Itu bedanya mana ziarah dengan hijrah atau berkunjung atau berdagang atau merantau, kan beda. Jadi tidak sama antara merantau dan hijrah, itu beda. Merantau orang pasti dia pulang kampung. Kalau hijrah nggak ada lagi dia, ya, kecuali para sahabat hanya dia pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh, ya. Mereka tidak lagi kembali menetap di Mekah, walaupun Mekah telah ditaklukkan oleh setelah Fathu Mekah. Ini ada mereka setelah Fathul Makkah, mereka pindah lagi ke Makkah, nggak ada sahabat itu. Karena mereka telah di kota Madinah, itu disebut mereka muhajirin, orang berhijrah. Nah, itu dua poin itu. Maka beliau menyebutkan makna ini, sebenarnya diwakilkan oleh Marwahu Syekhan, sebenarnya diwakilkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Anna Arabiyan bayya'a Rasulullah SAW. Ada seorang Arabi, orang pedalaman, bayya'a Rasulullah SAW. Fa'asaba Arabi wa'kun bin Madinah. Dan Madinah itu awal-awalnya kan ada wabah di situ. Ya, Ummal Madinah. Panas, dia mempanas di Madinah itu. Maka ketika dia sampai di Madinah setelah berbaiat Nabi SAW, dia ingin membatalkan baiat. Ingin kembali ke negeri ini. Karena enggak kuat menghadapi wabah di Madinah. Ada wabah di Madinah. Lalu datang kepada Nabi SAW, kala, ya Muhammad, aqilni baiat. Ya Muhammad, tolong longgarkan baiatku, tanggalkan baiatku. Aku ingin membatalkan baiatku. Pak Abah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mau. Tidak mau. Nah, ini buktinya bahwa tidak bisa lagi. Kalau orang sudah berhijrah, tidak boleh kembali ke negeri. Semajaahu, kemudian datang lagi. Fakala akil nih. Sampai tiga kali ya. Datang lagi kepada Nabi SAW. Pak Abah, Rasulullah tidak mau. Semajaahu. Kemudian datang lagi. Nabi SAW tetap tidak mau. Pak Abah. Fakharja Arabi. Fakala Rasulullah SAW. Ya, lalu dia keluar. Arabi tadi, Nabi SAW berkata, innamal madinatu kalkir. Madinah ini seperti kir. Itu kepakai apa namanya? Pandai besi itu ya. Tanfil khabata. Itu mengulangkan kekotoran yang ada pada besi. Mengatas na'ul fayilah. Dan menggalang kebaikan. Jadi Madinah itu tanfil khabata. Sebenarnya dalam riwayat lain. Ini kalau kita ada dalam Syekh Bukhari adanya Fadlul Madinah, itu dibahas di situ. Kalau di awal-awal kita menjadi mahasiswa dulu, pelajaran yang pertama yang dibahas itu hadis ini. Agar kita mengerti ada adab tinggal di kota Madinah. Nah, di antaranya hadis itu. Madinah itu mengusir orang-orang yang jelek. Ya, artinya di sini ingin diambil dari hadis ini adalah berhijrah itu betul-betul menetap pada tempat yang kedua, tidak lagi kembali yang pertama. Itu maksudnya. Itu beda dengan ziarah. Kan tadi Ahmad Zain Dahlan dalam pernyataannya ini menyatakan ziarah kepada Nabi sangat dengan hijrah kepada Nabi. Ini yang menjelaskan hijrah. Tidak ketemu maknanya baik secara lawawi maupun secara syar'i. Kemudian belum nukil pula hadis dari Imam Muslim. Dia abdun tabayan Nabi SAW. Ada seorang hamba, budak, sahaya membaiat Nabi SAW alal hijrah, untuk berhijrah. Walam yashur annahu abdun. Walam yushir annahu abdun. Tapi orang yang baik Nabi ini tidak memberitahu kalau dia itu seorang hamba sahaya. Kan kalau seorang hamba sahaya, dia harus izin daripada tuannya. Tapi dia tidak beritahu kalau dia itu hamba sahaya, budak, kepada Rasulullah SAW. Lalu dia baikat untuk berhijrah. Taja'a sayiduhu yiriduhu. Lalu datanglah majikannya, pemiliknya, untuk mengambil budak tadi. Pokoknya lalu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW. Bi'nihi. Kan sudah baikat untuk hijrah. Sedangkan aturannya orang sudah baikat untuk hijrah. Tidak boleh lagi kembali. Ya, ke negeri Mekah. Mulai karena tujuan ke Madinah. Maka Nabi SAW meminta kepada pemilik budak ini. Juallah kepada saya. Kata Nabi SAW. Juallah dia. Fashtarahu ya'abdaini aswadaini. Dua. Diganti oleh Nabi SAW dengan dua orang budak. Mahal sekali berarti. Bukan dengan harga, tapi dengan orang. Diganti dengan dua orang budak untuk satu orang budak yang telah membaiat untuk hijrah. Walam yubayi ahadan ba'dahu hatta is'alahu. Ketika itu setelah Nabi SAW tidak mau membaiat siapapun, setelah itu sampai Nabi SAW bertanya, A'abdun huwa aw hurbun. Apakah dia seorang budak hamba sahaya atau dia orang yang mati? Bukan seorang budak. Karena kalau seorang budak nanti, ya nggak bisa membatalkan baiat. Ya, kalau diminta oleh majikan yang kembali. Maka terpaksa, ini bukti bahwa dia tidak boleh kembali. Lalu, maka Nabi SAW menebus dengan dua orang budak. Sebagai pengganti budak yang satu yang telah berat Nabi SAW. Ini tadi yang dikatakan bahwa tidak boleh lagi kembali kepada asal negeri asal setelah dia berhijrah tadi. Di masa Rasulullah itu makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang ingin dijelaskan di sini. Kemudian juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalam an hijrah. Lalu dia minta izin kepada Nabi ingin hijrah. Wa ihaq. Innal hijrata sya'nuha syadid. Rasulullah sallam hati-hati langkah hai. Ya, orang ini begitu ya. Sesungguhnya hijrah itu perkara yang sangat berat. Halakan ibil. Apakah engkau punya unta? Qala na'am. Qala. Wutu' atau sadaqatuha? Apakah engkau punya unta? Aku bayar zakatnya. Qala na'am. Iya. Aku bayar. Fahal tum tamnahu minha? Kau mau memberikan hadiah punya? Qala na'am. Tahlubuha yawman yardi. Ini dia merah susunya di wasan. Kemudian qala fa'mal min wara'il bihar fa inna Allah la yatruka min amalik syai'a. Ditanyalah kepada makanya engkau punya unta, bayar zakatnya, kemudian juga berikan hadiah atau sedekah dari susunya. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak mau bayar. Tapi engkau cukup tinggal saja di daerah yang di pinggir-pinggir wilayah Islam. Tidak usah masuk ke negeri apa namanya hijrah ini bukti kenapa? Karena ketahuan, karena berat hijrah itu kata Rasulullah SAW, maka Pak Malfi Ora'il Bihar, maksudnya Ora'il Bihar itu sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh belum perkataan daripada surah al-hadis adalah dia ini dianggurkan Nabi SAW untuk minggir di pinggir-pinggir kota saja ya, sebenarnya Allah tidak akan pernah menyanyiakan amalmu sedikit pun. Nah, kemudian setelah itu banyak sebetulnya riwayat belum kupas di sini ya. Banyak sekali riwayat Imam Bukhari yang menyatakan bahwa hijrah itu maknanya adalah tidak boleh kembali kepada negeri yang telah dia berhijrah dari tempat tersebut. Maka Nabi SAW setelah sampai di Madinah beliau mengatakan Allah mahabib ilaina al-Madinah kama kahubbina Makkah atau Asyad. Ya Allah jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah atau lebih. Allah mubarik lana fi sa'ina, ya berikan keberkahan dalam takaran kami ya, dalam timbangan kami. Sahih lana wangkul apa humaha ilal juhfa. Dan jadi kata Madinah ini kota yang sehat dan tolong pindahkan wabah yang ada itu namanya demam panas di Madinah itu ke negeri Juhfa. Dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kota Madinah di kota yang sehat dan wabah yang ada di kota Madinah ini dipindahkan Allah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Juhfa. Baik. Setelah itulah Imam Nawawi disebutkan ini menukilkan perkataan pada ulama di sini. Qala qadi fi hadis al-awwal, qadi ya menjelaskan hadis yang pertama tadi. Inna mastaqala wa kata apa Nabi SAW menolak hijrah orang Arabi itu meminta agar dibatalkan apa namanya baiat untuk hijrah walam yurid irtidad al-Islam. Dia bukan bermaksud ingin keluar dari Islam, tapi dia ingin tidak kuat untuk berhijrah. Berkata Ibnu Battal juga innahu lam yurid halak ma aqadahu illa bi muwafaqati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ingin untuk membatalkan bai'atnya kecuali atas izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah kita jelaskan secara ringkas bahwa maksud dari hadis-hadis itu adalah menunjukkan bahwa satu di antara hal perkara hijrah itu adalah orang yang telah menetap di kota Madinah dia tidak boleh lagi kembali ke Makkah yaitu ke negeri yang tepat ya hijrah dari itu. Maka apa namanya Imam Nawawi

0: bahwa makna dari hijrah itu tidak dibolehkan kembali ke negeri asal atau meninggalkan hijrah kepada Rasulullah SAW. Nah, ini maksudnya hijrah kepada Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana makna juga sama dikatakan oleh apa namanya Imam apa oleh Syekh Ahmad Zainuddin, itu sama dengan hijrah kepada Rasulullah. Sangat jauh berbeda konsekuensi dari dua hal itu, baik hijrah maupun dengan ataupun ziarah. Itu yang dapat kita jelaskan dulu jawaban terhadap argumentasi yang dikemukakan oleh Ahmad Zaini Dahlan dan jawabannya ketika dia mengatakan berhijrah kepada Allah Rasul sama dengan berziarah. Berziarah kepada Rasul SAW sama dengan berziarah kepada Allah dan Rasul. Nah, ini yang sudah dibantah bahwa makna ziarah, makna hijrah itu sangat berbeda dengan makna ziarah. Lalu nanti akan dilanjutkan penjelasannya tentang bantahan-bantahan berikutnya tentang masih membahas ayat ini ketika dia punya tiga langkah tadi untuk sampai kepada pendalilannya. Pertama, dia katakan ziarah kepada Rasul sama dengan hijrah kepada Rasul. Kemudian ziarah kepada Rasul waktu hidupnya, setelah wafatnya, sama ziarah kepada Rasul setelah sama dengan ziarah ketika hidupnya. Nah, ziarah setelah wafatnya Rasulullah SAW, berarti nilainya juga sama dengan hijrah kepada Rasulullah SAW. Dan begitu dia ingin mengambil kesimpulan dari ayat tersebut. Nah, ini akan kita lanjut insyaAllah jawaban-jawaban pada syubhat ini pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada kita di bulan ini. Kita kembali kepada lakonan kita dari studio.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan mengenai bantahan Ahmad Zaini Dahlan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai hijrah ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, bisa ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mengenai pembahasan hijrah. Saat ini sedang tren di negeri kita, terutama di negeri kita yang tercinta, yaitu anak-anak muda yang ingin pindah ke luar negeri. Dan bagi mereka yang berhasil pindah ke luar negeri yang notabene negeri kafir, mereka berbangga diri dengan kemajuan negeri yang mereka tuju tersebut, karena menganggap suramnya di negeri ini akan masa depannya. Ustaz, bagaimanakah fenomena seperti ini Ustaz? Lalu bagaimana dengan jaminan Rasulullah SAW yang mereka yang sudah tinggal di negeri Islam dan dia pindah ke negeri kafir dan berbangga di dalamnya? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Ini ada dua hal. Pertama, makna hijrah itu tadi adalah pindah dari negeri yang kafir, yang masyarakatnya mayoritas kafir, musyrik, dan seterusnya. Kemudian terdapat penindasan-penindasan, lalu pindah ke Islam, bukan pindah kepada sebaliknya. Baik, tinggal di akaliat Islam ini, juga ada hukum oleh para ulama kita. Orang-orang Muslim memang sudah sejak awal tinggal di negeri-negeri non-Muslim itu. Selama mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan agama mereka, bagi ulama tidak disuruh diwajibkan pindah. Walaupun anjurannya lebih aula pindah ke negeri yang memang mereka lebih mudah untuk mengamalkan Islam dan lebih mudah mengakses tentang ilmu Islam. Cuman berbeda dengan posisi kalau dia berdai sebagai dai. Ini beda antara orang yang tujuannya pindah ke sana untuk menyebarkan Islam, ya, dengan orang yang hanya perspektif keinginan untuk pindah itu karena duniawi. Kalau duniawi tidak termasuk dalam hijrah. Tadi yang punya hijrah syar'iyah itu adalah hijrah yang memang karena alasan agama, bukan alasan duniawi. Bukan karena pekerjaan, perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Tapi murni adalah agama. Dia lari ke negeri lain karena memang alasan, dan ini tentu tidak ketemu dengan apa yang dalam pertanyaan tadi bahwa mereka pindah ke negeri yang jelas mayoritas di sana sholat, pakaian yang dilihat setiap hari adalah hal-hal

0: jauh dari Islam, makanan-makanan dan juga berbagai hal perkara-perkara juga sangat jauh dari Islam tentunya dibanding dengan negeri kita. Maka oleh sebab itu satu hal yang diharamkan sebenarnya melakukan hal seperti itu, kecuali bila dia ada kepentingan yang sifatnya maslahah bagi umat, ima untuk belajar dalam sementara waktu atau karena dia punya tugas dari negara untuk bertempat di tempat tersebut, atau karena dia sedang ada kunjungan bisnis sebagainya. Tapi untuk menetap selama-lamanya, memilih berpindah warga negara, itu satu hal yang perlu dikaji lebih dalam. Secara umum, hal ini tidaklah yang dianjurkan dalam Islam. Ya. Kemudian, Rasulullah SAW juga mencela orang-orang yang tinggal di kaum syirikin, tidak berkumpul hati mereka kafir-kafir orang muslim. Dan Rasulullah Bara, ini Bara, umat, Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Nah, oleh sebab itu, wajib hukumnya hijrah dari negeri-negeri yang penuh kesyirikan itu ke negeri yang memang tersebar Islam dan penuh Islam mudah diakses, mudah diamalkan. Itu. Jadi ada dua hal. Rasulullah SAW mencela orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang tersebut. Maka tadi sudah disebutkan ayat, ya, dan seseorang yang tidak bisa melaksanakan agama dengan baik dengan alasan dia ditindas dan sebagainya, malaikat mengatakan bukan ke bumi Allah, ini adalah luas. Kemudian hijrah itu ya, datang kotin taubat kata takutnya kata Rasulullah SAW, la tangkatin hijrah itu hata tangkatin taubat itu, wala tangkatin taubat itu hata samsung dan terlebih. Tidaklah terputusnya hijrah dan sampai terputusnya taubat, tidaklah terputus taubat sampai terbit matahari dari barat. Maka berhijrah dari negeri yang mayoritas bukan muslim, mengamalkan Islam di sana sulit, ataupun akses mendapatkan Islam juga susah, mungkin masjid susah, pendidikan anak-anak secara Islam susah, kali dia ulang itu adalah jelas pindah ke negeri yang memang walaupun hidup pas-pasan, tapi agama kita terjaga, anak-anak kita terjaga, itu lebih mulia daripada hidup walaupun bergelimang harta. Ya. Maka ini yang perlu disadarkan kepada sebagian kaum muslimin yang mereka bangga hidup di negeri-negeri kafir, karena ya, kemudian di sana hidup entah bagaimana pergaulannya, entah bagaimana ibadahnya, entah bagaimana pemahaman akidahnya. Ya. Dan hidup di tengah orang, bahkan sebenarnya hidup di tengah orang ateis dan sebagainya, yang tidak peduli dengan berbagai urusan agama, terus hidup ini sebentar. Ya. Maka yang paling berharga di dalam hidup kita adalah agama dan akidah kita. Jangan menggadaikan agama demi kesenangan duniawi. Barakallahu wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Next, selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon kepada Aluset. Kami tunggu, silakan di 021 823 65436. Halo. Ya, belum ada yang terkoneksi Ustaz. Nah, kami ajukan kembali Ustaz, ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp mengenai ziarah Ustaz. Bagaimanakah ziarah sebenarnya untuk wanita Ustaz? Apakah diperbolehkan hanya sesekali saja, artinya hanya setahun sekali untuk berziarah kepada sanak famili yang telah tiada Ustaz? Lalu bagaimanakah jika memang hal tersebut dilakukan secara sering, apakah masuk ke dalam dosa besar? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, ziarah kubur, maksud ziarah sini ziarah kubur dari pahwa pertama dari orang dari tempat di belakangnya. Ziarah wanita untuk ziarah kubur ini sudah dua pandangan ulama. Pertama, ulama-ulama hanya bilang mereka merasa itu haram bagi wanita. Karena Rasulullah malak nak ziarah ke kubur, malak nak mengundang ziarah kubur. Namun ada ulama-ulama lain membolehkan yang dimaksud zawarat itu adalah yang sering, terlalu sering. Karena mereka mengatakan itu adalah lima balam. Tapi kalau hanya bila itu mereka mengatakan lima balam dan seperti larangan secara mutlak belum. Wallahu'alam, kalau kita melihat dari dalil-dalil yang lain juga, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang doa ziarah kubur. Diajarkan oleh Rasulullah. Berarti ada ziarah kubur itu boleh wanita itu ziarah kubur karena Rasul mengatakan doa kepada seseorang. Tetapi maka ulama mengatakan pasti sudah sering tidak boleh. Nah kemudian ada juga hadis lain seorang wanita yang ketika meratap kuburan lalu dia nasab ya Rasulullah salam. Nah, kemudian Pak Ina kalam sedih musibah itu engkau boleh mengatakan musibah yang aku rasakan tahun ini lalu diberitahu bahwa itu adalah Rasulullah salam lalu diminta apa namanya minta maaf kepada Rasulullah salam. Lalu Rasulullah mengatakan inna sabro itu sabar itu adalah awal ketika pertama sekali putar Rasulullah salam. Yang jelas ini adalah pendapat ada perbedaan ulama dalam ini bahwa di antara hujah Hanabilah juga ada emosional wanita. Wanita itu apa namanya sangat lemah. Dia mudah terpancing dengan perasaannya dan melakukan hal-hal yang dilarang di kuburan meratap dan sebagainya. Kemudian juga di antara ulama lain membolehkan adalah karena memang ada sahabiat yang mengatakan Rasulullah melarang kami tapi lam ya'zim. Rasulullah SAW melarang kami untuk mencuci jenazah dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak menugaskan secara tegas gitu. Oleh sebab yang perbedaan pendapat ulama di sini. Tapi pendapat yang paling ringan sekalipun itu tidak boleh sering. Itulah itu. Karena mereka menghormat memahami dari hari Jawar itu adalah terlalu sering. Seringnya ini bagaimana Ustaz? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Untuk sering itu apa? Sebulan sekali, dua kali setahun, tiga kali setahun. Allahu a'lam, tapi ulama-ulama menyebutkan seperti itu ya. Zahir tidak sering itu kembali kepada mungkin uruf juga ada masuk dalam menentukan hal itu. Kalau mau memilih pendapat yang selamat tadi adalah apa namanya memilih pendapat yang boleh. Tapi untuk lebih selamat ya pendapat yang melarang itu ya karena tujuan kita ziarah kubur itu untuk mendoa. Untuk mendoakan mayat tidak mungkin juga harus berkunjung kuburan. Ya. Apalagi memang banyak sekali budaya-budaya yang kadang-kadang ketika ziarah kubur itu melanggar aturan syariat. Ini juga perlu diwaspadai. Maka saya hanya menjelaskan berapa pendapat ulama di sini, tapi secara keseluruhan pendapat tadi tidak mengenai wanita itu sering ziarah kubur itu. Ada yang melarang sama sekali, ada yang membolehkan dan kalau tidak sering berdasarkan hadis. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan hari ini. Dan mungkin ada ekstra untuk sahabat terlalu sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Terima kasih untuk para rekan akhwat kaum muslimin muslimat yang telah bergabung bersama ini di pagi hari ini di Radio Kinar Eropa. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan berantum dan memberikan semangat ya, terutama di 10 terakhir ini kita sudah masuk pada hari yang ke-22 ini. Jadi ini adalah memang dalam saat-saat yang kritis yang harus kita perlu pertahankan perlombaan ini dan misalnya kita kalah sudah mendekati finish ataupun lemas ya. Ya, harus semangat terus dan dengan sibuk dan urusan-urusan yang akan melalaikan kita dari mendapatkan Lailatul Qadar. Bagi teman-teman yang mungkin tidak berencana mudik, kalau memang tidak bisa diundur setelah lebaran, kan lebih fokus mencari dengan Lailatul Qadar, tentu itu lebih utama malam Lailatul Qadar ya. Tapi kalau memang sudah mudik, hati-hati di jalan, jangan lupa selalu membaca doa safar, ketika berhenti di satu tempat baca doa, yaitu doa A'udzu billahi minasy syarri ma khalaq. Baik ketika hampir ke toilet, membeli bensin, membelikan BBM sebagainya, waspada selalu, banyak bersabar, jika ada kendala-kendala dalam perjalanan, tidak usah panik, tutup berdoa kepada Allah SWT, yakin semoga tujuan antum untuk pulang kampung. Tujuan yang benar-benar, ini satu rahmi dengan keluarga. Bukan untuk memperlihatkan ketika orang sudah berhasil di perantauan. Tapi niatkanlah untuk pulang kampung itu mengunjungi kerabat. Jauhilah sifat poya-poya di kampung. Ya, jaga perasaan orang kampung kita. Ya, jangan jaga kesopanan, ya tinggal di kampung, rajin ke masjid, buatlah hal yang positif kepada masyarakat kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga Allah SWT selalu berikan kepercayaan kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Para pendengar azaniyallahu wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faidah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat. Tapi kaya raya. Ya. Supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
5: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad daral akhirah lahi.
4: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
9: Ayatun minal Qur'an.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

بالآخرة أشق وما لهم من الله من

0: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,
1: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ.
0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن قال الله تعالى
3: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, "Bilakah hari pembalasan itu?" Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

0: أتخف وبشروه بغلام عليم.
1: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الورع وترك الشبهات، وقد وصلنا إلى الحديث السابع في هذا الباب، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل معه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مثال عظيم وأنموذج رفيع علي في باب الورع، يتمثل في هذه القصة العجيبة لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الغلام يأتيه بالخراج، وعرفنا معنى الخراج فيما شرحه النووي رحمه الله تعالى. فجاءه يوما بشيء فأكله معه، الاعتبار أنه من الخراج الذي اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. فقال له الغلام، أي بعدما أكل رضي الله عنه: تدري ما هذا؟ فقال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. ومعنى تكهنت أي عملت له كهانة، والكهانة ادعاء شيء من علم الغيب. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكهانة تتنافى مع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الغلام: وما كنت أحسن الكهانة إلا أنني خدعته، إلا أنني خدعته. وحقيقة هنا أيها الإخوة المستمعون نستفيد فائدة في هذا الباب ينبغي التنبه لها، وهو أن من يدعون الكهانة معرفة الأمور لا يخلون من أحد رجلين: إما رجل فعلا يتعاطى الكهانة بالاتصال بالشياطين واستعانة بغير الله والوقوع في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، أو يكون مثل حال هذا الغلام يدعي أنه كاهن وأنه يعرف الأمور وهو مخادع. وكل منهما أفاك أثيم ومدع دعوة باطلة ظالمة جائرة يجب الحذر من منهما على أي صفة كان، سواء كان فعلا متعاطيا للكهانة أو كان مدعيا وليس من الكهنة الذين لهم الصلة بالشياطين ونحو ذلك. فالكهانة أيا كانت باطلة. فيقول: فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، أعطاني أي أجرة الكهانة، وأجرة الكهانة بحد ذاتها حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، فالكهانة بحد ذاتها حرام. فقال: هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه، فقاء كل شيء في بطنه. فانظر رعاك الله هذا الورع العظيم، أدخل هذا المال أو هذا الطعام إلى بطنه على اعتبار أنه طعام مباح كما اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. ثم لما تبين له ما في هذا المال من خلال ما قصه عليه هذا الغلام، لم يشأ أن يبقى هذا المال أو هذا الطعام في جوفه، فعمد رضي الله عنه إلى أن أدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه، ليبقى هذا البطن وهذا الجوف نظيفا قائما على الحلال. فهذا فيه عظيم حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ورعهم وشدة ورعهم وتجنبهم المشتبهات وبعدهم عنها وحفظهم على سلامة أبدانهم ونقاء أجسادهم من طعام حرام أو شراب حرام أو أمر مشتبه فيه، مما يدل على كمال ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, demikian juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, dan kita sampai pada hadis yang ketujuh dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pernah memiliki seorang budak yang memberikan upah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yukhriju lahul kharaj, yaitu memberikan upah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya biasa makan dari upah yang diberikan oleh budak tadi. Pada suatu hari budak ini membawa suatu hasil dari upah ya berupa makanan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun makan dari hasil upah tersebut. Maka apa kata sang budak? Tadri ma hadza, tahukah engkau wahai Abu Bakar apa ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wa ma huwa?" Apa ini? Maka sang budak berkata, "Aku dulu pernah mempraktikkan praktek dukun ya kepada seseorang di zaman jahiliyah, dan sungguhnya aku tidak bisa mempraktikkan praktek dukun. Hanya saja aku menipunya. Lalu dia pun bertemu denganku dan memberikan kepadaku upah ini, upah yang kau makan ini. Itu adalah hasil dari upah yang diberikan lelaki tersebut yang aku tipu kepadaku, yang aku menipuinya." Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun masukkan ya tangannya ke dalam mulutnya, kemudian beliau pun memuntahkan seluruh yang ada dalam isi perutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan contoh yang sangat agung, contoh yang sangat luar biasa dalam masalah wara', menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ya. Permisalan atau contoh yang menakjubkan yang dilakukan oleh As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di mana ya, dia memiliki seorang budak yang bekerja dan sebagian upahnya diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan biasa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu makan dari upah tersebut. Namun suatu hari budak ini membawa makanan dari ya upah yang dia bawa ya, dan kemudian dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu makan makanan tersebut ya, dengan menganggap bahwasanya makanan tersebut makanan yang halal sebagaimana biasanya sang budak membawa upah, kemudian upah tersebut dibelikan makanan kemudian dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akan tapi ternyata kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini sang budak mengatakan upah atau makanan yang kau makan tersebut merupakan hasil dari praktek dukun yang pernah aku kerjakan di zaman jahiliyah tatkala aku menipu seseorang. Ya, kata sang budak, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma usinul kahana illa anni khada'tuhu. Aku dulu pernah mempraktekkan praktek dukun ya kepada seseorang di zaman jahiliyah, waktu jahiliyah, dan aku sebenarnya tidak pandai, tidak bisa mempraktekkan praktek dukun, hanya saja aku menipunya. Dan kehanah perdukunan yaitu seorang mengaku mengetahui ilmu gaib ya. Dan ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya praktek dukun merupakan praktek yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan umatnya agar tidak mendatangi orang-orang yang dikenal sebagai dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal ya, yang mengaku mengetahui ilmu-ilmu gaib, mengetahui masa depan ya, kemudian membenarkan perkataan dukun dan paranormal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafir terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena perdukunan itu bertentangan ya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Allah telah menjelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang percaya dukun, mempercayai paranormal, yang mengaku mengetahui ilmu gaib masa depan, berarti dia telah mengingkari dan mengkufuri Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah dari kisah yang mulia ini ya, bahwasanya ternyata dukun itu ada dua modelnya. Ada yang benar-benar merupakan seorang dukun, benar-benar dia mempraktekkan praktek dukun, benar-benar dia punya hubungan dengan syaitan-syaitan, dengan jin-jin, benar-benar dia telah melakukan kekufuran, praktek kesyirikan agar bisa ya mempraktekkan praktek dukun. Ini dukun asli. Ada dukun asli. Yang kedua, ada dukun palsu. Dia mengaku mengetahui masa depan, dia mengaku-ngaku bisa melakukan praktek dukun atau praktek sihir, akan tapi ternyata dia hanyalah penipu. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh budaknya Abu Bakar ini. Ya. Dua-duanya, baik dukun asli maupun dukun penipu, dukun palsu, dua-duanya adalah affakun athim, adalah tukang dusta dan yang melakukan dosa. Oleh karenanya, setiap orang harus berhati-hati dari dua model dukun ini. Sama saja apakah dukun asli ataupun dukun palsu. Ya, dan praktek perdukunan, hasil dari praktek perdukunan, sama saja apakahnya dukun tersebut dukun asli ataupun dukun palsu, dua-duanya diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an hulwanil kahin, dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan upah atau hasil dari praktek perdukunan. Ya. Baik dukun praktek perdukunan tersebut dari dukun asli maupun dukun palsu yang mengaku sebagai dukun. Perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala sang budak mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya makanan yang dia makan merupakan hasil dari upah praktek dukun yang pernah dia lakukan di zaman jahiliyah karena menipu seorang, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun ya tidak menunda-nunda, langsung beliau memasukkan tangan beliau ya ke dalam mulut beliau, kemudian memuntahkan segala sesuatu dari segalanya dari perut beliau. Faqa'a kulla syai'in fi batnihi, maka seluruh makanan yang pernah dimasukkan dalam perutnya dikeluarkan, dimuntahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Perhatikan, padahal Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala memakan makanan tersebut, dia menyangka makanan tersebut makanan yang mubah, makanan yang halal ya, karena memang biasanya sang budak memberikan upahnya ya, memberikan untuk dibelikan makanan yang diberikan kepada Abu Bakar. Akan tetapi ternyata pada kali ini ya, bukan dari upah kerja dia tetapi merupakan upah dari praktik perdukunan. Ketika mendengarkan hal itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memasukkan mulutnya, jarinya ke dalam mulutnya, kemudian muntahkan seluruh makanan dari perutnya agar perutnya tetap saja bersih. Dia menjaga kebersihan perutnya agar jasadnya tidak dibangun di atas sesuatu yang haram, tetapi jasadnya dibangun di atas sesuatu yang halal. Ini merupakan menunjukkan bagaimana agungnya para sahabat, bagaimana sikap mereka yang sangat menjauhi perkara-perkara yang syubhat, dan bagaimana mereka berusaha menjaga jasad mereka agar menjadi jasad yang bersih, bersih dari segala bentuk perkara yang haram, demikian juga bersih dari segala bentuk perkara yang syubhat.
2: Wa kuntu ayuha al-ikhwah al-mustami'un al-kiram سبق أن ألقيت في عام أو في العام الماضي أو الذي قبله خطبة بعنوان خطبة جمعة بعنوان ورع صديق الأمة رضي الله عنه، بنيتها على هذا الحديث العظيم، وأقف معكم وقفة مع شيء من فوائد هذه القصة العظيمة. وقبل ذلك أشير إلى أنه وقع لأبي بكر مع النعيمان ابن عمرو أحد الأحرار من الصحابة قصة شبيهة. القصة الأولى لعبد من العبيد، أما هذه مع أحد الأحرار من الصحابة قصة شبيهة بهذه، رواها عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، أنهم نزلوا بماء فجعل النعيمان يقول لهم يكون كذا، فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه، فبلغ أبا بكر فقال أراني أأكل كهانة النعيمان منذ اليوم، ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه. ولأبي بكر رضي الله عنه أيضا قصة أخرى في نحو هذا، أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في مسنده من طريق نبيح العنزي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا ننزل رفاقا فنزلت في رفقة فيها أبو بكر على أهل أبيات فيهن امرأة حبلى ومعنا رجل، فقال لها أبشرك أن تلدي ذكرا، قالت نعم، فسجع لها أسجاعا فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل، فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكله. أيها الإخوة المستمعون، هذه قصة عظيمة تروى في هذا الباب العظيم، باب الزهد والورع والتعفف عن الحرام والبعد عن المتشابه والآثام. وأبو بكر رضي الله عنه الذي تروى عنه هذه القصة هو الذي روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، خرجه الطبراني. ورضي الله عنه جدير بهذا المقام الرفيع والمنزلة العلية من الورع، بل قال بعض السلف وهو محمد بن سيرين رحمه الله فيما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر رضي الله عنه، وذكر الخبر المتقدم.
3: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Razak mengabarkan bahwasanya beliau pernah menyampaikan khutbah Jumat pada sekitar 2 tahun yang lalu, yang isi dari khutbah Jumat tersebut ya tentang bagaimana waraknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya karena judul khutbah tersebut adalah tentang waraknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan isi khutbah tersebut dibangun atas kisah ya atau hadis yang tadi kita bacakan. Oleh karenanya beliau ingin menyampaikan beberapa faedah-faedah ya yang berkaitan dengan hadis ini, dengan kisah ini yang pernah beliau sampaikan pada khutbah Jumat tersebut. Sebelumnya beliau ingatkan bahwasanya ya pernah terjadi peristiwa atau kasus yang mirip dengan kisah ini yang terjadi juga pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama seorang yang bernama Nuaiman bin Amr ya. Ya, kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq ya dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, bahwasanya mereka suatu saat ya berhenti di sebuah mata air ya, Nuaiman dan Abu Bakar dan yang lainnya. Kemudian Nuaiman ini beliau berkata kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya akan terjadi demikian. Itu berbicara tentang masa depan ya, entah dia serius atau dia bercanda, dia mengatakan yakunu kadza, akan terjadi demikian dan demikian. Maka orang-orang pun membawakan makanan kepada Nuaiman karena dia telah mengatakan akan terjadi demikian dan demikian. Kemudian makanan tersebut dia kirimkan kepada sahabat-sahabatnya. Ternyata di antara sahabat-sahabat Nuaiman adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hal ini pun sampai kepada telinga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia mengetahui ternyata makanan yang dia makan adalah hasil dari praktek kecil-kecilan dari praktek dukun yang dilakukan oleh Nuaiman yang mengatakan akan terjadi demikian dan demikian. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Arani akulu kihanatan Nuaiman mundzul yaum." Ya. Apakah saya akan makan hasil dari praktek dukun si Nuaiman sejak hari ini? Maka dia pun masukkan tangannya ke lehernya, kemudian dia pun memuntahkan makanan tersebut. Demikian juga ada kisah yang mirip dengan kisah ini yang juga terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beberapa kali memuntahkan makanan karena khawatir dari hasil upah atau praktek perdukunan. Sebagaimana yang di riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya dari jalan Nubaih Al-Anazi dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, "Kami pernah singgah di suatu tempat rifaqan, yaitu berkelompok-kelompok. Ya. Maka aku pun singgah bersama suatu kelompok, satu grup yang di situ ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kami singgah di sebuah rumah yang dalam rumah tersebut ada seorang wanita yang dalam keadaan mengandung. Dan bersama kami ada seseorang. Maka orang ini yang bersama kami berkata kepada wanita yang mengandung tadi, yang hamil tadi, Ubasyuruki antalidi dzakaran. Kata lelaki ini, aku beri kabar gembira kepada engkau wahai ibu yang mengandung bahwasanya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ibu tadi mengatakan, naam, benar saya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka sang lelaki ini pun membuat beberapa sajak diberikan kepada, dibuat untuk sang wanita ini. Maka wanita ini pun menghadiahkan seekor kambing kepada lelaki ini yang tadi mengabarkan akan bahwasanya dia akan melahirkan anak laki-laki. Lalu kambing tersebut disembelih. Kemudian kami pun makan dari kambing tersebut. Antaranya yang makan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengetahui ternyata kambing tersebut merupakan hasil dari perkataan sang lelaki bahwasanya engkau akan melahirkan seorang lelaki, lelaki tadi yang mengabarkan kepada sang ibu engkau akan melahirkan seorang wanita, seorang lelaki. Ini menunjukkan sang lelaki sedang melaksanakan praktek dukun kecil-kecilan, yaitu mengabarkan engkau sang ibu akan melahirkan anak laki-laki. Tatkala Abu Bakar mengetahui kisah ini, maka dia pun memuntahkan isi makanannya. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan yang diriwayatkan tentang bab wara, tentang bagaimana sikap menjauhi dari perkara yang haram. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, berkali-kali beliau memuntahkan isi perut beliau karena khawatir isi bahwasanya apa yang dia makan adalah perkara yang haram. Beliaulah radhiyallahu taala anhu Abu Bakar yang telah meriwayatkan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu jasadin nabata ala suhtin fannaru aula bihi." Segala jasad yang tumbuh dari perkara yang haram maka lebih layak untuk disentuh oleh api neraka, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini kita mengetahui bagaimana kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Muhammad bin Sirin rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Kitab Zuhud, beliau pernah mengatakan, "Lam a'lam ahadan istaqa'a min ta'amin ghairi Abi Bakar radhiyallahu taala anhu." Saya tidak mengetahui ada seorang pun yang dia memuntahkan makanan selain Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Sirin pun menyebutkan kisah yang lalu, sebagaimana menyebutkan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala mengetahui beliau makan dari hasil praktek perdukunan atau mengira-ngira tentang masa depan, maka beliau pun tidak ragu-ragu langsung memuntahkan isi perut beliau.
4: Ayuha al-ikhwatu al-mustami'un, jadirun bi kulli mu'min an yad'a hadhihi al-qissah al-'azimah nibrasan lah, لا سيما في زماننا هذا الذي قل حظ كثير من الناس فيه من الورع، وأصبح عدد من الناس لا يبالي فيما يقتاته من طعام ولا فيما يكتسبه من مال، بل أصبح الأمر لدى بعضهم أن الحلال ما حل في يده،
2: والحرام من حرم من الحصول عليه. أيها الإخوة، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تقيأ هذا الطعام لأنه جاء من هذا الطريق، طريق الكهانة، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فهي مكاسب خبيثة، وإذا قام جسد على المكاسب الخبيثة والأطعمة المحرمة فالنار أولى به يوم يلقى الله عز وجل. وعندما يجد المسلم هذا المثال الرائع والنموذج الرفيع يقف معه وقفة يحاسب فيها نفسه، هذا صديق الأمة، وهذه حاله، وهذا ورعه، وهذا زهده وتوقيه ونزاهته، وهذا خوفه من الله ومراقبته له جل في علاه، فكيف الشأن بنا نحن وما الذي ينبغي علينا؟ هو قدوة لنا رضي الله عنه وأرضاه. جدير بالمؤمن أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة، وأن يتأمل في مدخولاته وفي مكتسباته وفي أمواله التي يحصلها، فإنه واقف بين يدي الله يوم القيامة، والله جل وعلا سائله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أبو بكر رضي الله عنه تقيأ هذا الطعام ليبقى جوفه نظيفا نقيا، وليقوم جسده على طعام حلال صافيا لا شائبة فيه، ليعيش حياة ملؤها الورع والنزاهة، وليبني جسده على ما أحله الله تبارك وتعالى له، وفيما أحله الله لعباده غنية عما حرمه جل وعلا. أيها الإخوة المستمعون، إن من ينظر إلى واقع كثير من الناس فيما يكتسبونه من أموال ويحصلونه على الأعمال يجد أن بعض الناس خف ورعه وضعفت ديانته وقلت خشيته لله، فأصبح بعضهم يمارس ممارسات قائمة على الغش والخداع والمخاتلة والمكر بالناس، فتجد فيهم من يتطبب وليس بطبيب، ومن يظهر مهارة في صناعة وليس من أهلها، وهكذا في أمور كثيرة وأعمال عديدة يمارس أشياء لا يحسنها ويعلم من نفسه أنه لا يتقنها وأنه ليس من أهلها، فيفسد أكثر مما يصلح، ثم لا يتورع عن أخذ مال عن هذه الأعمال التي لا يحسنها وليس من أهلها. وإذا كان ذلك الرجل الذي يأتي بالخراج لصديق الأمة رضي الله عنه وهو عبد رقيق لأبي بكر والرقيق منافعه لسيده، عرفنا معنى الخراج فيما تقدم، لما جاء لأبي بكر بمال أخذه من كهانة وقد أخبر عن نفسه أنه لا يحسنها، والكهانة سواء أحسنها الإنسان أو لم يحسنها فكسبها حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن كما تقدم في الحديث، وهو ما يأخذه من مال على كهانته. وهكذا الشأن أيها الإخوة المستمعون فيما يأخذه الإنسان من مال على صنائع وأعمال لا يحسنها ولا يتقنها وليس من أهلها، يمارس مع الناس مخادعات وغشا واحتيالا وادعاءات، ثم لا يبالي بما يزدرده من مال ويتناوله من طعام أخذه من مثل هذه المسالك واكتسبه من خلال هذه الطرائق. إن واقع الناس في هذا الباب في عدد منهم واقع أسيف مرير، ولهذا نحتاج إلى مثل هذه القصة أن تتلى على مسامعنا، وأن نقف متأملين في دلالاتها ومتدبرين في معانيها وما يترتب على مثل هذه المواقف الجليلة من نزاهة عظيمة وحياة كريمة وحياة مباركة يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، في ضوء هذه القصة وضوء فوائدها ودلالاتها لنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله، ونزل أعمالنا قبل أن توزن يوم القيامة، وفي هذا المقام لا يقنط العباد ولا ييأسون من رحمة الله، فإن باب التوبة والإنابة إلى الله باب مفتوح لكل عبد، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل، فلا يقل أحد قد سبق منه تفريط في هذا الباب، قل ذلك التفريط أو كثر، أن أبواب الرحمة أمامه مؤصدة وطرائق تحصيل الخيرات مغلقة، بل الباب مفتوح، والله سبحانه رحيم بعباده، وجل وعلا القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أدخلنا أجمعين في رحمتك، وتب علينا يا تواب، اللهم واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
3: Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya bagi setiap muslim untuk menjadikan kisah Abu Bakar ini sebagai ya patokan baginya, ya, sebagai teladan baginya, terutama di zaman kita ini, zaman yang banyak orang jauh dari sikap wara, ya. Banyak orang yang sikap wara-nya, sifat wara-nya sangatlah sedikit. Kita dapati banyak orang-orang yang mereka tidak pedulikan dengan apa yang mereka makan. Ya, mereka tidak memperdulikan dari mana harta mereka peroleh. Bahkan sebagian orang menyatakan yang halal adalah apa yang halal fi yadi, yaitu apa yang ada di tangan saya itulah yang halal. Yang haram yaitu apa yang tidak ada di tangan saya itulah apa yang haram. Mereka tidak memperdulikan, yang penting mereka bisa meraih dengan cara apapun, maka itu menurut mereka halal. Lihatlah bagaimana teladan kita Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang telah memuntahkan makanan ini dari perutnya. Ya, kenapa? Karena makanan tersebut merupakan hasil dari upah praktek perdukunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah sallallahu melarang dari hasil perjualan anjing, dan Rasulullah sallallahu melarang dari harta dari perzinahan, hasil dari upah berzina, dan Rasulullah SAW juga melarang upah dari praktik perdukunan. Ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Ya. Oleh karena jika jasad seseorang dibangun tumbuh dari hasil-hasil yang buruk ini, ya, dari makanan-makanan yang haram, maka fannaru aula bihi, maka jasad tersebut lebih pantas untuk disentuh dan dibakar oleh api neraka pada hari kiamat kelak, hari tatkala hamba-hamba Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang muslim ya mendengar tentang contoh yang luar biasa ini, contoh yang menakjubkan, maka hendaknya dia berhenti, ya, kemudian merenungkan dan berusaha untuk menghisap dirinya. Ya, lihatlah, perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi beliau, bagaimana wara' beliau, bagaimana zuhud beliau. Semua ini merupakan bentuk rasa takut beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana rasa muraqabah beliau, beliau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dengan kita, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan kondisi kita? Oleh karenanya seorang mukmin hendaknya menghisap dirinya sebelum dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya menimbang amalannya sebelum amalannya ditimbang pada hari kiamat kelak. Hendaknya dia memperhatikan dan merenungkan tentang apa-apa yang ya yang dia makan. Kemudian perhatikan juga apa hasil kerjaan yang dia lakukan sekarang ini. Harta yang dia peroleh dari mana dia mendapatkannya? Karena yakinlah bahwasanya setiap kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap kita. Setiap kita tanpa terkecuali, Allah akan bertanya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah? Dari mana harta ini kau peroleh, dan kemana engkau infakan, kemana engkau habiskan? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menumpahkan atau memuntahkan makanan yang dia makan agar lambung beliau, tubuh beliau bersih, suci, dan agar jasad beliau tidak dibangun, tidak tumbuh dari makanan yang haram, tetapi tumbuh dari makanan yang halal, yang sama sekali tidak ada, ya, tidak terkontaminasi sama sekali dengan perkara yang haram, perkara yang syubhat. Abu Bakar ingin tubuhnya tumbuh dari benar-benar perkara yang halal, yang tanpa keraguan sama sekali, agar beliau hidup dengan kehidupan yang penuh dengan wara, kehidupan yang suci, ya, agar tubuhnya dibangun di atas perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup, tidak perlu kita mencari perkara-perkara yang haram untuk kita makan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melihat kondisi masyarakat pada zaman kita ini, ya, maka kita akan dapati, maka dia akan mendapati bahwasanya banyak orang yang sikap waraknya sedikit, ya, dan lemah agamanya, dan sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang mereka mempraktekkan praktek-praktek, ya, dalam bentuk penipuan, ya, dalam bentuk kecurangan, ya, mengibuli manusia, mengibuli masyarakat yang lain, ya, agar dia bisa memperoleh harta. Ada orang yang pura-pura menjadi dokter, mengaku-ngaku sebagai dokter ternyata bukan dokter, mengaku sebagai tabib ternyata bukan tabib. Di antara mereka ada yang menampakkan bahwasanya dia mampu memiliki keahlian tertentu, ternyata dia tidak memiliki keahlian sama sekali. Ini banyak kita lihat orang-orang yang seperti ini, mengaku-ngaku pandai melakukan sesuatu, ya, pandai mempraktikkan sesuatu, ternyata dia tidak pandai dalam hal ini. Orang-orang yang seperti ini, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kemudian apa? Sama sekali tidak ada waraknya untuk mengambil upah dari masyarakat. Tatkala dia telah menipu masyarakat, mengaku-ngaku bisa mengobati, mengaku-ngaku bisa menjadi dokter, mengaku-ngaku bisa ahli dalam bidang tertentu, akhirnya masyarakat percaya dan memberikan upah kepada mereka, memberikan uang kepada mereka, maka mereka tanpa ragu-ragu memakan dari hasil tipuan mereka tersebut. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki seorang budak, dan budak ini boleh dipekerjakan oleh Abu Bakar. Hasilnya boleh dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, hasil yang halal. Kemudian sang budak memberikan upah kepada Abu Bakar dan biasa dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ternyata pada suatu hari sang budak memberikan makanan kepada Abu Bakar bukan dari upah kerjanya, tetapi dari hasil upah praktik dukunnya. Praktik perdukunan yang dilakukan di zaman jahiliyah. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun memuntahkan, ya, isi perutnya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengambil atau mengharamkan upah dari praktik perdukunan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya dari sini kita tahu bahwasanya sang budak ternyata dia mempraktikkan praktik perdukunan yang dia tidak pandai dalam praktik tersebut. Dan ternyata demikianlah banyak orang-orang yang mereka mengaku-ngaku bisa melakukan suatu perkara, pandai dalam melakukan suatu praktek, ternyata mereka tidak pandai dalam mempraktekkan hal tersebut. Mereka hanya menipu dan berbuat curang dan mengibuli masyarakat, kemudian mereka mengambil hasil dari upah tipuan mereka tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kondisi masyarakat pada zaman sekarang ini kita dapati kondisi yang sangat menyedihkan, ya. Banyak mereka yang jauh dari sikap waraq, tidak peduli dengan apa yang mereka makan, tidak peduli dengan apa yang dimasukkan dalam mulut mereka. Oleh karenanya butuh bagi kita untuk memperhatikan kisah yang menakjubkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kisah ini hendaknya dibacakan agar bisa didengar oleh telinga-telinga kita, dan hendaknya kita benar-benar merenungkan, ya, ya, faedah-faedah dari kisah yang sangat mulia ini. Bagaimana, ya, memberikan faedah agar kita benar-benar bersikap waraq, bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena hendaknya kita berusaha menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menimbang amalan-amalan kita sebelum amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun perkaranya keparahan yang kita lihat di masyarakat, hendaknya jangan sampai kemudian kita, ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang pernah melakukan hal yang haram, ada yang pernah mempraktikkan praktek yang haram, ada yang pernah makan makanan yang haram. Akan tapi ingatlah bahwasanya pintu taubat senantiasa terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mempersilahkan hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah telah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat kemaksiatan di siang hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail, dan Allah telah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari, berdosa di malam hari, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan sampai seorang yang dulu pernah melakukan kemaksiatan, yang dulu pernah praktikkan-praktikkan yang haram, pernah makan hasil yang haram, pernah terjerumus dalam dosa-dosa, kemudian dia mengatakan bahwasanya pintu taubat, pintu rahmat telah tertutup di hadapannya. Jangan sampai dia mengatakan demikian. Akan tapi ingatlah, pintu taubat senantiasa terbuka di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, ya janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita seluruhnya dalam rahmatnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kepada kita perkara-perkara yang halal sehingga kita tidak butuh dengan perkara-perkara yang haram. Dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa butuh kepada Allah dan tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: أيها الإخوة الكرام، إن رأس مال المرء في هذه الحياة الدنيا دينه، وكل أمر ينكسر سوى الدين فله عوض، أما الدين إذا انكسر فلا يعوضه شيء. يجب على العبد أن يراعي دينه وأن يصون أمانته وأن يجد ويجتهد في تحقيق النزاهة والزهد والورع وتحقيق تقوى الله عز وجل، وأن يستعين بربه وسيده ومولاه. قد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. والحمد لله، أبواب الخيرات مشرعة ومهيئة، وعلى العبد أن يأخذ بنفسه مأخذ الحزم والعزم، وأن يزمها بزمام الشريعة مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا مده وعونه، محققا قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وبالله وحده التوفيق.
3: Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya perkara yang sangat penting itu merupakan modal dasar seorang hamba yang harus dia jaga, ya, yaitu dalam menjalani kehidupan dunia ini adalah agamanya, ya. Selain agama, kalau terjadi kerusakan, ya, terjadi kekurangan, ya, masih bisa diganti, masih ada gantinya. Adapun agama, ya, jika rusak, maka sulit untuk dicari gantinya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba hendaknya memperhatikan agamanya dan berusaha menjaga agamanya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk mensucikan agamanya, bersungguh-sungguh untuk mempraktikkan sikap zuhud dan wara, dan berusaha untuk mewujudkan takwa Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia beristianah minta pertolongan kepada Rabbnya, kepada penolongnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jizan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan malas. Alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan terbuka, ya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bagi seorang hamba hendaknya berusaha, berijtihad, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengambil pintu-pintu kebaikan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wujudkan firman Allah dalam hati kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan.
2: Thumma awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala haditha Nafi' anna Umar bin Khattab kana farada lil muhajirin al-awwalin 4000 وفرض لابنه 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصه فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه رواه البخاري وهذا أيها الإخوة فيه ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فلم تأخذه عاطفة الأبوة لابنه عبد الله بن عمر بل أخذ في هذا المقام مأخذ الورع ونظر إلى هذا الأمر نظرة ورعة بعيدة عن كونه ابنا له أو من قرابته أو نحو ذلك، وهذا من ورع هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وحرصه على العدل والحكم بالعدل والإنصاف، وألا تأخذه محابات لا لقريب ولا لغير ذلك، وهذا كله من الدلائل على كمال ورعه رضي الله عنه وأرضاه.
3: Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan hadis dari Nafi', ya, dari Nafi' bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau ya memberikan kepada kaum muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah di awal kali 4000, dan beliau memberikan kepada putranya yaitu Ibnu Umar cuma 3500, ya. Pemberian kepada orang-orang muhajirin 4000, adapun kepada putranya cuma 3500. Maka dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, huwa minal muhajirin falima naqasahu, bukankah anak anda yaitu Abdullah bin Umar termasuk dari orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kenapa kau kurangi ya jatahnya, kenapa kau kurangi jatahnya, harusnya 4000 diberikan 3500. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innama hajara bihi abuhu yaqul laisa huwa kaman hajara bi nafsihi, rawahu al-Bukhari. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kenapa dia hanya memberikan 3500, karena ya yang berhijrah sesungguhnya adalah ayahnya, itu Umar. Abdullah bin Umar hanya dibawa oleh ayahnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidak sama dengan orang yang berhijrah sendiri dengan orang yang dibawa oleh ayahnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dalam kisah ini tentang bagaimana waraknya khalifah yang kedua. Kalau tadi kita berbicara tentang waraknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sekarang kita berbicara tentang waraknya khalifah yang kedua Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ya bersikap warak. Tidaklah kasih sayang beliau terhadap anak beliau Ibnu Umar, anaknya sendiri ya, malah dikurangi jatahnya. Ya, kasih sayangnya kepada anaknya tidak membuat dia bersikap tidak adil. Bahkan dia bertindak dengan tindakan yang penuh kewaraan, kehati-hatian. Cara pandang beliau, pandangan beliau dengan pandangan orang yang warak. Jauh dari ya, karena ini kerabat saya, karena ini anak saya, karena ini saudara saya, kemudian dia memberikan pemberian yang banyak. Beliau tetap berhukum dengan hukum yang adil, hukum yang insaf. Ya, sama sekali beliau tidak memandang siapa yang di hadapan beliau. Bahkan anak beliau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu secara zahirnya berhak mendapatkan 4000 pemberian karena dia termasuk orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Akan tapi ternyata Umar memandang dengan pandangan yang wara. Dia mengatakan, anak saya bawa, saya yang berhijrah sebagai ayah. Saya yang bawa anak saya. Oleh karenanya tidak sama antara anak yang dibawa oleh ayahnya dengan orang yang berhijrah dengan sendirinya. Oleh karenanya Ibnu Umar diberikan harta kurang daripada orang-orang yang lain, hanya diberikan 3500, sementara kaum muhajirin yang lain diberikan 4000 oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
2: Thumma khatama An-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadhihi at-tarjamah bi hadith Atiyah ibn Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيه أن العبد لا يبلغ درجة التمام في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى إلا إذا بلغ هذا المبلغ، أن يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، أن يدع الحلال المشتبه المتردد فيه خوفا من الوقوع في الحرام، أو مثلا إذا كان ثمة أمور حلال واختلطت ب حرام واشتبه عليه الأمر، فاجتناب ذلك يكون من تمام التقوى، والتي في الحديث قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقد تقدم في صدر هذه الترجمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
3: Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab tentang wara dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Athiyah bin Urwa As-Sa'di As-Sahabi, ya, seorang sahabat yang bernama Athiyah bin Urwa As-Sa'di radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadharan lima bihi ba's." Tidaklah seorang hamba mencapai derajat, ya, orang-orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan perkara yang tidak mengapa karena khawatir terjerumus kepada apa-apa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan dia berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang merupakan penutup bab tentang wara ini menjelaskan bahwasanya seorang hamba, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seorang hamba tidak mungkin mencapai derajat kesempurnaan dalam mewujudkan ketakwaan dalam dirinya kecuali jika telah mencapai derajat ini. Apa itu derajatnya? Yaitu dia meninggalkan perkara yang halal karena takut terjerumus dalam perkara yang haram. Yaitu perkara yang

0: علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1: Demikianlah para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari bab tentang wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa agar memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa melakukan perkara-perkara yang merupakan kebajikan dan kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan perkataan kita dan meluruskan amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang soleh. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz hafizahullah taala.
2: Nah, jazakallah khairan atas dars yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh dan Al-Ustadz yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya, Khotbah Islam dimanapun Anda, ada waktu 5 menit bagi kita untuk mengajukan pertanyaan. Dan kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat di sore ini dari Saudara Abdullah di Bogor yang pertama, yang menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Syekh, apa yang harus kami lakukan atas uang upah kerja di toko sembako yang kami bekerja di sana, di mana dijual juga barang-barang yang haram semisal rokok? Apakah nasihat Syekh terhadap kami? Terima kasih.
0: Fatwa ahli ilm fi ad-dukhan wa at-tadkhin wa bai'a ad-dukhan ma'rufa, wa ad-dukhan khabith wa thamanuhu haram kama anna ta'atihi wa shurbahu haram ولا يوجد فيه أي منفعة إطلاقا. وبيع الدخان هو من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا فإن فتوى أهل العلم في ذلك معروفة، وأن وهي أن بيع الدخان محرم ولا يجوز، و كسبه في بيعه من المكاسب الخبيثة المحرمة، فيجب أن تناصح صاحب المحل وإن كان مصرا على بيع الدخان المحرم، فلعلك تنتقل إلى مجال آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
1: Saya menjelaskan bahwasanya fatwa para ulama menjelaskan bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Ini sudah sangat jelas ya. Rokok merupakan perkara yang buruk ya. Hasil penjualan rokok juga merupakan perkara yang haram. Menghisap rokok juga hukumnya haram. Dan sama sekali tidak ada manfaat dalam rokok, sama sekali secara mutlak tidak ada. Oleh karenanya menjual rokok ya, membantu seorang menjual rokok itu merupakan bentuk tolong menolong dalam dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, janganlah kalian saling tolong menolong dalam permusuhan dan dalam berbuat dosa. Menjual rokok hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Oleh karenanya orang yang kerja di toko tersebut hendaknya menasihati pemilik toko agar tidak menjual rokok karena merupakan perkara yang haram. Jika ternyata pemilik toko bersikeras untuk tetap menjual rokok, maka beliau mengatakan kalau bisa pindah pekerjaan ya, mudah-mudahan itu yang terbaik ya, karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada dia khairun minhu, apa yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan.
2: Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban yang telah Syekh sampaikan. Kami angkat dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Saya telah melakukan dosa dengan memakan makanan yang haram dengan keadaan sangat terpaksa. Setelah itu saya bertaubat, namun ketika saya berdoa, saya selalu merasakan bahwa doa ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa saya tersebut. Mohon nasihat dari Syekh bagaimana saya harus bertaubat dari hal tersebut. Terima kasih.
0: Asyarat fi al-kalimah anna baba at-taub maftuh wa anna al-wajib 'ala al-'abd an la yaqnat min rahmatillah wa la ya'as min rawhillah. والله عز وجل يقبل التوبة من عبده إذا تاب مهما بلغ الجرم ومهما وبلغ الذنب، من تاب من الذنب تاب الله عليه، لكن ينبغي التنبه

0: أن من شروط التوبة المقبولة أن يتحلل من أصحاب الأموال إذا كانت هناك حقوق للآخرين أو يعيد الحقوق إليهم. فإذا كان يتعلق بحقوق الناس أموال أو أموال الناس أو نحو ذلك فيجتهد في إعادة الحق لأهله أو طلب العفو والمسامحة منهم.
1: Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh telah menjelaskan di akhir dari pengajian kita tadi tentang bahwasanya pintu tobat senantiasa terbuka. Oleh karenanya hendaknya seorang tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Allah yakbalu tauba. Allah menerima tobat dari para hamba. Ya. Barang siapa melakukan dosa, betapapun besar dosa tersebut, betapapun ya bahaya dosa tersebut, jika dia bertobat maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu diingat, di antara syarat diterimanya tobat, jika ternyata dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaknya dia meminta kepada pemilik hak tersebut untuk dihalalkan atau mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya, atau dia minta untuk dihalalkan, minta maaf ya agar orang tersebut maafkannya. Barang siapa yang melakukan hal ini maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengilhamkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwati fillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
7: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
6: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
1: Agamanya, Pak.
0: Warezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Inna fatahna laka fathan mubina.
4: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
6: Liyaghfira

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: wa asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: ghanina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan, mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallahu al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: kana basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah walaula

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulun

0: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.
0: Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida.
1: Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.
0: Muhammad.

0: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، Imam Ahmad memberikan nasihat kepada anaknya. Beliau berkata: Ya bunai inwil khair fi kulli yaum. Senantiasalah engkau berniat kebaikan. Sungguh ini adalah merupakan nasihat yang sangat kita butuhkan di zaman ini, saudaraku seiman. Karena di zaman ini, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Untuk berbuat maksiat sangat mudah. Untuk melakukan penyimpangan sesuatu yang sangat mudah. Didukung oleh media-media, alat-alat yang membuat kita ini sangat mudah sekali memaksiati Allah Azza wa Jal. Seringkali hati kita menjadi hati yang senantiasa menginginkan malah keburukan, bukan hanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Akibat daripada kita membiasakan menonton atau melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sementara setan terus memberikan kepada kita angan-angan bahwa kita nanti akan bertaubat, bahwa besok nanti akan bertaubat, tapi ternyata taubat itu tak pernah kunjung datang. Sehingga kita seakan-akan tidak bisa lepas daripada kemaksiatan demi kemaksiatan. Maka dari itu, saudaraku seiman, penting sekali kita untuk menjaga niat kita. Karena sesungguhnya amal itu muncul akibat daripada niat-niat yang tidak baik. Dan niat yang tidak baik itu, ya akhal Islam, muncul daripada pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiran yang tidak baik akibat daripada mata yang tak pernah dijaga, saudaraku seiman. Oleh karena itulah, saudaraku, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin al-fikr. Sumber segala macam kebaikan dan sumber segala macam keburukan adalah pemikiran. Ketika kita sibuk menonton sesuatu, lalu kita pun menjadi sebuah pikiran tentang perkara yang kita lihat tersebut. Dari pikiran itulah muncullah niat. Ketika niat semakin kuat, maka akan menimbulkan amal. Oleh karena itu, ya akhul Islam, penting sekali kita untuk menjaga pikiran kita, agar pikiran kita senantiasa memikirkan sesuatu yang bermanfaat. Memikirkan tentang ilmu, memikirkan tentang ibadah, memikirkan tentang kematian,

untuk berniat kebaikan dalam dalam setiap aktivitas kita, maka subhanallah aktivitas-aktivitas kita pun akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita makan, ternyata niat kita baik dalam rangka untuk menjaga tubuh kita, dalam rangka supaya kita bisa kuat dalam beribadah kepada Allah. Maka pada waktu itu, ya akhal Islam, amalan-amalan yang mubah pun bisa berubah menjadi ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena niat-niat yang baik. Subhanallah saudaraku seiman, namun ini tidak mudah saudaraku. Karena syaitan tak akan pernah ridha kita berusaha untuk berniat kebaikan. Karena syaitan akan berusaha untuk menjadikan kita lalai, menjadikan kita lupa. Oleh karena itu Allah mengatakan wala takum minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai, karena lalai itu pintu syaitan, menjadikan seorang hamba seringkali lupa dari tujuan hidupnya, bahwasanya hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya umat al-Islam, senantiasalah kita selalu ya akhal Islam berhati-hati dalam kehidupan dunia ini, senantiasalah kita berusaha ya akhal Islam berpikir dengan cerdas untuk kehidupan akhirat kita. Berapa banyak orang-orang, kalau untuk kehidupan dunia, ia bisa berpikir dengan cerdasnya. Untuk mencari uang, ia bisa berpikir dengan cerdasnya. Untuk mencari berbagai macam keuntungan duniawi, dia bisa berpikir dengan cerdasnya. Tapi untuk akhiratnya, seakan-akan pikirannya telah tertutup, sehingga ia menjadi orang yang bodoh, tidak paham harus bagaimana melakukan. Bahkan ketika di hadapan maksiat pun dia pun lemah, tidak punya pikiran sama sekali bagaimana dia bisa untuk melawan dirinya agar jangan sampai berbuat maksiat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, ahlun nari khamsah, penduduk neraka itu lima. Yang pertama Rasulullah sebutkan ad-da'if alladzi la zubra lah, orang yang lemah, yang tidak punya zubro, artinya akal, la aqlalah, artinya tidak menggunakan akal pikirannya, bagaimana caranya supaya ia bisa selamat dari kemaksiatan. Tidak menggunakan akal pikirannya, bagaimana supaya dia bisa menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cerdas untuk mencari akhirat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ummatal Islam. Manusia diberikan oleh Allah syahwat dan hawa nafsu. Syahwat itu yang seringkali menyebabkan kita punya keinginan-keinginan yang terlarang, niat-niat yang tidak dibolehkan. Akan tetapi ya akhul Islam, orang yang takut kepada Allah dan hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah, dia berusaha untuk menahan semua niat-niat ketidakbaikan tersebut. Dia berusaha bagaimana dia berniat senantiasa kepada kebaikan. Setiap kali terpikir kepada keburukan, segera ia enyahkan. Setiap kali ia berniat kepada ketidakbaikan, segera ia takut kepada Allah. Khawatir apabila ia mati di atas ketidakbaikan tersebut. Ia khawatir kalau matinya su'ul khatimah. Karena sesungguhnya kematian itu, ya akhul Islam, kita tidak tahu kapan akan mendatangi kita. Bisa jadi ketika kita berbuat maksiat, malaikat maut mendatangi kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap saat kita berbuat ketaatan atau di atas kebaikan itulah kita wafat di atasnya. Akan tetapi itu butuh kebiasaan saudaraku. Membiasakan kebaikan inilah penting, dan tidak mungkin kita bisa membiasakan kebaikan kecuali dengan memelihara niat-niat kita, agar niat kita senantiasa baik, senantiasa berniat kepada ketaatan dan kebaikan. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في غزاه، اللهم انصر المسلمين في كل بلاد الإسلام، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meledakkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Kau cari dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
0: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
5: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: benar di antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: راجعون
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
0: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL. Kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur. Raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Metropolitan. Tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
3: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra Kamis 9 September menjelaskan persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
4: Ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban, sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bullying.
5: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara. Bukan berarti terbebasnya.
3: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
2: Di Treskrim Umpolda Metro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
6: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrim Umpolda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik, serta unit komputer.
7: Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang, sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
6: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
2: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
8: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang

0: sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
1: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberdian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Ketika Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
3: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul. Ketika musim kemarau tiba, debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan, ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
4: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek, cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
3: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
2: Pabrik kendaraan listrik BID di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja sekaligus membuka babak baru industri di Kabupaten Subang. Saat beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda Subang, Megi Akbar Setiawan, meminta pemerintah daerah fokus meningkatkan kompetensi SDM lokal agar warga Subang tidak sekedar jadi penonton.
5: Menurut Megi, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Megi meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Megi menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
6: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing. Karena jikapun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya nggak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten juga. Harusnya ya.
2: Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
7: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga Sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
8: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
7: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunnah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke al-babul ashir, bab yang ke-10 fi fiqhil hadis, tentang fikih hadis. Bayan aqsa maduwina fi ilmil hadis, penjelasan tentang macam-macam yang tertera dalam ilmu hadis atau yang tercatat dalam ilmu hadis. Qala al-Imam Waliyullah Ad-Dahlawi. Qala al-Imam Waliyullah Ad-Dahlawi: "I'lam anna ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa duwina fi kutubil hadis 'ala qismain." Ketahuilah bahwa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang tercatat dalam kitab-kitab hadis itu ada dua macam. Ahaduhuma, macam yang pertama, kata beliau, masabiluhu sabilu tabligh risalah, yang merupakan penyampaian risalah, artinya pensyariatan. Fihi qauluhu ta'ala, mengenai ini ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan atau yang ya dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ya memerintahkan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul, agar kita mengambilnya. Ya, walaupun itu tidak tertera dalam Al-Quran. Selama hadisnya sahih, selama ya jalannya kepada Rasulullah SAW adalah sahih, maka kewajiban kita adalah untuk mengambilnya. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, ya tinggalkan, walaupun itu tidak tertera dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Karena hadis ya sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'hu." Ketahuilah, ya aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal ya dengan Al-Quran, yaitu bersamanya, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minhu ulumul ma'ad wa ajaibul malakut wa hadha kulluhu mustanadun ilal wahyi wa minhu syara'i wa dhabtun lil ibadat wal irtifaqat wa hadhihi ba'duha mustanadun ilal wahyi wa ba'duha mustanadun ilal ijtihad. Wajtihaduhu sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil wahyi li'anna Allah ta'ala asamahu min an yataqarrar ra'yuhu 'alal khata'. Jadi antara perkara yang pertama ini adalah ilmu tentang hari akhirat. Demikian pula tentang keajaiban-keajaiban makhluk. Maka semua ini adalah bersandarkan kepada wahyu. Ya, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Maka Allah yang memberitahu ya tentang kejadian-kejadian yang terjadi nanti kelak pada hari akhirat. Demikian pula keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan di bumi. Ya, bagaimana Allah menceritakan tentang di dalam laut atau ada ya mengalirnya apa namanya air tawar ya di laut, di mana air tawar dan laut tersebut tidak bercampur dan tidak bersatu. Semua itu tidak mungkin diketahui oleh Rasulullah kalau bukan karena Allah yang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagiannya lagi ada yang di antara perkara juga yang berupa syariat, yaitu ya bagaimana menentukan ibadah. Maka yang seperti ini kata beliau, seperti ibadah, muamalah dan yang lainnya, sebagiannya bersandarkan kepada wahyu dan sebagiannya bersandarkan kepada ijtihad Rasulullah SAW. Tapi ya ijtihad Rasulullah SAW itu ya satu kedudukan dengan wahyu. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah membiarkan Rasulullah di atas kesalahan. Tidak mungkin Allah membiarkan Rasulullah SAW di atas kesalahan. Walaysa yajibu an yakuna ijtihadu istinbatan minan nusus. Ya. Dan terkadang ijtihad Rasulullah, kata Waliyu Ad-Dahlawi, ya, tidak harus diambil dari nas. Bal aktsaruhu an yakuna 'allamahu Allah ta'ala maqasid asy-syar'i. Justru kebanyakannya itu diajarkan oleh Allah tentang maksud-maksud tujuan dari pensyariatan. Ya, bahwa syariat kita tujuannya mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Ya. Maka Allah pun mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan maksud-maksud tujuan dari semua itu. Wa minhu hikamun mursalah wa masalih mutlaqan mutlaqah lam yuaqqidha wa lam yubayyin hududaha ka bayanil akhlaqis salihah wa adadhiha wa mustanaduha ghaliban al-ijtihad. Di antaranya adalah hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat yang tidak diberikan waktu dan tidak diberikan ya, batasan, seperti penjelasan tentang akhlak yang baik ya dan kebalikan-kebalikan dari akhlak yang baik. Maka ini kebanyakan kata beliau berasal daripada ijtihad beliau. Ya. Tentunya sekali lagi ijtihad Rasulullah adalah ya sekedudukan dengan wahyu. Kenapa? Karena Allah tidak akan mungkin pernah apa namanya membiarkan Rasulullah SAW di atas kesalahan. Lebih Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ialah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini macam yang pertama kata beliau. Wa tsanihima, adapun macam yang kedua, ma laisa min babi tablighi risalah, yaitu yang tidak termasuk menyampaikan risalah berupa wahyu. Itu tentang firman sabda Rasulullah, contohnya innama ana bashar. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bih wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana bashar. Ya, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Kalau aku perintahkan kalian dengan sesuatu yang termasuk dari agama kalian, ambil. Ya, tapi kalau aku perintahkan dengan sesuatu yang termasuk pendapat saya, ra'yu, maka saya ini manusia biasa. Ya. Demikian beliau membawakan lafaz ini. Adapun hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kisah Musa bin Talhah dari ayahnya, innama ana bashar ya ansa kama tansaun. Ya. Kata Rasulullah, aku ini manusia biasa, aku ini lupa sebagaimana kalian lupa. Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah, ya seperti ini kata beliau, seperti perkara beliau mengingatkan kepada mereka, itu laisa min bab tablighi risalah, bukan dari bab menyampaikan risalah. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Faminhu tib, yang termasuk dalam permasalahan ini adalah contohnya kedokteran. Ya, wa mustanadu tajribah, kata beliau, maka itu kebanyakan sandarannya adalah pengalaman. Namun jelas, yang jelas ya akhi, ya, Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Hatta itu dalam masalah kedokteran. Rasulullah SAW pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang obat-obat yang baik dan tata cara pengobatan yang baik. Ini sebuah contoh, misalnya hijamah. Ya, hijamah itu berbekam. Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwa ketika beliau Isra Mi'raj, ya beliau tidaklah bertemu dengan malaikat kecuali malaikat itu berkata, "Hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam." Demikian pula tentang madu, ya Allah telah menyebutkan tentang bagaimana faedah madu. Demikian pula habba sauda, semua itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, bayan kaifiyat talaqqil ummah asy-syar'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara umat mengambil syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata waliullah ad-dahli ad-dahlawi, wa'lam anna talaqqil ummah minhu asy-syar'a ala wajhain. Ketahuilah bahwa umat mengambil syariat ya dengan dua cara. Yang pertama yaitu talaqqil zahir, talaqqi secara lafaz. Ya, yaitu mengambil lafaz-lafaz hadis dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disampaikan kepada generasi setelahnya, generasi itu menyampaikan kepada generasi selanjutnya terus. Maka yang seperti ini ada yang jenisnya mutawatir, ada yang jenisnya ahad. Adapun mutawatir sudah kita jelaskan ya di awal pembicaraan ketika kita membahas buku ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Ya, di mana jumlah perawi ini yang banyak ini ada pada setiap tabaqat sanad dan mustanad. Apa sandaran khabarnya adalah panca indera, ya bukan akal. Ya, dan secara kebiasaan mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Demikian pula ahad, yaitu yang diriwayatkan oleh ya satu atau dua atau tiga, selama tidak sampai kepada derajat mutawatir. Maka selama sahih, maka kewajiban kita adalah mengamalkan ya hadis tersebut tanpa memilah apakah itu mutawatir atau ya atau ahad. Kemudian yang kedua kata beliau, wathanihima, yang kedua at-talaqqi dalalah, yaitu mengambil secara makna dalam artian pemahaman. Ya, berupa istimbat dari sebuah dalil yang menghasilkan hukum apakah itu wajib, apakah sunnah, ataukah mubah, ataukah haram, ataukah makruh. Kata beliau, wahia an yara sahabatu rasul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu au yaf'alu fastanbatu min dhalika hukman min al-wujub wa ghairi. Ya, para sahabat ya melihat Rasulullah bersabda sesuatu atau berbuat sesuatu, lalu mereka beristimbat dari situ sebuah hukum. Ya, apakah itu hukumnya wajib, ataukah hukumnya sunnah, ataukah itu hukumnya mubah, ataukah itu hukumnya makruh atau haram. Ya, ini disebut dengan dalalah. Ya, pemahaman yang ditunjukkan daripada yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Tsumma talaqqat tabi'un minas sahabah, di mana para sahabat mengambil dari Rasulullah, kemudian para tabi'in pun mengambil dari para sahabat. Ya, fadawwana at-tabaqatu tsalitsah fatawahum wa qadayahum wa ahkamul amra. Maka tabaqat yang ketiga yaitu tabi'un tabi'in, ya mencatat baik-baik fatwa-fatwa mereka, fatwa para sahabat, fatwa para tabi'in. Ya, keputusan-keputusan mereka, hukum-hukum mereka. Ya, mereka pun kemudian mencatatnya baik-baik dalam kitab-kitab ya mereka. Wa akabiru hadzal wajh. Maka di antara para sahabat yang faqih, yang betul-betul memahami ya makna-makna Al-Qur'an dan hadis, adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib ya, Abdul bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ya. Dan adalah Umar bin Khattab diberikan oleh Allah kedalaman ilmu. Jadi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya minum susu. Lalu kemudian susu itu ya sisanya diberikan kepada Umar. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa takwil daripada mimpi itu hai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan yaitu ilmu. Ya. Makanya kata Ibrahim An-Nakhai, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, dhahaba tis'atu a'syaril ilm, ya hilang 1/19 ilmu. Subhanallah. Akhwatul Islam azanillahu iyyakum. Maka dari para sahabat, para tabi'in pun mengambil ilmu-ilmu mereka. Ya, ilmunya Ali bin Abi Thalib, ilmunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ilmunya Abdullah bin Abbas, bahkan Ibnu Abbas yang disebut dengan Bahrul Ilm. Ya, samudra lautan, lautan ilmu. Ya, di mana Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa ta'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia ta'wil. Sampai-sampai Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, memuji Ibnu Abbas dan mengatakan, kalaulah Ibnu Abbas, ya satu, apa namanya, satu umur dengan kami, dengan kita, ya ma asyarahu minna ahad, tidak ada satupun dari kami yang mampu menandingi keilmuan Ibnu Abbas. Ya. Ikhwatul Islam, azanillahu ayyakum. Nah, para sahabat, di mana para fuqaha dan para ulamanya, mereka beristibat, mereka berkias. Ya. Berapa banyak ijtihad-ijtihad Umar yang telah dicatat oleh para ulama. Bagaimana Umar menambah cambuk yang tadinya 40 di zaman Rasulullah ditambah menjadi 80. Ya, yang tadinya di zaman Rasulullah SAW dan di zaman Abu Bakar, ya, orang yang menjatuhkan talak 3 sekaligus itu hanya satu saja dihukumnya, oleh Umar langsung dihukum menjadi 3. Ya, dan lain-lain yang menunjukkan akan apa namanya istimbat daripada Umar bin Khattab. Ya, demikian pula para sahabat yang lain, para tabi'in. Namun subhanallah ya akhi, perselisihan di zaman sahabat lebih sedikit dibandingkan dengan perselisihan di zaman tabi'in dalam masalah ya pemahaman terhadap agama dan dalil. Makanya kalau kita perhatikan, perselisihan para sahabat dalam masalah fiqih sangat sedikit sekali. Adapun masalah akidah, lebih-lebih lagi. Hampir tidak ada permasalahan akidah yang diperselisihkan oleh para sahabat. Ya, itu pun yang diperselisihkan masalah cabangnya saja. Seperti misalnya, apakah Rasulullah melihat Allah di dunia atau tidak. Namun semua para sahabat meyakini bahwa kaum muslimin akan melihat Allah nanti di hari akhirat. Ya, seperti perselisihan para sahabat. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak? Ya, Aisyah mengatakan tidak. Sementara sebagian sahabat mengatakan ya, melihat dengan mata kepalanya. Sementara sebagian sahabat lagi mengatakan ya, melihat dengan mata hatinya, namun tidak melihat dengan mata kepalanya. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzanillahu iyyakum. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat dalam keilmuan mereka terhadap bahasa Arab. Sehingga mereka orang yang paling fasih dan paling mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mereka lebih mampu untuk beristimbat dan berijtihad. Mereka lebih dalam pemahaman mereka terhadap kefasihan Al-Quran, ya, balaghahnya, dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini tidak aneh, akhi. Kenapa? Karena para sahabat adalah ya, generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya generasi adalah manusia adalah ya generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang suatu zaman pun kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Itu menunjukkan ya akhul Islam azanillah bahwa zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apa maksudnya? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya menjelaskan bahwa ya yang dimaksud adalah zaman setelahnya lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa ya zaman para sahabat adalah zaman yang dipenuhi dengan ilmu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan kebeningan hati-hati mereka, ya Allah memberikan kepada mereka pemahaman yang dalam terhadap makna-makna ya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzanillahu iyyakum. Kemudian beliau berkata, bayan anna sunnah hujjah ala jami'il ummah. Penjelasan bahwasannya sunnah adalah hujjah atas seluruh umat. Ya. Walaysa amalu ahadin hujjah alaiha, dan pengamalan selain Rasulullah itu bukan hujjah untuk mengalahkan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Ya. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, hai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan cintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah juga berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasul suri-suri tauladan yang baik, ya, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Allah juga berfirman, "Fala rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Tidak demi Rabbmu, ya, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu, hai Muhammad, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan. Dan mereka pun taslim dengan sebenar-benarnya taslim." Ya. Allah juga berfirman, "Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Ya, kalau kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya, kata para ulama, ilal kitabi was sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Allah juga berfirman, ya, dalam surat Asy-Syura, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratillah." Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Ya. Karena Rasulullah disaksikan oleh Allah bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka dari itu, ya, semua putusan-putusan Rasul adalah hidayah. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah hidayah menuju jalan yang lurus yang Allah ajarkan kepada dia. Bahkan Allah mengancam, ya, orang-orang yang menyelisih perintahnya untuk diazab. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Ya falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada, ya, orang-orang yang menyelisih perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah apa yang dimaksud? Kata Imam Ahmad, itu syirik. Barangkali seseorang sengaja menyimpang dari petunjuk Rasulullah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan, ya, kecondongan dia kepada kekufuran dan kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Wal ayat fi dzalika katsirah. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya sunnah itu hujjah banyak sekali. Ya. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membawakan, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis itu dalam bab al-amru bil muhafadzah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka sesungguhnya sunnah adalah hujjah yang harus kita amalkan. Imam Syafi'i rahimahullah sebagai diriwayatkan oleh Baihaqi dari Rabi bin Sulaiman. Ibnu Rabi bin Sulaiman berkata, "Sami'tu Syafi'i yaqul." Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u kama qultu." Ya, kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini sesuatu yang bertabrakan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian berpendapat dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkan pendapatku. Inilah, ya akhi, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mewajibkan untuk mengikuti sunnah. Imam Syafi'i melarang seseorang mengikuti pendapat ya Imam Syafi'i. Kalau ternyata jelas-jelas bertabrakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza haddatsa thiqa an thiqa hatta yantahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa thabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yutraku li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun abadan illa haditsun wujida an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhalifuhu." Apabila seorang perawi yang thiqah meriwayatkan dari perawi yang thiqah lagi terus sampai Rasulullah, maka itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dan tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya. Kecuali kalau ditemukan hadis lain ada yang lebih sahih dan ternyata yang menyelisih hadis tersebut. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza kana al-hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la mukhalifa lahu anhu wa kana yurwa amman duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun yuwafiquhu lam yazidhu quwwah wa hadithun nabiy sallallahu alaihi wasallam mustaghnin bi nafsihi wa in kana yurwa amman duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun yukhalifuhu lam yultafat ila ma khalafahu wa hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aula an yu'khadh bih walau alima man ruya anhu khilaf sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaba'aha insyaallah." Kata beliau, ya, apabila sebuah hadis dari Rasulullah SAW tidak ada yang menyelisihinya, ya, lalu kemudian ada perkataan selain Rasulullah SAW diriwayatkan, ya, apa ada periwayatan perkataan selain Rasulullah yang di bawah Rasulullah seperti sahabat atau tabiin yang kebetulan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, maka perkataan sahabat tersebut tidak menambah kuat perkataan Rasulullah. Ya. Sebab kenapa? Kalau sabda Rasulullah kan sudah berdiri sendiri, tidak perlu kepada perkataan siapapun juga. Kenapa? Makanya kata Imam Syafi'i, hadis Nabi SAW sudah berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada yang lain. Ya. Apalagi kata beliau, kalau ternyata perkataan selain Rasulullah SAW itu bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka kita tidak boleh menengok kepada perkataan orang tersebut. Ya. Wa hadithu Rasulullah SAW aula an yu'khadh bih. Dan hadis Rasulullah SAW lebih berhak untuk diambil, kata Imam Syafi'i. Ya. Demikian pula Al-Baihaqi meriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya, mengenai perkataan-perkataan para sahabat. Jika tafarraqu fiha nasiru ila ma wafaqa al-kitab wa sunnah wal ijma' au kana ashah fil qiyas. Kalau para sahabat berbeda pendapat, kata Imam Syafi'i, ya, kewajiban kita adalah pegang pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' atau lebih sesuai dengan qiyas. Ya. Wa idza qala al-wahid minhum al-qaul la yuhfaz an ghairi minhum fihi lahum wafaqa wa la khilaf sirtu ila ittiba'i qawli wahidin min wahidihim. Jika lam ajid kitaban wala sunnatan wala ijma'an wala syai'an fi ma'nahu yuhkamu lahu bihukmi aw wujida ma'ahu qiyas. Kata beliau, kalau ternyata ada seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat dan ternyata tidak diketahui apakah ada sahabat lain yang sesuai dengannya atau sahabat lain yang menyelisihinya, tidak diketahui, maka aku tetap berpegang kepada pendapat sahabat tersebut selama tidak ditemukan Al-Qur'an atau hadis atau ijma', ya, atau sesuatu yang bisa dijadikan hukum atau ditemukan padanya qiyas. Subhanallah. Lihat Imam Syafi'i, ya akhi, dia berpegang kepada pendapat sahabat yang tidak diketahui apakah ada sahabat lain yang menyelisihinya atau tidak. Ya. Maka Imam Syafi'i juga meriwayatkan, Imam Baihaqi meriwayatkan juga, ya, dari Rabi' bin Sulaiman, apa kata Imam Syafi'i? Maka al-kitab wa sunnah mawjudain. فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُعٌ إِلَّا بِاتِّبَعِهِمَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إِلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Selama Al-Quran dan hadis masih ada, maka tidak boleh seorang pun yang mengambil yang lainnya. Ya. Kewajiban dia hanya mengikuti Al-Quran dan sunnah. Tapi kalau di dalam Al-Quran dan sunnah kita tidak menemukan, ini baru kita lihat pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, ya akhi, ya madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan ini masih di bab yang ketiga ini, dan perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang lainnya yang sangat bagus sekali ya, mengenai bahwasannya kita wajib berhujjah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membacakan yaitu silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Hadis yang ke-79. Minat tawadhu'i an yashraba ar-rajul min suri akhihi. Wa man shariba min suri akhihi ibtigha'a wajhillahi ta'ala rufi'at lahu 70 darajah wa muhiyat anhu 70 khathi'ah wa kutiba lahu 70 darajah. Termasuk tawadhu, seseorang minum bekas minum saudaranya. Siapa yang minum dari bekas minum saudaranya karena mengharapkan wajah Allah, akan diangkat untuknya 70 derajat, dihapus darinya 70 kesalahan, dan ditulis untuknya 70 derajat. Syekh Al-Albani berkata, maudhu, hadis ini palsu. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mudhu'at, di jilid 3 halaman 40, dari riwayat Ad-Dharuqutni dari jalan Nuh bin Abi Maryam, dari Ibnu Jurayj, dari Atha, ya, dari Ibnu Abbas secara marfu. Ya. Lalu kemudian Ibnu Jauzi berkata, bersendirian padanya Nuh bin Abi Maryam. Ia matruk. Kemudian As-Suyuti memberikan komentar dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah. Lahu mutabi, namun ia ada mutabi. Ya akhbarani Ali bin Muhammad bin Hatim Abu Hasan Al-Qumasi, haddatsana Ja'far bin Muhammad Al-Haddad Al-Qumasi, حدثنا إبراهيم بن أحمد البلخي حدثنا الحسن بن رشيد المروزي رشيد المروزي عن ابن جريج yeah. Namun kata Syekh Albani, mutabi'nya yaitu Al-Hasan bin Rusyaid Al-Marwazi ini mungkarul hadis. Ya, yeah. Dia seorang mungkarul hadis. Di mana Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil telah menyebutkan, menukil dari bapaknya bahwasanya ia majhul, beliau berkata, yadullu hadithu al-inkar, ya, hadisnya menunjukkan akan kemungkaran dia. Iya. Maka dari itu, ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, ya, mutaba'ah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti ini sama sekali tidak memberikan faedah. Ya, justru apa namanya, hadis ini berporos kepada Nuh bin Abi Maryam, di mana Nuh bin Abi Maryam ini adalah kadzab, ya, tukang berdusta. Hadis yang ke-80. Al-Mahdi min waladil Abbas ammi. Imam Mahdi itu nanti katanya dari anak saya, dari anak Al-Abbas pamanku. Kata Syekh Al-Albani, maudhu, hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Ad-Dharqutni dalam Al-Afrad, Ad-Dailami dan Ibnu Jauzi dalam Al-Wahyat dari jalan Muhammad bin Al-Walis Al-Walid Al-Qurashi. Hadatsan Asbat bin Muhammad wasila bin Sulaiman Al-Wasiti an Sulaiman At-Taimi an Qatada an Sa'id bin Musayyib an Uthman bin Affan marfu'an wa qala Ad-Dharqutni gharib tafarrada bihi Muhammad bin Al-Walid maula Bani Hashim bi hadzal isnad. Ad-Dharqutni berkata, hadis ini gharib, kata beliau. Ya, bersendirian padanya Muhammad bin Al-Walid, maula Bani Hashim, ya Al-Qurashi. Ternyata Muhammad bin Al-Walid ini muttaham bil kadhib. Dia tertuduh berdusta. Bahkan Ibnu Adi berkata, kana yadh'ul hadis. Dia suka memasukkan hadis. Abu Arubah berkata, kadzab, tukang berdusta. Ya. Dan hadis ini selain itu juga bertabrakan dengan hadis lain yang sahih bahwasanya Imam Mahdi itu dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis yang ke-81, ya Abbas, inna Allah fataha hadzal amra bi wa sayakhtimuhu bi ghulamin min waladik yamla'uha adla kama muli'at jawra wa huwa alladhi yusalli bi Isa. Ya Abbas, sesungguhnya Allah membuka perkara ini denganku dan akan menutupnya dengan keturunanmu nanti. Ia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana tadinya dipenuhi dengan kedzaliman. Dia yang akan menjadi imam ketika Nabi Isa turun. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini maudhu, palsu. Ia dikeluarkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dan Ibnul Jauzi dalam Al-Wahiyat. Ya, dalam terjemah Ahmad bin Al-Hajjaj bin As-Salt. Ya. Dan Ahmad bin Al-Hajjaj ini, Al-Khatib tidak menyebutkannya jarh, tidak pula ta'dil. Bahkan Al-Zahabi menuduh bahwa dialah yang membawa penyakit ini. Ya. Bahwa penyakit hadis ini dia. Ya, siapa dia itu? Ahmad bin Al-Hajjaj bin As-Salt. Ya. Dan hadis ini juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah di jilid 1 halaman 341, 34-344. Ya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dari hadis Ibnu Abbas, dan beliau berkata maudhu', ya, terpalsu. Hadis 82. Ala ubashiruka ya Abul Fadl, inna Allah azza wa jalla iftataha bi hadzal amra wa bi dhurriyyatika yakhtimuhu. Maukah aku berikan kabar gembira kepada engkau ya Abul Fadl, yaitu Abbas? Sungguhnya Allah membuka perkara ini denganku dan menutupnya dengan keturunanmu. Hadis ini, kata Syekh Al-Albani, maudhu', palsu. Dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari jalan Lahiz bin Ja'far At-Taimi. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdul Samad Al-Ammi. Ya. Akhbarani Ali bin Zaid bin Juda'an dari Sa'id bin Usayyib dari Abu Hurairah secara marfu'. Ya, Lahiz bin Ja'far muttaham. Ya, dia yang tertuduh di sini. Ibn Adi berkata, Baghdadiyun majhul. Ibn Adi berkata, ini adalah batil. Ya, lalu Al-Dhahabi berkata, iya wallah, hadha min akbaril mawdu'at. Ya, ini merupakan kepalsuan yang paling besar. Ya. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, ini apa namanya, sebagian hadis yang dinyatakan adalah hadis palsu. Itu bahwasannya semua hadis yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi, ya, dari keturunan Abbas, itu adalah hadisnya palsu. Yang sahih bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Naam.
3: Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan pembahasan dari materi kita Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadis dan beberapa hadis dari silsilah hadis dhaifah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya. Kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita akan berikan kesempatan untuk satu penelpon terlebih dahulu. Baik, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
4: Ibu Santi di Depok.
3: Silakan, Ibu.
4: Mau tanya, Pak Ustaz. Saya pernah baca buku bahwa tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu wajib diikuti. Jadi ada karena kebiasaan di sana, jadi kita tidak usah mengikutin. Terus yang saya tanyakan adalah apakah bekam itu termasuk yang demikian atau termasuk yang harus dilakukan? Karena saya percaya bekam, tapi suami saya tidak terlalu menyetujui kalau saya berbekam. Gitu. Jadi saya harus mengikuti yang mana. Begitu aja, Pak Ustaz. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Mbak. Silakan.
2: Ibu, ya, bekam itu adalah pengobatan. Dan pengobatan itu, ya, tentunya disesuaikan dengan apa namanya, kondisi manusia. Demikian pula keadaan-keadaan penyakit. Maka para ahli apa kesehatanlah yang paling tahu tentang masalah itu. Namun telah ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bekam, yang menunjukkan bahwa bekam ini memang, ya, bukan perkara yang itu khusus untuk orang Arab. Ya, toh kewajiban kita harus memahami bahwa pada asalnya semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah untuk seluruh manusia. Tidak boleh kita khususkan untuk Arab saja kecuali ada qarinah. Ya, adanya qarinah-qarinah tertentu. Dan tidak ada qarinah tentang masalah bekam, terlebih Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, tidaklah bertemu dengan malaikat kecuali malaikat berkata, hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Iya. Dan ternyata dibuktikan oleh para ahli, ya ternyata berbekam itu cocok untuk setiap kondisi. Ya, atau maafnya bagus untuk apa namanya semua orang. Ya, terutama di daerah-daerah panas. Adapun daerah-daerah yang dingin, maka kata Ibnu Qayyim lebih cocok itu dengan fastu. Ya. Dan itu sudah kita buktikan sendiri di Indonesia ini bagaimana mujarabnya bekam. Ya. Seseorang yang kena penyakit misalnya apa namanya seperti pusing itu ya di kepala yang sampai muter-muter ketika dibekam di Ummul Mughits, masya Allah, ya sembuh pada waktu itu setelah dibekam itu. Itu subhanallah memang karena Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Dan apa yang beliau sampaikan ini tentunya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun suami ibu tidak percaya, maka ini akibat kurangnya keimanan dia. Ya, kurangnya keimanan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia lebih berbangga dengan pendapatnya sendiri, lebih berbangga dengan ra'yunya. Kenapa dia tidak memberi apa namanya? Berusaha untuk mencari dan melihat literatur-literatur bagaimana khasiat bekam. Ya, kenapa dia tidak meneliti tapi tahu-tahu dia langsung membantahnya ataupun dia menolaknya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apakah dia kira bahwasannya apa yang diucapkan Rasulullah SAW ini perkara yang batil? Kak, ya, hendaknya ibu menasihati suami ibu, ya, dan berikan kepada dia literatur-literatur, rujukan-rujukan yang kuat secara ilmiah, bahwasannya bekam itu adalah sesuatu yang sangat baik dan bagus untuk kesehatan. Ya. Kemudian sebelumnya, pertanyaan pada 2 minggu yang lalu ada orang yang bertanya tentang hadis ini, man shalla ala janazah fil masjid falaysa lahu syai. Siapa yang mensolatkan jenazah di masjid maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Nyata hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah di nomor 2351. Hadis itu dikeluarkan Abu Daud, Ibnu Majah, demikian pula Ibnu Adi di At-Tahawi dalam Syarhul Ma'ani, Al-Baihaqi, Abdul Razzaq dalam musnadnya, dan Ibnu Abi Syaibah. Ya, dan hadis ini adalah sahih. Wallahu a'lam.
3: Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon di 0218236543. Silakan. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Abu Yusuf ya. Baik, silakan. Silakan.
5: Iya, saya mau tanya, beberapa waktu yang lalu pernah ada sepupunya anak chatting dengan orang yang berpemikiran Syiah. Kemudian anak titip pertanyaan kepada sepupunya anak itu, kenapa orang Syiah itu menyebutkan Ali dengan sebutan alaihi salam, padahal cukuplah Allah menyebutkan para sahabat Rasulullah itu dengan radhiyallahu anhu, dan alaihi salam ini hanya untuk para nabi saja, dan sahabat itu pernah bersalah berbuat dosa. Kemudian dia membalas makna itu dengan begitu sombongnya antum menuduh Imam Ali bersalah. Kemudian dia berhujjah dengan surah Al-Ahzab 33, dan dia juga mengatakan bahwa Maryam binti Imran dan Siti Hawa juga digelari dengan alaihi salam. Saya mohon penjelasan perkara ini Ustaz, bagaimana? Jazakallahu khairan afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Yusuf. Silakan, Ustaz.
2: Pertama, ya, bahwa perkataan orang Syiah ini yang menunjukkan karena begitu fanatiknya dia kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan sudah ma'ruf, masyhur bahwa orang-orang Syiah punya keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu dia tidak pernah salah dan tidak mungkin salah bagi menurut mereka. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai memuji Ali bin Abi Thalib dengan pujian-pujian yang melebihi kedudukan beliau sebagai seorang manusia. Ya na'udzubillah. Dan itu tidak aneh, Bapak ya. Terlebih orang-orang Syiah, ya Rafidhah, adalah orang yang sangat suka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga mereka pandai berdusta. Ya, karena Kata Imam Syafi'i, arwi min kulli ahad illa al-khashabiyah illa al-rafidah fa'innahum yastahillun al-kadhib. Ya, aku meriwayatkan dari setiap orang. Aku yang meriwayatkan dari setiap orang, kecuali orang Rafidah, karena mereka menghalalkan dusta. Adapun surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, "Inna ma yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Ya, sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian rijs, wahai ahlul bait. Ya, dan mencucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ayat ini ya berhubungan dengan kisah Aisyah, kisatul ifk. Di mana pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha dituduh ya berzina dengan seorang sahabat. Ya, makanya ayat ini berbicara tentang ayat 33 ini ya berbicara tentang para istri-istri Rasulullah SAW. Sebelumnya Allah berfirman di ayat 32, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian ya lembutkan perkataan kalian sehingga orang yang ada di hatinya penyakit merasa tamak. Tapi ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Wa aqimnas shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, ya. Taati Allah dan Rasulnya. Inna ma yuridullahu liyudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah ingin untuk yang membersihkan dari kalian ya rijs wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dan sesuci-sucinya. Ya, tegas sekali ayat ini siyak dan redaksinya untuk siapa? Untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Rafidhah. Tidak pernah mengatakan bahwa istri Rasulullah SAW itu ya seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya bersih dari dosa. Bahkan mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ayat ini bantahan terhadap orang Rafidhah yang mengkafirkan Aisyah. Ya, ayat ini membantah orang Rafidhah yang mengkafirkan banyak ummahatul mukminin. Ya, justru ayat ini ya memuji ataupun mensucikan ya ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mensucikan mereka dari kotoran-kotoran. Maka dari itu orang-orang Rafidhah tidak mengimani bahwasannya istri Rasulullah SAW itu maksum. Lalu kemudian mereka memaksakan ayat ini untuk dibawakan kepada Ali bin Abi Thalib, padahal siyak redaksinya tidak menunjukkan kepada untuk Ali bin Abi Thalib, tapi untuk siapa? Yaitu untuk istri-istri Nabi SAW. Ya, terbukti dari ayat ke-32 Allah berfirman tentang istri-istri Nabi SAW. Yang kedua, kalaupun ayat ini umum, maka ini umum untuk seluruh ahli bait. Dan ya, ahli bait Rasulullah itu bukan hanya Ali bin Abi Thalib, tapi istri-istri Rasulullah pun ahli bait. Ya, dan mereka tidak mengimani kalau Aisyah radhiyallahu anha bebas dari kesalahan. Maka dari itu ya akhi, ya, pemahaman ini tidak pernah dipahami oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in.

0: Seakan-akan, ya, memang itulah memang keyakinan Rafidah bahwa Ali bin Abi Thalib lebih tinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum, pendalilan-pendalilan seperti itu adalah pendalilan yang sangat lemah sekali. Kemudian adapun Maryam, terjadi ikhtilaf para ulama apakah Maryam itu seorang nabi ataukah bukan. Ya, banyak ulama yang mengatakan bahwa dia nabi, dan ini yang dirojikan oleh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti ya rahimahullah, ya, bahwa Maryam adalah nabi. Maka dari itu, ulama yang mengatakan bahwa Maryam adalah nabi, ya, maka tidak mengapa dikatakan alaihas salam. Ya. Maka dari itu, ya akhi, ini semua adalah hujah-hujah orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang dipaksakan, ya, untuk mendukung pendapat mereka, dan ternyata itu adalah sangat jauh sekali dari pemahaman yang benar. Nah.
1: Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan demikian Abu Yusuf. Kita berikan kesempatan berikutnya, ada Bapak Faris di Tambun, silakan Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya akan bertanya, kalau ada seorang muslim bekerja di sebuah toko, bosnya itu agamanya Kristen, lalu anak buahnya disuruh masuk Kristen, dia murtad keluar dari Islam, nah itu dia bisa kembali lagi ke Islam lagi enggak? Sampai berapa kali orang murtad itu diperbolehkan masuk Islam lagi kan?
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak.
0: Sangat boleh Bapak, ya. Seseorang yang tadinya murtad kemudian dia masuk Islam lagi, ya boleh. Bukankah di antara sahabat ada yang pernah berbuat, ada yang pernah terjadi seperti itu, yaitu Tulaiha al-Asadi. Di mana Tulaiha al-Asadi tadinya masuk Islam di zaman Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, dia pun mengaku Nabi. Sehingga dia murtad dari agama Islam. Lalu kemudian ia kembali lagi dan masuk Islam dan menjadi bagus Islamnya dan mati di atas keislaman. Ya. Maka dari itu, orang yang murtad kemudian masuk Islam kembali, maka itu jelas diperbolehkan.
1: Jazakallah khair atas jawabannya. Dan kami memberikan kesempatan kembali di 021-823-6543 sebelum kita angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Taib, silakan.
3: Saya mau mengatakan tentang derajat haji. Sesungguhnya orang yang pintar itu adalah orang yang yang bisa menguasai hawa nafsunya dan melakukan pekerjaan setelah kematiannya. Bagaimana lafaz hadis ini, apakah benar dan derajatnya seperti apa?
1: Baik. Ya, jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada hadis yang saya ingat, ya, yang semakna dengan itu, yaitu Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal-ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahil amani. Hadis itu dikeluarkan Imam Ahmad, ya, Tirmidzi, Baihaqi dan Imam Hakim dari hadis Syaddad bin Aus. Ya, Al-Qais, orang yang pintar itu orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kematiannya. Dan orang yang bodoh itu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan, dia terlalu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, berkata bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini, ya, dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Allahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Baik, berkaitan dengan subhat hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita bertanya, bahwasanya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebagiannya hanya disampaikan kepada sahabat tertentu saja, Ustaz. Dan tidak semua sahabat mampu mengamalkan sebagian dari hadis-hadis Rasulullah. Contohnya seperti amalan tariqah, hakikat dan ma'rifah. Benarkah pendapat seperti ini dari Muhadi di Jawa Tengah?
0: Sebelumnya, ya, bahwa hadis yang tadi disebutkan Al-Qais man dana nafsah, walaupun hadisnya lemah atau dhaif, ya, karena di dalam sanadnya ada perawi yang matruk, Ibrahim bin Amr bin Bakar As-Saksaki, namun, ya, secara makna betul, ya, secara makna memang betul, tapi kita tidak boleh menisbatkan hadis itu dari sabda Rasulullah SAW, ya, walaupun secara makna benar.

0: Adapun tadi bahwa ya Rasulullah tidak menyampaikan hadis atau ada hadis yang disampaikan hanya kepada sebagian sahabat, ya tidak yang lainnya. Kemudian apa katanya?
1: Karena ada sebagian sahabat-sahabat yang tidak mampu mengamalkannya, seperti amalan tarekat, hakikat, dan ma'rifat.
0: Iya, seperti amalan tarekat dan hak apa namanya apa tarekat dan hakikat. Harus kita pahami dulu apa makna tarekat, apa makna hakikat, ya. Secara makna yang benar atau makna yang salah. Ya, kita harus pahami dulu. Secara bahasa Arab tarekat itu artinya tata cara. Hakikat itu adalah hakikat sesuatu. Ya, ma'rifat artinya pengetahuan. Maka ma'rifat, hakikat, ya kalau kita maknai dengan makna yang benar, harus ditanya lagi apa maksud daripada ma'rifat. Ya, tarekat tata cara siapa? Tarekat Rasul. Ya, tata cara Rasul SAW. Itu yang harus kita ikuti. Ya. Kemudian ma'rifat, ma'rifat tentang apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Naam, kita terima itu dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, hakikat. Hakikat apa? Ya, seseorang kemudian memahami tentang hakikat-hakikat firman Allah secara lahiriah. Hakikat lahiriah. Ya, sehingga pada waktu itu sesuai dengan kaidah usul fikih yang menyebutkan bahwa pada asalnya perkataan itu dipahami secara hakikat dulu. Ya. Ya, tidak boleh kita palingkan kecuali dengan dalil yang memalingkannya. Namun, di dalam dunia tasawuf itu mempunyai makna lain. Tariqat adalah sebuah tata cara untuk yang menuju Allah. Di mana kemudian tariqat dalam dunia tasawuf itu ya berpecah-pecah lagi, ada tariqat Naqsyabandiyah ya dan tariqat-tariqat yang lainnya, ya tariqat Tijaniyah dan yang lainnya. Yang kemudian dalam dunia tariqat mereka membagi manusia menjadi dua jenjang, jenjang tiga atau bahkan ya jenjang syariat dan jenjang ma'rifat serta ya hakikat. Yang kemudian mereka memaknai syariat adalah mereka yang wajib untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti melaksanakan sholat dan yang lain. Adapun orang yang telah sampai kepada hakikat katanya mereka sudah tahu dan sudah memahami apa hakikat di balik sholat itu. Ya. Kemudian setelah itu mereka mengatakan bahwa hakikat itu sebuah derajat yang lebih tinggi dari syariat. Di mana mereka mengharuskan bahwa orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat sudah sampai kepada derajat kasyaf. Ya, fana. Dan lain-lainnya yang itu merupakan tata cara yang telah dikenal dalam dunia tasawuf, ya. Di mana kasyaf artinya terbuka tirai gaib. Ya, demikian pula fana, ya. Maka pada waktu itu ketika seseorang telah sampai kepada derajat hakikat katanya, disitulah ia telah mengetahui tentang hakikat al-haq Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka punya keyakinan bahwa mereka yang sampai kepada derajat itu berarti dia telah bersatu dengan Allah. Di waktu itulah mereka mengatakan bahwa orang yang sampai kepada derajat hakikat sudah tidak wajib lagi mengikuti syariat. Dan ini yang dinyatakan oleh para ulama zindiq, ya orang-orang munafik, orang-orang zindiq, ya yang hakikatnya ingin menghancurkan Islam. Ya, nah itu yang diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kalau dikatakan adakah para sahabat yang tidak mampu sampai derajat hakikat, ya subhanallah. Ya para nabi saja tetap diwajibkan untuk melaksanakan syariat. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang tayyib-tayyib yang halal dan beramal solehlah. Ya, tidak ada bedanya antara rasul dan nabi. Demikian pula umatnya dalam masalah mempraktikkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi orang-orang tasawuf itu menginginkan dari derajat hakikat sebuah derajat yang seseorang terlepas dari syariat. Lalu mereka mengkiaskan bahwa Khadir katanya tidak wajib mengikuti Musa, padahal Khadir bukan kaumnya Nabi Musa. Di mana ya para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus kepada kaumnya saja. Bahkan ketika disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Wa Khadir berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ya Allah mengajarkan kepada ilmu ilmu kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui, dan Allah mengajarkan kepadaku ilmu yang kamu tidak ketahui." Dan para ulama berijma bersepakat bahwa Musa jauh lebih baik daripada Khadir. Ya. Nah.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan demikian bagi Bapak yang bertanya berkaitan dengan subhat sunnah atau hadis Rasulullah, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Syifa di Tangerang, Ustaz, banyak subhat yang mengatakan hadis yang hanya mengetahui sahih dan tidaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis diriwayatkan dari mulut ke mulut, bagaimana mungkin bisa terjaga kesahihannya, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Akhi, sekarang dari mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengatakan ini sahih atau tidak kalau bukan dari ya perawi yang menyampaikannya kepada kita? Apakah Anda mengklaim bahwa Anda bisa bertemu dengan Rasulullah langsung? Ya. Ini juga memang di antara keyakinan orang tasawuf. Bahwa orang tasawuf itu bisa langsung bertemu dengan Rasulullah dan berhubungan dengan roh Rasulullah. Sehingga di antara mereka ada yang ya, apa namanya, punya keyakinan bisa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hadis ini sahih atau tidak. Pertama, bahwa pendapat perkata keyakinan ini adalah keyakinan yang menyelisih ijma ya kaum muslimin. Itu bahwasannya ya hadis itu dikatakan sahih apabila perawi-perawinya sahih. Ya, adapun mimpi itu bukan hujah dalam Islam. Ya, mimpi itu bukan hujah di dalam Islam. Ya. Maka orang yang mengatakan yang bisa menentukan hadis itu sahih atau tidaklah hanyalah Rasulullah. Kita katakan ya subhanallah. Dari mana Anda mengetahui Rasulullah mengatakan ini hadis sahih dan dhaif? Ya justru di zaman Rasulullah SAW belum ada sanad. Semua orang rujuk kepada Rasulullah SAW. Ya kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, siapa yang menyampaikan kepada para tabi'in kalau bukan sahabat? Ya setelah para sahabat wafat, siapa yang menyampaikan kepada tabi'in tabi'in kalau bukan para tabi'in? Demikian seterusnya sampai kemudian dicatat oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dengan sanad-sanadnya. Ya kemudian baru dipelajari apakah si perawi ini bisa dipercaya atau tidak. Bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana pula ya kefiqahan ya. Nah, disitulah kemudian muncullah ilmu hadis ya, penilaian hadis berdasarkan perawi-perawi yang membawa daripada hadis-hadis tersebut. Ya. Muhammad bin Sirin seorang tabi'in berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad." Dahulu kami tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, itu terbunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya pemikiran yang menyesatkan, "Qulna," kami mulai berkata, "samulana rijalakum." Sebutkan kepada kami perawi-perawi kalian. Ya, fayunzur, lalu diperiksa, fa in kana min ahli sunnah, kalau ternyata ahli sunnah maka diterima hadisnya, kalau tidak maka tidak diterima. Ya, hatta Ibnu Abbas. Ya, ketika Ibnu Abbas suatu ketika didatangi oleh seorang tabi'in dan tabi'in ini membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Lalu kemudian Ibnu Abbas tidak mendengar dan tidak menengok. Lalu orang ini berkata, "Hei Ibnu Abbas, kenapa saya sampaikan kepada kamu hadis-hadis Nabi, kamu tidak menengoknya?" Kata apa namanya Ibnu Abbas, "Saya dahulu kalau mendengar ada seorang sahabat mengucapkan sabda Rasulullah, ibtadaratu ayununa wa sami'atu adhanuna, maka mata kami segera tertuju kepadanya dan telinga kami siap untuk mendengarnya. Wara falamma raqiban nasa su'ub su'ub wa dhalul." Tapi ketika manusia telah dikendarai oleh ya kesusahan, artinya sembarangan orang ngambil dari sana sini, "Ya ma akhadna illa ma arafna," kami tidak mau mengambil kecuali yang kami sudah ketahui saja ya kesahihannya. Ya, subhanallah. Maka dari itu, para sahabat saja tidak ada yang mengklaim, "Wah, hadis ini sahih, saya bertemu dengan Rasulullah SAW bermimpi demikian." Ya. Para sahabat pun juga apa namanya berhati-hati. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika disampaikan kepada beliau hadis tentang istidzan, meminta izin, ya, maka Umar bin Khattab pun kemudian mengancam orang yang menyampaikan hadis tersebut untuk membawakan saksi. "Ayo bawa saksi, mana saksinya, sini." Ya kemudian dibawa saksi, ternyata kemudian Umar pun menerimanya. Ya, Artinya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an terkadang menerima hadis yang beliau tidak mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau kemudian memahami bahwa orang ini memang orang yang dan para sahabat semuanya udul, ya thiqah dan bisa dipercaya. Tapi Umar menerimanya. Para tabi'in demikian mengambil dari para sahabat, tabi'un tabi'in mengambil para tabi'in. Kemudian para ulama setelahnya pun mengambil dari generasi sebelumnya, dari mulut ke mulut. Ya, makanya aneh sekali orang yang mengatakan bahwa yang berhak untuk mengatakan hadis ini sahih adalah Rasulullah. Aneh sekali. Kalau gitu, ya dari mana kamu bisa bertemu dengan Rasulullah? Ya kalau bukan dari apa? Ya dari penukilan-penukilan para ulama itu. Nah.
1: Baik saja, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari pendengar kita, Ustaz. Ritual atau perayaan yang diselenggarakan sebagian besar kaum muslimin 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 bahkan 1000 hari untuk orang yang sudah meninggal dikatakan merupakan suatu perkara kebid'ahan. Yang menjadi pertanyaan, di manakah letak kebid'ahannya tersebut, Ustaz? Dan apakah ada dalil dari pelarangan dilakukannya hal tersebut? Karena saya melihat di dalamnya berisi dengan ibadah yang mulia seperti pembacaan Quran dan salawat serta zikir. Jazakallah khair.
0: Inilah ya akhi a'azzan ya Allah yang harus kita pahamkan terlebih dahulu. Ketika misalnya kita mengatakan sesuatu itu bid'ah, langsung ada orang berkata, mana dalilnya yang mengatakan itu bid'ah? Harus kita pahami ya dengan seksama bahwa pada asalnya ibadah itu haram dilakukan sampai ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita kembalikan kepada asal yaitu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu hak tunggal untuk Allah semata. Ya. Karena Allah yang ingin diibadahi dan Allah pun ingin diibadahi dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengambil kaidah atau menyebutkan sebuah kaidah al-aslu fil ibadati al-man'u, bahwa pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Nah, kenapa kita katakan bid'ah? Permasalahannya ini masalah ibadah ritual yang ternyata Rasulullah tidak pernah melakukannya. Para sahabat pun tidak pernah melakukannya. Para tabi'in pun tidak pernah melakukannya. Tabi'ut tabi'in pun tidak pernah melakukannya. Ya, kalau itu baik, tentu yang pertama kali menganjurkanlah Rasulullah. Tentu yang semangat, begitu semangat melakukannya para sahabat Rasulullah, para tabi'in. Tapi tidak pernah dinukil dan tidak pernah ada periwayatan bahwa mereka ya merayakan hari yang ke-100, 1000 dan yang lainnya. Kalau Anda berkata, tapi kan di dalamnya ada ibadah-ibadah yang mulia seperti baca Quran dan yang lainnya. Kita katakan betul bahwa membaca Al-Quran itu bagus, salawat itu bagus. Ya. Akan tetapi yang harus kita pahami adalah kaidah, yaitu bahwa ibadah yang mutlak yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Kalau ditentukan pada suatu waktu tertentu tanpa ada buka dalil, ini bisa menjadi perkara yang mengada-ngada yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat wala tabi'in wala tabi'ut tabi'in. Ya. Maka dari itu saya ingin bertanya kepada penanya tadi. Siapa yang lebih tahu tentang kebaikan diri kita atau Rasulullah? Barangkali kita menganggap ini baik karena terdapat padanya amalan yang mulia, tapi itu menjadi sebuah ritual. Ya, baik menurut saya, apakah itu baik menurut Allah dan Rasulnya? Belum tentu. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa khairan lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarran lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Ya. Sesuatu yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Maka kebaikan itu semua adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik. Ya. Sekarang kalau itu baik, kenapa para sahabat atau Rasulullah misalnya tidak merayakan kematian 100 hari kematian Hamzah, 100 hari, 1000 hari kematian Khadijah, padahal bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Sampai-sampai saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, walaupun sudah meninggal dunia, Rasulullah masih tetap mengingat Khadijah. Ya, sampai-sampai Aisyah cemburu kepada Rasulullah, ya kepada Khadijah. Tapi apa pernah kita mendengar Rasulullah SAW merayakan hari ke-100, ke-1000, ke-2000 dan seterusnya, ya, ima kita katakan bahwasanya ya kebaikan ini belum disampaikan oleh Rasulullah. Berarti kita sudah mengatakan Rasulullah khianat dan mengkhianat risalah. Ya. Atau kita katakan bahwa kebaikan ini sengaja tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW karena memang itu bukan kebaikan. Sebab kalau itu baik, tentu Rasulullah sudah sampaikan. Ya, Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan sebuah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila al-jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, ya, sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan. Rasulullah mengatakan tidak tersisa. Berarti semua sudah dijelaskan. Dan Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Ima kita katakan bahwa syariat Islam ya sudah sempurna dengan tanpa ritual tadi. Maka itu sudah cukup. Kalau begitu, kalau sudah sempurna, buat apa kita tambah-tambah? Ya, karena menambah-nambah sesuatu yang tidak termasuk agama adalah perkara yang ditolak oleh Allah. Atau yang kedua, kita katakan bahwa Islam baru sempurna dengan ritual tadi. Berarti, ya, ia menolak Al-Quran. Bahwa Al-Quran tegas mengatakan bahwa Islam sudah sempurna. Maka dari itu, ya, akhi, ya, belajarlah kita memandang baik itu bukan dengan sebatas perasaan diri kita. Tapi memandang baik itu adalah dengan dalil. Ya, mana contohnya dari Rasulullah? Mana ya? Kalau itu baik, tentu Rasulullah sudah mengajarkannya itu para sahabat, apalagi yang namanya ya apa namanya merayakan ke-100, ke-1000, Rasulullah pun mampu. Ya, tidak ada penghalangnya. Ya. Para sahabat pun mampu, apalagi para sahabat orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Kenapa mereka tidak merayakan hari kematian Rasulullah yang ke-100, yang ke-1000, yang ke-2000, dan seterusnya? Subhanallah. Nah ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya kita mengingat permasalahan seperti ini. Ya sekali lagi, tidak hanya sebatas perasaan-perasaan atau pandangan-pandangan pribadi, tapi harus melihat bagaimana ya praktek dari salafun as-salih. Nah.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya berkaitan dengan hadis, Ustaz. Dari Abu Ihsan di Jati Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah mengkompromikan dua buah hadis di mana Rasul bersabda tidak ada penyakit menular, dan di sisi lain kita dapatkan hadis larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa, dan apakah kedua hadis ini sahih dan bagaimana mengkompromikannya, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Kedua hadis itu jelas sahih, ya. Dan para ulama berbeda-beda pendapat dalam mengkompromikannya. Sebagian ulama seperti yang dipilih oleh Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa penyakit menular tidak ada. Adapun larangan untuk lari itu adalah mimbab sadidhari'ah. Jangan sampai kita mempunyai keyakinan-keyakinan tersebut bahwasanya ada penyakit menular. Ya, bahwasanya gara-gara si fulan saya ini jadi sakit. Padahal penyakit itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian mengatakan penyakit menular ada. Adapun larinya dari kita, dari orang yang penyakit kusta, supaya kita tidak meyakini keyakinan bahwasanya yang memberikan penyakit itu dia, gara-gara dia saya sakit. Jangan, karena penyakit semua dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa jawaban, namun yang dipilih Al-Hafidz yang pertama tadi.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berkaitan dengan hadis di mana Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya setelah masa kenabian. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif, Ustaz. Di perawinya ada Abdullah bin Al-Muharrar Al-Bazar yang mengatakan dia dhaif jidan, dan An-Nawawi mengatakan hadis ini batil, sementara Al-Baihaqi menilainya sebagai suatu kemungkaran. Dengan dalil ini sebagian Ustaz atau dai melarang atau tidak mensyariatkan dan tidak memperbolehkannya menyelenggarakan akikah setelah hari ke-21, Ustaz. Apakah pernyataan ini benar? Jazakallah khair.
0: Karena masalahnya, ya, kalau hanya sebatas melihat dari jalan itu saja betul. Tapi masalahnya hadis itu mempunyai jalan lain. Yaitu dari jalan di mana Abdullah bin Muharrar tidak bersendirian. Tapi ia dimutaba oleh Abdullah bin Muthanna dari pamannya. Ya. Dan Abdullah bin Muthanna ini periwayatan yang termasuk perawi yang dipakai oleh Bukhari dalam sahihnya. Di mana Imam Bukhari mengeluarkan hadis Abdullah bin Muthanna dari pamannya. Dan periwayatan Abdullah bin Muthanna dari pamannya itu adalah periwayatan yang hasan atau sahih. Terlebih juga, ya hadis ini juga mempunyai ya mutaba'ah lain dari hadis apa namanya Muslim bin Ismail kalau tidak salah, atau Ismail bin Muslim, saya lupa. Walaupun dia seorang perawi yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah, sehingga bisa menaikkan, ya setidaknya menguatkan hadis tersebut. Maka dari itu, ya, orang yang mendhaifkan hadis hanya sebatas melihat dari Abdullah bin Muharrar saja, ini ya saya kira kurang adil. Ya kenapa? Karena seharusnya dia melihat jalan lain dong. Ya, jangan hanya sebatas dari sisi satu jilid satu jalan saja. Ya, maka dari itu yang rajih hadis tersebut sahih dengan jalan-jalannya. Nah.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum, Pak. Baik, dengan siapa di mana?
2: Abu Jimmy di sekarang.
1: Silahkan, agak keras suaranya ya.
2: Ya. Ini Tad, Anda menanyakan suatu amalan yang belum tentu belum tahu dalilnya Tad, contoh hukumnya. Bagaimana kalau misalnya saya melakukan apa selalu menjaga wudhu, yaitu dari pagi sampai sore kalau misalnya batal wudhu dalam seharian, karena dalam pekerjaan saya mudah untuk berwudhu gitu kan. Itu dibolehkan gak ada sunahnya nggak Tad? Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana saya mengamalkan sebuah ibadah yang saya belum tahu dalilnya? Pertama, bahwa ibadah pada asalnya tidak boleh kita amalkan sampai ada dalil. Ya, ini yang pertama. Maka ibadah seperti sholat, puasa, zakat tidak boleh kita laksanakan dulu sampai ada dalilnya. Maka telah ada dalil tentang puasa ya Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis dan yang lainnya. Ada sholat fardu, sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat duha dan yang lainnya. Iya. Maka kita amalkan yang ditunjukkan oleh dalil. Iya. Kemudian apabila kita belum mengenal mengetahui dalil, tapi kita mengetahui ada seorang alim yang kita yakini, percayai keilmuannya, dia mengamalkan amalan tersebut. Bolehkah kita mengikutinya tanpa mengetahui dalil? Iya. Sebagian ulama mengatakan boleh karena kewajiban seorang awam adalah taklid. Ya, namun hendaknya dia bertanya kepada orang alim tersebut ya tentang dalil daripada amalan tersebut supaya dia di atas keyakinan. Karena Rasulullah SAW dada' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Adapun ya berwudu yang merupakan kesucian. Ya. Ya, Bapak belum tahu misalnya saya ini selalu menjaga wudhu, setiap kali batal saya wudhu. Tapi saya nggak tahu dalilnya apa. Karena saya yakin bahwa yang namanya menjaga kesucian itu baik. Ya. Betul, ya, ini adalah sebuah fitrah memang. Bahwa manusia suka kepada kesucian. Dan sesuatu yang suci itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, walaupun Bapak tidak mengetahui dalilnya, akan tetapi perbuatan Bapak sesuai dengan fitrah Bapak. Terlebih Rasulullah SAW bersabda, la wala yuhafidhu 'ala alwudhu illa almu'min, tidak ada yang menjaga wudhunya kecuali seorang mukmin. Bahkan Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Allah, wahai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke dalam surga? Tidaklah aku masuk ke surga kecuali aku mendengar suara terompah kakimu di hadapanku. Kata Bilal, hai Rasulullah, tidaklah aku ya berhadas kecuali aku berwudhu lalu salat dua rakaat. Ya Bilal selalu menjaga wudhunya dan kemudian diikuti dengan salat dua rakaat wudhu. Ini adalah keutamaan, Pak. Nah.
1: Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Silakan. Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Andi.
1: Di mana, Pak?
2: Tasik.
1: Baik, di ketikan radio monitornya, mohon maaf ada feedback. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini Ustaz mau tanya, saya pernah mendengar penceramah ya, tapi masalah hadis Nabi, tapi dia tidak menyebutkan rawinya. Cuma hadis itu berbunyi begini Ustaz, jika engkau selesai menguburku, maka berdiamlah di sekeliling kuburku sampai aku tenang dan menjawab pertanyaan malaikat kebaikan dan keburukan. Entah sini Ustaz, sore atau tidak ya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Salam.
0: Hadis itu saya lupa ya, pernah mendapatkannya, tapi apakah itu adalah sesuatu yang sahih atau tidak, coba nanti kita lihat lagi ya. Apa namanya, kesahihannya. Namun ya, disunnahkan bagi mereka yang menguburkan mayat agar tidak langsung pergi setelah selesai menguburkan mayat, sampai mendoakan dulu dahulu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, yang mengenai apa namanya adab-adab daripada orang yang menguburkan. Ya. Oh iya, ternyata ada sebuah hadis dari hadis Amr bin Al-As, di mana dari hadis Amr bin As, idza dafantumuni fa aqimu haula qabri qadra ma tunhar jazur wa yuqsam lahmuha hatta astanis bikum. Ya. Ini bukan sabda Rasulullah, tapi ini perkataan seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As. Kalau kalian selesai menguburkan aku, maka ya hendaklah kalian berdiri di sekitar kuburanku se se apa selama selama sejarak atau selama waktu menyembelih apa namanya unta dan dibagi-bagikan dagingnya. Artinya menyembelih unta dan dibagikan dagingnya itu berapa berapa lama gitu. Maka hendaknya kalian berdiamlah dulu di kuburanku itu sampai aku merasa tenang dengan kalian. Iya. Dan hadis itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis ad-dha'ifah. Ya. Tapi dengan ala. Hadis itu riwayat Muslim dalam sahihnya, maaf. Hadis itu perkataan Ibnu Amr bin Al-As itu adalah diriwayatkan oleh Muslim, maaf. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Dan ini bukan sabda Rasulullah, akan tetapi ini adalah perkataan sahabat yang bernama Amr bin Al-As. Kemudian, yang harus kita pahami bahwa ya setelah menguburkan mayat, maka yang sunnah bagi pengunjung atau yang mengikuti adalah berhenti sejenak, apa diam sejenak untuk mendoakan si mayat. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Bara bin Malik, ya ketika sudah selesai menguburkan ya seorang sahabat, maka Rasulullah pun duduklah dan para sahabat pun duduklah di sekeliling Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun menundukkan pandangannya, sementara tangan beliau memegang sebuah ranting dan menusuk-nusuk ya bumi tanah dengan ranting itu sambil bersabda, sesungguhnya setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Ya, kalau kemudian juga Rasulullah menceritakan ya tentang kisah bagaimana seorang mayat itu yang mukmin itu meninggal dunia, bagaimana ya seorang mayat kafir itu meninggal dunia. Ya, hadis tentang kisah mukmin itu dari hadis Al-Bara bin Malik atau Al-Bara bin Malik ya, dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa tidak mengapa kita berdiam diri dulu di sekitar kuburan imam untuk mendoakan, atau seorang imam atau seorang ustadz berceramah di situ mengingatkan tentang kematian. Itu sunnah. Ya. Adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin itu dengan apa namanya mereka di situ membacakan banyak perkara-perkara yang disebut dengan yasin atau yang lainnya, itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabiin dan tabi'ut tabi'in. Memang ada perkataan Imam Syafi'i ya bahwa disunahkan, kata Imam Syafi'i, untuk dibacakan di sisi kuburannya itu sesuatu dari Al-Quran. Ya, kalau dia khatamkan maka itu lebih baik, kata Imam Syafi'i. Namun, ya, riwayat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran untuk mayat itu tidak sampai. Yaitu periwayatan yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran untuk mayat itu tidak sampai, dan ini yang dirajikan oleh Ibnu Katsir, Allahu a'lam, ini saja Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
10: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
13: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
15: Ayatun minal Qur'an.
16: Ayatun minal Qur'an.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung dukung pengembangan proyek RS Derwati. Maung Bandung siap curi poin di kandang macan Kemayoran. BNPB siapkan operasi modifikasi cuaca tangan Karhutla. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi sinergi lintas instansi yang dimotori oleh Bank Indonesia dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati. Apresiasi disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat bersama tim penilai melaksanakan kunjungan lapangan kawasan proyek RS Derwati pada Kamis 10 September 2026. Iskandar mengatakan, kolaborasi dinilai sangat membantu pemenuhan layanan dasar kesehatan publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung memastikan akan mendukung pembangunannya, antara lain dengan memperbaiki atau menambah infrastruktur yang ada di lokasi.
4: Terima kasih kepada BI dan DPMPTSP yang provinsi dan juga DPMPTSP kota melakukan hal ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga pembangunan ini bisa berjalan baik dan lancar. Dan kami dari pemerintah kota pasti akan mendukung terkait dengan hal ini.
3: Percepatan realisasi proyek pengembangan Rumah Sakit Derwati dinilai penting, karena tingkat keterisian atau okupansi tempat tidur rumah sakit yang ada saat ini masih tinggi, seiring dengan dinamika bonus demografi di Kota Bandung. Oleh karenanya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufikurrahman mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya untuk segera terwujudnya rumah sakit tersebut, termasuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dedi mengatakan, ditandatanganinya letter of intent antara pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia serta calon investor kawasan proyek RS Derwati menjadi kunci penting melakukan langkah-langkah selanjutnya.
5: Nah, kami inginkan sesegera mungkin diawali dengan LOI tadi antara pemerintah Kota Bandung, ya, provinsi, BI, dan kemudian juga calon investor. Nah, ini adalah key point untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.
3: Pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati termasuk dalam 12 proyek terbaik ajang West Java Investment Challenge atau WIC 2026. Proyek dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Bandung Timur. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar mengatakan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi di Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran rumah sakit dipastikan tidak akan memicu persaingan tidak sehat dengan fasilitas medis lain yang telah beroperasi di sekitarnya, karena memiliki spesialisasi layanan yang dihadirkan. Muslimin mengatakan selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan, sehingga menjadi daya tarik lintas wilayah serta mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Kota Bandung secara khusus, sekaligus menyokong target strategis nasional dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.
6: Dari Bank Indonesia tentunya kami sangat bersyukur bekerjasama dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terus mendorong investasi-investasi di Jawa Barat. Pengembangan rumah sakit Darwati ini merupakan proposal investasi satu di antara 12 terbaik dalam West Java Investment Challenge 2026 yang akan dikurasi untuk mencari top 5 dan salah satu yang yang kita dorong adalah tidak hanya menjadi yang terbaik, tapi proposal tersebut menemukan calon investornya. Nanti yang perlu didorong adalah selain 4 kewajiban pelayanan klinis, juga harus ada keunggulan, baik itu dalam strata madya utama dan paripurna, khususnya untuk keunggulan di bidang penanganan jantung, kanker, ginjal, dan wellness dan estetik.
3: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, Great Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh Persni. Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Great Bandung, Kikit Wesugata mengatakan, selain Bazar Bayar Pakai Sampah, berbagai kegiatan juga digelar antara lain, Lomba Kreativitas Membuat dan Menghias Tempat Sampah, Bazar UMKM 30 Kecamatan, dan Lomba Kreativitas Menyanyikan Jingle Lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Kita beralih ke berita selanjutnya. Persib Bandung siap menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026 hingga 2027 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 besok. Gelandang serang Persib Bandung, Adam Alis menegaskan, laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut tidak berbeda dengan pertandingan lainnya, karena Persib Bandung fokus mengejar kemenangan untuk bisa mencuri poin dari tuan rumah. Pemain berusia 32 tahun itu optimistis Persib bisa membawa pulang 3 poin dari Jakarta.
7: Nggak ada yang spesial sih. Semua pertandingan sama, kita selalu haus kemenangan. Maupun away, kita selalu ingin memenangkan pertandingan. Dan semua sudah siap untuk pertandingan selanjutnya dan ingin menunjukkan yang terbaik.
3: Sementara itu, manajer Persib Bandung Umuh Mujtar meminta kepada para bobotoh dan pendukung Persib Bandung untuk tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta untuk menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Sabtu besok. Umuh mengajak supporter Persib tetap memberikan dukungan penuh kepada Pangeran Biru tanpa harus ikut bertandang ke Jakarta.
8: Saya juga tetap menyayangi kalian. Jangan sampai ada yang datang, walaupun nanti sendiri-sendiri, tanpa diberitahukan kepada orang, nanti selalu ada yang spontan. Kalau kita mendapat gol itu spontan, udah ketahuan itu habis di situ. Ya. Jangan, lebih baik tidak berangkat. Ikuti apa yang saya sampaikan ya. Nah, ini untuk kebaikan, biar nyantai, tenang. Yang penting Persib menang.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berharap pihaknya bisa melakukan hujan buatan di beberapa wilayah, terutama di daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKB bahwa dalam beberapa minggu ke depan di beberapa wilayah di Indonesia sudah akan tumbuh awan hujan. Suharyono meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungannya masing-masing dan bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran yang terjadi hingga tidak meluas.
9: Dari BMKG, di minggu-minggu yang akan datang, pertumbuhan awan hujan ini sudah semakin banyak dan kita akan laksanakan operasi modifikasi cuaca secara maksimal. Jadi kami punya posko tiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk di OMC, laksanakan. Termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di

0: Waqala Rasul, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Nabi SAW, ya ini mencurhatkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya Rabbi, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura.
0: Wahai Allah, sesungguhnya ya kaumku hari demi hari ini semakin terlihat saja, terindikasi semakin jauh dari
1: Al-Qur'an.
0: Ya, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna atau indikator mahjura adalah yang pertama, alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang yang tidak membaca Qur'an, yang jarang sekali membaca Qur'an. Yang kedua adalah alladzi yaqra'ul Qur'an walakin ya lam yatadabbar bih, ya akan tetapi dia sudah baca Qur'an tapi dia tidak memahami Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an.
2: أفلا يتدبرون القرآن.
0: Indikator yang ketiga adalah الذي يقرأ القرآن ويتدبر به ولم يعمل به. Orang yang rajin baca Quran, rajin kajian, rajin mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasulullah SAW, Indar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: الْقِرَاءَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Ayatun min al-Qur'an.
9: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Aqimis salata lidhuluki ash-shamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda.
0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
9: Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab manfaat, kitab Al-Qaudul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dengan satu tema pembahasan di kesempatan kita sore hari ini, yakni hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari kesulitan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa membahas kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang bahas termasuk perbuatan syirik adalah istighosah kepada selain Allah. Istighosah itu minta pertolongan, tapi dalam hal supaya dilepaskan dari musibah, dari kesulitan, dari penderitaan yang tak ada yang mampu memberikan pertolongan itu kecuali Allah, tapi minta kepada selain Allah, minta ke jin, setan, minta ke roh-roh orang-orang yang sudah wafat dan seterusnya. Dua dalil sudah kita bahas. Kita terus ke dalil ketiga. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa, menyeru kepada selain Allah, yang diseru itu tidak bisa mengijabah doa tersebut sampai kiamat, dan yang dimintai doa itu ghafilun, lalai dari doa orang-orang yang menyembah kepadanya. Berdoa kepada patung, batu, atau pohon yang dianggap keramat, atau ruh-ruh orang yang sudah mati, minta doa kepada mereka. Mereka sendiri lalai, gak mendengar, gak peduli. Jadi Allah menyatakan wahum an du'aihim ghafilun. Yang mereka sembah, yang mereka mintai doa itu lalai dari doa mereka. Ini surah Al-Ahqaf ayat 5. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, bayanu halil ma'budina min dunillahi azza wa jalla wa annahum an du'a'i man 'abaduhum ghafilun wa annahum la yastajibuna lahum wa ludhallu yad'unahum ila yaumil qiyamah. Ayat ini menjelaskan keadaan patung-patung atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Bahwa sesembahan itu lalai dari doa orang-orang yang menyembah mereka. Sesembahan itu tidak bisa mengijabah doa mereka walaupun terus berlangsung sampai kiamat. Telah berkata salah seorang yang mukmin di keluarga Fir'aun. Lihat sebuah sunnatullah, di lingkungan terburuk pun selalu muncul satu dua orang yang berdiri di atas kebenaran. Fir'aun itu manusia terdurhaka minimal pada zamannya, bahkan sampai sekarang juga belum tentu ada yang mengalahkan kedurhakaan Fir'aun. Tapi ada keluarganya yang beriman, termasuk istri Fir'aun. Allah jelaskan dalam surah Ghafir 43. Allah menyatakan, وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُكُمْ إِلَى النَّجَاحِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. Berkata salah satu keluarga Fir'aun yang mukmin, wahai kaumku, gimana sih kalian ini? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, kalian mengajak aku kepada neraka. Kalian mengajak aku untuk kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku enggak tahu ilmunya tentang hal itu. Sedangkan aku mengajak kalian kepada Al-Aziz Al-Ghaffar, kepada Allah. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Tak heran, tak diragukan lagi, kalian menyeru aku, mengajak aku kepada sesuatu yang doaku kepada dia gak mungkin bermanfaat, gak mungkin diijabah dunia sampai akhirat. Jadi ayat ini mendukung ayat yang tadi kita bahas, bahwa berdoa kepada selain Allah percuma. Kalau hanya percuma, enggak ada manfaatnya, enggak rugi-rugi amat, paling capek. Tapi ini selain tidak diijabah, tidak manfaat, dimurkai, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini faedah pertama. Faedah kedua, annal madhkura huna barahin wa adillah qati'ah ala dhalali man da'a ghairallah sawa'un kana du'a ibadah au du'a mas'alah. Ayat ini pun menerangkan yang dijelaskan di sini itu penjelasan dan dalil qat'i, dalil yang pasti, di alasan yang sekuat-kuatnya tentang sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah, baik doa masalah ataupun doa ibadah. Kita pernah jelaskan dua jenis doa, doa masalah Nah, salah itu meminta doa dalam bentuk meminta secara lisan. Ya Allah beri saya jodoh, itu doa masalah. Ya Allah beri saya rizki, itu doa masalah. Kalau doa ibadah, berdoa meminta kepada Allah dalam bentuk amalan, amal ibadah. Lisannya enggak minta apapun. Contohnya, kita sekarang ngumpul di sini ibadah dalam bentuk ngaji. Mulut kita mingkem, mendengar. Tidak minta apapun kepada Allah dengan lisan. Tapi apa yang kita lakukan di sini berisi permintaan secara amalan, dalam bentuk amalan. Meminta dengan gestur tubuh. Apa yang diminta? Pahala, ampunan, rahmat, sakinah, minta surga, minta diselamatkan dari api neraka, meminta semua yang Allah janjikan untuk orang yang hadir di pengajian seperti ini. Kan hadisnya sering kita bahas. Nah, ini disebut doa ibadah. Doa minta kepada Allah, tapi dalam bentuk melakukan ibadah, bukan lisan. Kita saum. Selama saum, kita enggak minta apapun kepada Allah. Hanya saum, melaksanakan perintah Allah, itu ibadah. Tapi saumnya merupakan doa dalam bentuk amalan saum. Apa yang dia minta? Semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Saum itu tameng. Saum itu menjauhkan orang dari neraka sejauh langit dan bumi. Saum itu mengampuni dosa. Saum itu mengundang pahala dan seterusnya. Itu yang kita minta dengan saum kita. Disebut doa ibadah. Doa itu, baik doa masalah ataupun doa ibadah, hanya boleh kepada Allah. Enggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, baik doa ibadah ataupun doa masalah, dialah sesat-sesat manusia, sebagaimana ayat ini, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat? Maknanya, tak ada lagi yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini faedah kedua. Ketiga, annal istifhama fi qawlihi wa man adhallu mimma yad'u min dunillah. Istifham musrab bin nafi, fahuwa ablag minan nafil mujarrad. Fayuradu minhu at-tahadda. Huruf istifham dalam ayat ini, istifham itu kata tanya, yaitu waman, waman adhallu, siapa yang lebih sesat. Huruf man di sini sebut huruf istifham, tapi musrab bin nafi, musrab itu disisipi oleh makna nafi. Nafi itu mengandung makna tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, wa man adhallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat? Maknanya tak ada lagi yang lebih sesat. Jadi itu mana? Ini ungkapan seperti itu ablag, lebih apa? Lebih tegas. Lebih indah pengungkapannya daripada murni nafi, seperti tak ada lagi yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah. Itu kan langsung dengan ungkapan nafi, kata-kata tidak langsung. Tak ada lagi yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah. Itu aja sudah maknanya itu paling sesat. Tapi kalau diungkapkan dengan kata waman adhallu, siapa lagi yang lebih sesat? Ini lebih sempurna, lebih tegas daripada kalimat yang pertama. Jadi itu penegasan. Jadi kesesatan orang yang berdoa kepada selain Allah itu ditegaskan dengan ungkapan waman adallu, tidak diungkapkan dengan la ahada adallu mimma yad'u min dunillah. Tidak begitu, tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada, tidak begitu ungkapan, tapi waman adallu ini ablaq, lebih tegas, lebih sempurna. Sebagaimana jawaban atas hal itu dalam bahasa Indonesia ada yang disebut kalimat retoris. Retoris itu kalimat tanya tapi yang tidak membutuhkan jawaban, saking jelas gamblangnya jawaban tersebut. Seperti ini, siapa sih yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabnya apa? La ahada adhallu mimma yad'u min dunillah. Tak ada lagi seorang pun yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Itu faedah ketiga. Faedah keempat. Annal insan yu'amalu binaqidi qasdihi sayyi fa innahum ittakhaduhum min dunillahi andada liyatlubu minhum an-nafa' lakinna Allah azza wa jalla aqabahum fil akhirah bi ay yaj'alahum a'da'an wa annahum yatabarra'una minhum wa min ibadatihim wa hadha katsirun fi kitabillahi azza wa jalla. Ayat ini pun menjelaskan bahwa seorang akan direspon, akan disikapi oleh Allah dengan respon yang sebaliknya dari niat buruk mereka. Niat mereka berdoa kepada selain Allah itu untuk mengambil manfaat dari berhala yang mereka sembah. Itu niatnya, biar dapat manfaat. Tapi apa akibatnya? Allah menyangsi, memberi sanksi kepada mereka di akhirat dengan cara menjadikan berhala-berhala itu nanti menjadi musuh mereka, berlepas diri dari mereka. Kita pernah membahas tentang hari akhirat, kengerian akhirat. Salah satunya, di akhirat akan terjadi pertengkaran antara satu orang dengan banyak pihak. Ada orang bertengkar antara jasad dan ruhnya, saling menyalahkan. Ada yang bertengkar antara seseorang dengan anggota badannya. Ada pertengkaran antara suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, seseorang dengan saudara, seseorang dengan sahabat. Karena semua hubungan pertemanan di dunia berubah menjadi musuh di akhirat. Allah menyatakan, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan kasih sayang suami dengan istri, orang tua dengan anak, seseorang dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan teman dekatnya, itu akan berubah menjadi musuh pada hari kiamat. Kecuali orang-orang bertakwa. Orang bertakwa mah mendasari hubungan kasih sayangnya itu di atas landasan ketakwaan. Di atas aturan syariat. Ada saling mengingatkan, saling menasihati, saling menegur, amar ma'ruf nahi munkar, bersaudara sampai ke surga. Kalau orang bertakwa tuh. Tapi kalau persaudaraan dilandasi dengan kepentingan-kepentingan duniawi, itu kelak akan berubah menjadi musuh, bertengkar. Termasuk salah satu pertengkaran yang terjadi, ada bertengkar antara seorang dengan jin qorin. Ada. Qala qorinuhu rabbana ma aghtaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya. Berkata si jin qorin, ya Allah, aku dulu waktu di dunia tidak menyesatkan dia, dia aja yang sesat sendirian gitu. Kata Allah, la takhtasimu ladayya, jangan bertengkar di hadapanku. Salah satu pertengkaran yang terjadi adalah seseorang penyembah dengan makhluk yang disembahnya. Bertengkar itu. Orang dengan iblis nanti bertengkar di akhirat. Si orang itu menyalahkan iblis yang menyesatkan dirinya. Kata si iblis, aku kan tidak memaksa kamu, aku hanya ngajak kamu ikut ajakanku. Si iblis, setan itu hanya mengajak kita kepada kesesatan. Iblis gak pernah ngancam, kalau kamu gak taat kepadaku, aku cekek. Ada yang begitu? Gak ada. Oh, karena ini tidak mentaati iblis, tetap sholat, tetap ibadah, tiba-tiba mati, ngelel, ada yang nyekik. Ada yang begitu? Gak ada. Iblis beserta turunannya dari kalangan setan, bangsa jin, tidak pernah ngancam, tidak pernah menindak untuk melakukan kemadharatan secara fisik. Hanya ngajak. Tapi kalian ikut ajakanku, berantem tuh. Termasuk apa yang disembah selain Allah oleh manusia, itu berantem nanti di akhirat. Jadi musuh. Ini yang dimaksud dengan al-insan yu'amalu binaqidi qasdihi sayyi. Seseorang akan disikapi, dibalas oleh Allah bertolak belakang dengan maksud dan tujuan dari perbuatan mereka. Kita sudah jelaskan ketika membahas jimat. Man ta'allaqa tamimatan. Siapa orang yang menggantung tamimah? Jimat itu disebut tamimah. Jamaknya tamaim. Disebut tamimah berasal dari kata at-tammayutimu, artinya menyempurnakan. Jimat disebut menyempurnakan karena si orang yang memakainya meniatkan dengan jimat itu sempurna semua urusan yang dia inginkan. Tidak akan terkena bala, musibah, dan seterusnya. Kalau punya keinginan karena jimat ini terkabul, disebutlah tamimah. Makanya Nabi SAW menyatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Fala atammahullah. Siapa yang menggantungkan tamimah, Allah enggak akan sempurnakan urusannya, akan Allah hancurkan malah. Jadi niat dia bikin jimat itu agar semua urusannya sempurna, oleh Allah malah diberi balasan awut-awutan. Jadi ancur-ancuran, jadi tidak karu-karuan, ingin untung malah buntung. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Apa tujuannya? Mengambil manfaat dari yang mereka mintai dengan doanya. Tapi apa akibatnya? Justru Allah memberi mudharat kepada mereka. Niatnya oleh Allah dibalas dengan sebaliknya dari apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Ya. Inilah beberapa faedah dari ayat tersebut. Ayat yang berikutnya. Surah An-Naml 62. Allah berfirman, "Amman yujibul mudharra idza da'ahu fayakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh." A'ilahun ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Kata Allah Azza wa Jalla, siapakah yang mengijabah doa orang yang sedang ditimpa kesulitan ketika orang itu berdoa. Lalu wayakshifu su'a, melepaskan orang itu dari kesulitan. Dan Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi. Adakah ilah lain selain Allah? Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Inilah surah An-Naml 62. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, at-ta'kidu ala anna ad-dharra alladhi yusibu al-mudharra la yakshifuhu illallah azza wa jalla. Ayat ini menjelaskan ta'kid, penegasan yang memastikan bahwa musibah, madharat yang menimpa seseorang enggak bisa lepas dari orang itu, enggak ada yang bisa melepaskan musibah tersebut dari orang itu selain Allah. Allah satu-satunya. Makanya ungkapan siapa sih? Ada enggak yang bisa mengijabah doa orang yang ditimpa musibah ketika dia berdoa lalu melepaskan dia dari kesulitan itu? Ada? Enggak ada. Selain Allah Azza wa Jalla. Makanya mintanya jangan kepada selain Allah, mintalah kepada Allah. Jadi satu-satu yang bisa melepaskan orang dari kesulitan yang sedang menimpanya hanyalah Allah. Ini pertama. Kedua, anna dhahiru hadhihi al-ayah anna al-mudtarra la yankashifu anhu durruhu illa idza da'a Allah azza wa jalla. Zahir ayat ini menjelaskan orang yang sedang terkena musibah, bahaya, penderitaan, kanyeri, kaperi, dia tidak akan bisa lepas dari penderitaannya itu kecuali dengan cara berdoa kepada Allah. Allah satu-satunya. Makanya ketika kita ditimpa musibah apapun, manusia enggak bisa melepaskan kita dari musibah tersebut. Yang bisa hanyalah Allah. Minta kepada Allah. Caranya, jalannya, bagaimana Allah melepaskan kita dari kesulitan itu, Allah yang ngatur. Kita blank, stuck. Gak ada solusi nih dari kesulitan yang saya sedang hadapi ini. Itu kenapa kita mikir begitu? Karena kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk mendapatkan solusi. Allah Maha Kuasa, Maha Pengatur seluruh urusan hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Allah yang ngatur, yang ngasih musibah itu juga Allah. Yang memberikan kesulitan, penderitaan, kanyeri, kaperi itu juga Allah, bukan yang lain. Maka hanya Allah pula. Gimana caranya? Nanti Allah yang ngatur. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah kasih solusi, jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu serba mudah. Nanti Allah yang atur. Menurut kita blank, enggak ada jalan keluar. Itu menurut kita karena lemahnya kita. Allah mau banyak solusi bagi manusia. Karena Allah yang mengatur hidup dan kehidupan, bahkan Allah pula yang memberi kesulitan itu, baik sebagai ujian atau sebagai hukuman. Ma nazalal bala illa bidzan wa marufi'a illa bitaubah. Tidaklah bala turun, tidaklah musibah turun kecuali karena dosa. Tidaklah musibah ini diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Bala itu turun azab dari Allah atas dosa-dosa kita. Tobat. Gimana cara lepasnya? Allah yang ngatur. Dengan cara-cara yang tidak bisa kita duga. Ya. Inilah yang kedua. Jadi berdoa kepada Allah setiap kita mengalami musibah atau kesulitan. Faedah ketiga, anna kalimah al-mudharra dakhalat alihi al-alif wal-lam fata'ummu ay mudharrun sawa'an kana musliman au kafira. Kata-kata al-mudharra, orang yang ditimpa kesulitan, kemasukan alif lam al-mudharra. Maknanya umum, siapapun yang memperoleh kesulitan. Baik laki, perempuan, muslim atau kafir, atau orang musyrik, orang ateis, semuanya. Karena itu ada enggak orang musyrik lalu ditimpa kesulitan, mengancam nyawanya, berdoa kepada Allah, dikabul oleh Allah? Kasus itu ada? Ada. Allah jelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, diantaranya Al-Ankabut 65. Allah menyatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّ نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika orang-orang musyrik itu naik perahu ke lautan, lalu diterjang oleh gelombang. Fa'idha ghasyahu mawjun kadzulali, diterjang gelombang, ombak. Badainya itu kadang lebih besar dari perahunya. Jangankan perahu zaman baheula, tradisional, konvensional dari kayu-kayu, enggak ada mesin gitu ya. Zaman modern sekarang aja seperti Titanic yang kata konon ya kabarnya, kata orang yang membikinnya, Tuhan pun enggak bisa menenggelamkan kapalku ini. Kan gitu katanya ya, wallahu a'lam. Apa yang terjadi? Karam tuh, tenggelam tuh, ya. Konon itu katanya dari kisah nyata. Apalagi zaman baheula mula, perahunya tradisional. Diterjang oleh gelombang. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu secara ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Para orang musyrik. Kita sudah pernah dan sering jelaskan. Orang musyrik itu orang yang menyembah Allah. Mengakui ketuhanan Allah. Kenapa disebut musyrik? Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Jadi jangan dikatakan orang musyrik itu tidak pernah ibadah kepada Allah. Bukan, ibadah kepada Allah. Kenapa ibadah kepada Allah tapi disebut musyrik? Karena juga ibadah kepada selain Allah. Musyrik itu kan menduakan Allah dalam hal ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah kita jelaskan riwayatnya, orang musyrik ketika menyeberang lautan membawa berhala, patung-patung yang mereka sembah. Pas ada badai, semua patungnya dilempar ke lautan, dibersihkan, lalu berdoa murni hanya kepada Allah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada secara ikhlas. Apa yang terjadi? Dikabul. Falamma najahum ilal barri. Mereka Allah selamatkan kembali ke daratan. Idahum yushrikun. Sampai di daratan musyrik lagi itu orang. Gimana kurang nyebelinnya gitu. Di daratan menyembah kepada selain Allah, di lautan berdoanya murni kepada Allah, dikabul. diselamatkan ke lautan, ke daratan. Sampai ke daratan musyrik lagi. Ini menunjukkan orang ketika ditimpa musibah, apalagi yang mengancam nyawa, ketika murni ikhlas berdoa kepada Allah dikabul, walaupun musyrik. Apalagi kalau dia orang muslim, walaupun muslim yang berdosa besar, ditimpa musibah, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita ada musibah, ada penderitaan, berdoa kepada Allah. Doa kita dikabul. Sakit umpamanya, ya. Sebuah hadis qudsi, salah satu kalimatnya adalah Yabna Adam, kuntu maridon falam ta'udani, amma alimta in uddani wajadani indahu. Kata Allah, hai Bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku, tidak membesuk aku. Bani Adam itu bertanya, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku menengokmu padahal engkau Allah raja semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Apakatlah amma alimta anna fulanan anna abdi fulanan kana maridha falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku yang soleh si fulan, dulu sakit, kamu tidak menengoknya. Padahal kamu tahu kalau kamu menengoknya, kamu mendapati aku ada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Para ulama ketika menjelaskan seperti Tawus, Tawus ketika melayat, menengok muridnya yang sakit, muridnya itu menyatakan, wahai guru doakan aku. Apa kata Taus? Berdoalah kamu dengan dirimu sendiri, doamu lebih makbul dalam keadaan sakit daripada doaku. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis kudsi tadi menunjukkan orang yang sakit dekat dengan Allah. Karena Allah menyatakan, kalau kamu menengok dia, kamu dapati aku ada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Kedekatan Allah dengan makhluk menunjukkan didengarnya doa makhluk. Fa'idha sa'alani ibadi anni fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni Faribuji budak wadadai ida daan. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab aku dekat. Lihat setelah Allah menyatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dekat, doanya diijabah. Aqrabu ma bainal amdi wa rabbihi wa huwa sajid. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyak doa dalam sujud. Jadi dekatnya orang dengan Allah Azza wa Jalla di kondisi tertentu. Seperti lagi sujud, lagi sakit, lagi ditimpa musibah. Selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Maka ketika kita ditimpa apapun bentuk musibahnya, kesempatan emas untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi adanya alif lam dalam kata al-mudtarra menunjukkan maknanya umum siapapun dia, baik muslim termasuk kafir. Kalau dia sedang ditimpa musibah, lalu berdoa, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Lakin qala al-Qurtubi kama fi tafsirih. Tapi Imam al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyatakan, laisa dhalika ala sabilil umum. Fal kafiru qad yujabu du'ahu fi halil ittirar wa qad la yujab. Tapi ini tidak berlaku umum. Kadang ada orang kafir yang doanya ketika ditimpa musibah dikabul, kadang ada juga yang tidak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 41, Allah menyatakan, Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a watansawna ma tushrikun. Kata Allah, hanya kepada dialah kalian berdoa. Lalu Allah melepaskan atau mengijabah doa kalian kalau Allah menghendaki. Lalu kalian melupakan sesembahan-sesembahan kalian selain Allah. Lalu mu'alif menyatakan, fa'allaqal kasyaf bimasyiatillahi azza wa jalla. Allah mengaitkan dilepaskannya orang kafir yang sedang mengalami kesulitan dari kesulitannya dikaitkan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah lepaskan. Kalau tidak, tidak Allah lepaskan. Poin keempat. Annal i'rad an du'a'illahi azza wa jalla dalilun ala in'idami tadhakkuril insan wa in'idami aqlihi. Ayat ini menjelaskan bahwa berpaling dari berdoa kepada Allah artinya tidak mau berdoa kepada Allah, bahkan berdoa kepada selain Allah. Ini menjadi dalil orang itu tidak ngambil pelajaran, orang itu tidak menggunakan akalnya. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali di antara kalian yang ngambil pelajaran. Kebanyakan mah tidak. Kebanyakan orang setelah kisah para nabi zaman dahulu selalu menerangkan bahwa orang yang meminta doa kepada selain Allah itu pasti rugi dunia akhirat gitu. Tapi generasi berikutnya sedikit yang ngambil pelajaran dari hal itu, minta lagi kepada selain Allah. Bahkan menganggap berdoa kepada selain Allah itu ibadah yang agung. Ada yang sebenarnya qalilam ma tadzakkarun. Makanya disebutkan di sini beri'rad, i'rad itu berpaling, tidak berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada selain Allah. Dalil orang itu enggak ngambil pelajaran. Dalil orang itu enggak gunakan akalnya. Poin yang kelima. Anna kalimah ma fi qawlihi ta'ala qalilam natadhakarun ma za'idah tufidu ta'kida qillati tadhakurihim. Kata-kata ma dalam ayat qalilan ma tadhakarun. Ada huruf ma, qalilan ma tadhakarun. Ma di sini disebut ma za'idah. Zaidah itu tambahan, tidak diterjemahkan. Tidak umpama maknya ma dengan makna apa-apa atau dengan makna fi, tidak, enggak. Jangan diterjemahkan qalila ma tadzakkar, sedikit sekali maknya jangan diterjemahkan tadzakkarun. Kalian mengambil pelajaran. Mak di sini mak zaidah, tambahan saja. Kalau hanya tambahan tidak ada terjemahannya, ngapain ada mak di sana? Nah, jadi ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Itu ada kaidah. Tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna. Apa makna atau maksud ditambahkannya mak? Ta'kid. Ta'kid itu menegaskan, memastikan sedikitnya orang yang mengambil pelajaran. Mak zaidah tufidu ta'kida qillati tadakkurihim. Hanya sedikit orang ngambil pelajaran. Inilah dalil kedua di hari ini. Dalil ketiga diambil dari hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitham dalam kitab Majma'uz Zawaid, hadis ini riwayat Imam At-Tabrani, wa rijaluhu rijalus sahih. Tapi rijalnya semua rijalul sahih. Rijal itu para perawi. Illa Ibnu Lahiyah, kecuali Ibnu Lahiyah. Bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik menyakiti, menyinggung perasaan orang-orang mukmin. Orang munafik itu kerjanya nyinyir, menghina, mencela. Kalau ada orang mukmin sedekahnya banyak, wah riya. Kalau ada orang mukmin sedekahnya sedikit karena memang kemampuannya segitu, dihinakan. Ah, sedekah kok segitu, pelit amat. Enggak ada benernya tuh perbuatan orang mukmin di mata orang munafik. Nah, kana fi zamanin nabi munafiq yu'dhil mu'minin. Di zaman Nabi orang-orang munafik sering menyakiti orang-orang mukmin. Faqala ba'duhum, berkatalah sebagian sahabat dari kalangan orang-orang mukmin, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita berdiri, kita pergi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita istighatsah tentang orang-orang munafik. Istighatsah itu minta tolong, minta bantuan agar dilepaskan dari kejahatan orang munafik. Agar Nabi nanti bertindak kepada orang-orang munafik, menghukum, memberi sanksi. Disebut istighatsah. Istighatsahnya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keyakinan para sahabat boleh istighatsah kepada Nabi. Sebab kalimatnya nastaghitsu, kita istighatsah kepada Rasul SAW dari kejahatan orang munafik ini. Dan kita sudah jelaskan, istighatsah kepada selain Allah boleh kalau memenuhi empat syarat. Di awal bab ini sudah kita terangkan empat syarat itu. Pertama, yang kita mintai pertolongan itu hidup, masih hidup, bukan yang sudah mati. Kedua, dia orang itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Ketiga ini tidak berlaku di zaman Kiwari, tapi berlaku di zaman Bahula. Orang yang kita minta pertolongan itu ada di hadapan kita. Tidak meminta secara gaib, orang yang ada di luar kota, lalu kita meminta, wahai fulan yang ada di kota ini, lancarkan rezeki saya, beri saya rezeki. Nah, itu istighosah. Keluarkan saya dari kesulitan ini. Ini istighosah, tapi kepada orang yang tidak ada di hadapan kita, yang gaib. Gaib itu ada, tapi tidak ada di hadapan kita, ada di tempat lain. Itu zaman bahula. Kalau zaman sekarang, bisa enggak kita minta pertolongan ke orang yang jauh? Bisa ya, pakai WA aja. Saya bokeh, kehilangan apa namanya, habis uang, kirim dong uang. Bisa dikirim? Bisa, sekarang mah transfer. Ini pasti kita alami semua. Anak-anak kita ada di luar kota atau ada di kota yang sama. Terus butuh uang, bokeh, pengen beli seblak, kirim dong, TF dong, gitu ya. Kita TF, bisa? Bisa sekarang ya. Tapi zaman bahala enggak ada fasilitas itu. Jadi meminta kepada orang yang jauh, orang itu hidup tapi enggak ada di hadapan kita. Hanya berdoa. Wahai fulan, lepaskan saya dari kesulitan, sembuhkan saya dari penyakit. Ini enggak boleh. Jadi orang itu ada. Jadi pertama orang itu hidup, kedua orang itu mampu, ketiga orang itu ada di hadapan kita, keempat itu hanya sekedar sebab wasilah. Tapi hakikatnya Allah, ya. Dengan empat syarat itu boleh kita istighosah. Para sahabat istighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang munafik. Karena pertama, satu, Nabi hidup. Kedua, pasti mampu memberikan sanksi ke orang munafik. Beliau pemimpin. Ketiga, beliau ada di hadapannya. Ayo kita ke Nabi aja gitu tuh. Dan keempat, meyakini Nabi hanya sekedar sebab. Hakikatnya dari Allah. Jadi sahabat menyatakan, yuk kita ke Nabi, kita istighosah kepada beliau tentang orang munafik. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Tidak boleh beristighosah.

orang lain karena kurang bagusnya hafalan. Suatu saat catatannya habis, musnah, terbakar. Setelah peristiwa itu beliau meriwayatkan melalui ingatan. Maka para ulama membagi dua. Kalau hadis dari Ibnu Lahiyah ini sebelum peristiwa terbakarnya dia meriwayatkan melalui catatannya, sahih. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis ini setelah terbakarnya, dianggap dhaif. Jadi sebagian ulama ada yang menghasankan hadis ini, ada yang mendhaifkan hadis ini. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, hadal hadis in thabata fa innal istighatsah bil makhluq jaizah bisyurutis sabiqah. Hadis ini bila sahih menjelaskan istighatsah kepada makhluk boleh dengan empat syarat yang tadi dijelaskan. Boleh, tapi empat syarat. Para sahabat istighatsah kepada Nabi melalui, menghadapi orang munafik, empat syarat ini terpenuhi. Nabi ada, masih hidup, ada di hadapannya dan mampu memberikan pertolongan yang mereka minta. Amma qawluhu innahu la yustaghathu bi hadza min babi saddi dari'ati minhu sallallahu alaihi wasallam kama fi qisah wafdu bani Amir. Adapun ucapan Nabi, kalau boleh, kenapa oleh Nabi disanggah? Nabi menyatakan, tidak boleh beristighosah kepadaku. Hanya boleh istighosah kepada Allah. Ucapan ini dalam rangka menutup pintu-pintu keburukan. Khawatir nanti dianggap boleh istighosah setelah beliau wafat. Begitu tuh. Ditegaskan. Jadi dalam rangka apa? Saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu keburukan sebagaimana kisah utusan Bani Amir. Ada utusan Bani Amir lalu berkata, "Anta sayyiduna." Faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadla wa a'dhamuna taula. Faqal qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wala yajri man wala yajriyannakum asyaitan. Utusan Bani Amr mengatakan, engkau sayyid kami. Boleh enggak mengatakan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Dalam konteks di luar ibadah mahdhah. Karena Nabi menyatakan ana sayyidu wali waladi Adam wala fakhru, aku sayyid seluruh anak Adam, tapi enggak ada kebanggaan. Jangankan kepada Nabi atau kepada orang selain Nabi aja boleh. Ummu Darda mengatakan haddatsani sayyidi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku sayyidku, yaitu Abu Darda suami, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini begini begini. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan hadis ini menjadi dalil bolehnya mengatakan sayyid kepada suami. Seorang istri boleh mengatakan sayyidku, tuanku. Tidak terlarang, boleh. Karena realitanya memang sayyid. Nabi sayyid bagi semua umat Islam. Maka kalau kita mengatakan kita bersolawat kepada sayyid kita, habib kita, imam kita, pemimpin kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa imamina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh dalam rangka pidato atau apa. Tapi tidak boleh kalau pertama baca Al-Qur'an ditambah sayyid dalam surah Al-Fath Muhammadur Rasulullah.

0: kita tambah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, nggak boleh, karena menambah kata dalam ayat. Maka na Muhammadun aba ahadim mirrijalikum, nggak boleh kita tambah maka na Sayyiduna Muhammadun aba ahadim mirrijalikum, nggak boleh, karena menambah lafaz ke dalam ayat. Kedua, dalam lafaz baku tauqifi dari Nabi SAW seperti lafaz adzan, qomat, sholawat dalam sholat itu tauqifi baku. Orang yang sering mengatakan sayyid gak pernah kalau dia adzan atau qomat nambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Ada pernah dengar? Gak pernahnya. Ya memang harus begitu, karena ini tauqifi baku. Nabi mengajarkan tanpa sayyid di sana, jangan. Dalam adzan, dalam qomat, dalam doa sholat. Di dalam sholat ada sholawat? Ada. Itu tauqifi baku, jangan di sana mah. Ya. Begitu juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada lafaz nabi atau rasul atau nabi, ya jangan ditambah sayyid karena itu baku. Di luar itu boleh ketika kita pidato, setelah kita hamdalah mari kita bersolat kepada sayyid kita, habib kita, maula kita, uswah kita, qudwah kita, imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Bagus, gak masalah. Karena di dalam kata Said tidak mengandung unsur gulu, juga tidak mengandung unsur merendahkan. Wajar-wajar saya. Ada orang utusan Bani Amir menyatakan, anta sayyiduna, engkau sayyid kami. Oleh Nabi disangga, as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kulna, kami berkata lagi, diubah. Wa afdoluna fadla. Engkau seutama-utama di antara kami. Wa a'zamu taula, dan yang paling agung, paling mulia, paling terhormat di antara kami. Kukuh, gitu ya, menyanjung Nabi SAW. Apa kata beliau? Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Silakan kau mengatakan apa yang kamu katakan atau sebagian yang kamu katakan. Wala yadriyannakum syaitan, hati-hati jangan sampai kamu nanti disesatkan oleh syaitan. Akhirnya Nabi tidak menyanggah orang itu mengatakan sayyid atau afdoluna fadla, tapi hati-hati. Ini apa? Nabi menyatakan sayyid itu Allah dalam rangka apa? Saddudz dzariyah. Menutup pintu-pintu keburukan, nanti khawatir, dan yang beliau khawatirkan itu terjadi. Sayyid selalu disisipkan setiap nama Nabi disebut walaupun di dalam hal-hal yang sifatnya tauqifi atau baku dari sonoh. Salawat dalam sholat ada nambah sayyid. Alhamdulillah sampai sekarang kita belum mendengar ada orang menambahkan sayyid ketika adzan dan qomat ya. Mudah-mudahan sampai kiamat tidak. Selama ini di Indonesia, entah di negara batur banyak. Mungkin ada, mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Di antara hadis yang menjelaskan bolehnya istighosah kepada makhluk dengan empat syarat tadi adalah ayat dalam surah Al-Qasas, ayat 15. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa melihat ada dua orang yang sedang berantem. Satu bangsa Bani Israel, satu lagi bangsa Kutbi, bangsa Fir'aun. Berantem gelut tuh. Nampaknya Bani Israel terdesak. Kalah. Apa kata Allah? Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Maka orang Bani Israel yang kalah tadi istighosah kepada Musa dalam menghadapi musuhnya. Istighosah disebut fastaghathahu. Minta tolong agar dibantu menghadapi musuh yang memang dia sedang terdesak kesulitan dan dibantu oleh Nabi Musa. Sekali pukul mati itu orang, pukulan Nabi Musa itu Masya Allah luar biasa. Sekali pukul mati itu orang. Jadi ini menunjukkan boleh istighosah kepada makhluk dengan empat syarat tadi ya. Satu, orang itu hidup. Kedua, orang itu mampu. Ketiga, orang itu ada di hadapan kita. Keempatnya itu hanya sekedar wasilah atau perantara atau sebab. Hakikatnya Allah yang menolong dia dengan cara mengirimkan orang yang membantunya tadi. Ya, inilah beberapa ayat dan hadis tentang istighosah. Intinya tak ada yang bisa melepaskan makhluk dari kesulitan kecuali Allah. Mintalah kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah dalam melepaskan diri dari kesulitan itu yang disebut dengan istighosah. Istighosah kepada makhluk boleh dengan empat syarat yang tadi diterangkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, khusus hari Jumat, tanya-jawab diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa TV dan Radio Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat dulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp yang sudah masuk di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah dalam melakukan istighosah harus mengumpulkan orang banyak atau cukup orang per orang saja? Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Tadi disebutkan istighosah artinya minta pertolongan kepada Allah dalam rangka menghilangkan kesulitan, penderitaan, musibah. Gimana caranya? Berdoa. Ya Allah, selamatkan saya. Keluarkan saya dari musibah itu. Itu istighosah dalam bentuk apa? Berdoa. Boleh dalam bentuk sholat? Boleh. Wudu. Lalu sholat dua rakaat. Setelah itu berdoa. Intinya berdoa-doa juga. Jadi tidak ada ritual khusus istighosah dengan cara mengumpulkan orang, doa bareng-bareng, isinya sama dipimpin oleh imam. Tidak. Tidak ada ritual khusus tata cara beristighosah. Istighosah hanya doa. Perorangan. Minta dilepaskan dari kesulitan, dari musibah. Sekarang ada erupsi beberapa gunung, ada kebakaran hutan di Kalimantan. Itu musibah besar. Istighosah kepada Allah. Minta agar Allah melepaskan kita dari musibah ini. Dengan cara apa? Doa aja masing-masing kepada Allah. Itu istighosah. Tidak diritualkan. Istighosah yang diritualkan ini bagian dari agama atau dunia? Pasti agama. Kalau bagian dari agama, lihat apa Nabi pernah beristighosah dengan mengumpulkan para sahabat, lalu berdoa bareng-bareng? Tidak. Nabi hanya berdoa masih untuk diri dengan dirinya, minta musibah ini dilepaskan dari dirinya, dari umatnya. Para sahabat juga seperti itu. Kalau mereka ada musibah secara pribadi, mereka istighosah, minta tolong kepada Allah agar Allah melepaskan ini dari kesulitannya. Nah, itu istighosah. Jadi istighosah dalam bentuk berdoa langsung kepada Allah tanpa mengadakan ritual dengan cara mengumpulkan orang-orang lalu membuat acara yang kemudian disebut istighosah. Apalagi di istighosah tersebut bikin panggung, ada ceramah, ada musik dangdutan dengan cover musik islami, yang nyanyi, yang jogetnya perempuan, itu mah kedurhakaan. Artinya minta tolong kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Mana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bandung Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Dulu saya suka rajin ibadah dan berdoa setiap ada masalah Ustaz. Karena saya tahu janji Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan urusannya. Alhamdulillah selalu dimudahkan dan diberikan jalan keluar. Namun Ustaz, apakah benar setelah saya belajar bab antara di antara yang saya pelajari di antara kesyirikan itu beribadah dengan niat untuk dunia Ustaz, sebagaimana dalam surat Hud. Akhirnya saya ibadah hanya untuk akhirat dan kalau ada masalah tidak berniat lagi agar dimudahkan urusan dunia ini. Juga jarang berdoa untuk dimudahkan urusan karena takut ke dalam kesyirikan. Apa benar pemahaman saya ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Fadol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Ikhwan sekalian, harus dibedakan antara beribadah kepada Allah dengan niat dunia dengan meminta dunia di dalam ibadah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau beribadah dengan niat dunia, contohnya rajin tahajud, apa niatnya? Agar dagangannya laku, agar hutangnya lunas, agar cepat dapat jodoh, agar karirnya nanjak. Itu berarti meniatkan tahajud untuk dunia. Setelah tercapai semuanya, berhenti tahajudnya. Lalu berkata, Sema sudah serba lengkap, kekuasaan punya, pangkat tinggi, harta melimpah, pengikut banyak. Jadi mau tahajudnya minta apa lagi ya? Nah itu berarti meniatkan tahajud untuk apa? Untuk dunia. Itu yang tidak boleh. Kalau kamu rajin sekali saum sunat, bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya Dawud gitu, semuanya dilaksanakan. Kenapa? Jomblo, biar dengan saum ini saya dapat jodoh dengan segera. Apa akibatnya? Setelah dapat jodoh, berhenti saum. Itu berarti meniatkan ibadah untuk kepentingan dunia. Kalau kamu rajin amat sholawat sampai ribuan kali, iya, saya pengen mobil itu tuh. Setiap lihat mobil itu saya sholawatin, biar dapat. Salawatnya ibadah yang agung. Tapi diniatkan untuk dapat mobil. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak ikhlas. Ikhlas itu meniatkan ibadah untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah. Pahalanya, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, dan seterusnya. Tapi kalau ditujukan untuk dunia, itu tidak ikhlas. Itu yang terlarang. Adapun kalau kita beribadah ikhlas karena Allah lalu di dalam ibadah itu minta dunia, berdoa kepada Allah minta dunia, boleh. Di dalam sholat ada enggak minta dunia? Ada. Ketika kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni, ada warzuqni, beri saya rezeki. Dalam sholat, sholat fardu, setiap duduk kita minta rizki itu. Boleh ditambah ketika sujud, setelah subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali kita minta, ya Allah beri saya rizki. Allahumma rizukni rizkon kathirun halalan tayyiban mubarakan fi. Boleh? Boleh. Meminta rizki di dalam sholat, dalam sujud, boleh. Tidak terlarang. Jadi harus dibedakan antara meniatkan ibadah dengan niat dunia, dengan beribadah secara ikhlas kepada Allah, tapi kita di dalam ibadahnya berdoa minta dunia. Berdoa minta dunia dibolehkan, walaupun di dalam sholat ya. Itu perbedaan antara dua hal yang tadi ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan terakhir ya Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir kita coba angkat penelpon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan hamba Allah di Tangerang
1: Ustaz. Baik, silakan Bapak.
2: Afwan Ustaz, di luar tema, ana kepada Allah minta doanya sama Ustaz nih, Ustaz Abu Haidar Sandawi, lagi kondisinya kurang fit. Merasa bahwa ana berapa bulan ini cemas terus Ustaz, takut mati. Padahal memang sudah jelas kan, sudah ada di Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu mati, pasti mati. Tapi itu rasa was-was, takut ini belum kejadian, takut bagaimana cara untuk mengatasinya Ustaz. Mohon saran dan doanya Ustaz agar ana bisa keluar dari jalan was-was setan ini Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Hamba Allah di Tangerang, Banten. Syafakallah la ba'sa tahur insyaallah ya. Semoga Allah menyembuhkan ikhwan yang barusan bertanya. La ba'sa tahur insyaallah. Tahur. Tahur bisa bermakna sembuh. Bisa bermakna juga bersih dari dosa-dosa. Karena musibah termasuk sakit menggugurkan dosa. Lebih hebat sakitnya, lebih dahsyat penderitaannya, lebih banyak dosa yang gugur, dan lebih banyak pahala kesabaran di atas hal itu. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami oleh seorang hamba ya. Insya Allah itu menggugurkan dosa, meraih pahala, dan sering-sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kedua, apa yang harus dilakukan? Pertama, boleh melakukan ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahirnya agar sembuh, berobat. Ke dokter, ke herbalis, ke terapis. Pokoknya ke orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dan berikhtiar itu ibadah. Kata Nabi SAW, tadawau. Silakan kalian berobat. Kita niat berobat ketika sakit bukan untuk memperpanjang umur, bukan. Umur nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperpendek. Umur mas ya sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak bisa mundur sedetik, nggak bisa maju. Jadi, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, nggak bisa diundurkan, nggak bisa dipajukan. Lalu kenapa kita berobat? Pertama, melaksanakan perintah Nabi SAW, tadawau, berobatlah kalian. Itu pertama. Yang kedua, untuk memberikan kenyamanan, ketenangan. Kalau sakit kita biarkan, menderita kita, ada keluhan. Kalau di dokter, diberi obat, menghilangkan rasa sakit, secara psikis kita ditangani ahlinya nyaman, secara medis ada obat tertentu yang bisa menghilangkan gejala-gejala penderitaan. Lebih nyaman kan? Jadi kita berobat ketika sakit ke rumah sakit bukan untuk menghindarkan kematian, bukan untuk menunda kematian, tapi pertama ikhtiar yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk memberikan kenyamanan, ya. Kedua, boleh ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i itu melakukan amalan tertentu, kemudian diniatkan untuk menyembuhkan penyakit itu. Apa ikhtiar syar'inya? Pertama, berdoa. Walaupun ini enggak ada hubungan secara akal, enggak ada alasan logikanya, rasionalitasnya enggak ada. Apa hubungan doa dengan kesembuhan secara akal? Tidak ada hubungan. Apakah ketika berdoa dari mulut kita melahirkan gelombang tertentu, gelombang itu menyembuhkan penyakit? Enggak. Tapi Allah Rasulnya menyuruh kita berdoa, ya. Itu ikhtiar syar'i. Silakan sesering mungkin berdoa, doa ketika sakit diijabah. Kedua, boleh kita bersedekah dengan niat menyembuhkan penyakit. Nabi SAW menyatakan tadawau maradakum, dawau maradakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini mengisyaratkan bolehnya menyelipkan niat ketika infak sedekah dengan niat menyembuhkan penyakit. Nabi yang memerintah, dawau maradakum bisadaqah. Karena itu pernah kita ungkit, Abdullah bin Mubarak rahimahullah punya luka di kakinya, 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Berobat ke sana kemari tetap enggak sembuh-sembuh. Akhirnya gurunya menyatakan, coba kamu sedekah. Niatkan sedekahmu untuk menyembuhkan penyakit. Akhirnya karena beliau ulama tahu sedekah terafdol dengan air. Apalagi di daerah gurun yang susah air. Akhirnya beliau bikin sumur dengan biaya sendiri. Yang ngegalinya tukang sumur. Tapi beliau yang membiayai. Setelah airnya keluar, bebas semua orang silakan memanfaatkan untuk MCK dan seterusnya. Apa yang terjadi? Hanya 7 hari sembuh itu. Ya, itu disebut dengan ikhtiar syar'i. Walaupun tidak ada kaitan apa sih hubungan sedekah dengan kesembuhan. Secara logika, secara rasio enggak ada. Tapi kan kehidupan Allah yang ngatur, yang bikin, memberikan penyakit kepada kita Allah. Yang memberikan kesembuhan juga Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ya. Terus sampai innaka syafi, innaka anta syafi la syifa ila syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Engkau syafi, engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. Dan Allah telah memberikan petunjuk agar kita sembuh, coba sedekah. Agar kita sembuh, coba kita berobat. Agar kita sembuh, coba kita berdoa. Ya, lakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi penanya menyatakan khawatir berakhir dengan kematian, takut mati. Membenci kematian boleh apa tidak? Enggak masalah. Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Nabi menyatakan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci juga berjumpa dengannya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah yang dibenci, yang dimaksud dengan membenci pertemuan dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Oleh Nabi tidak disanggah benci kematian. Karena kematian sesuatu yang buruk menurut manusia, ya. Benci ya, harus dihindarkan kematian. Kita menjaga kesehatan, kita olahraga, kita jaga makanan agar sehat, agar tidak sakit, agar menghindarkan kematian wajib, harus. Jadi membenci kematian boleh menghindarkan, ya. Tapi yang dimaksud membenci pertemuan dengan Allah itu ketika sakaratul maut, diperlihatkan azab. Dan azab itu akan Allah berikan ketika berjumpa dengan Allah. Lalu orang itu membenci pertemuan dengan Allah di saat-saat terakhir dari kehidupannya. Itu maknanya. Nah, takut terhadap kematian, apa yang ditakuti? Khawatir terhadap azab. di alam kubur atau di akhirat atas dosa-dosanya. Itu wajar, normal. Semua orang takut, semua orang sedih menjelang kematiannya. Gimana caranya? Tingkatkan keimanan, tingkatkan ibadah, istiqomah di atas hal itu. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata kami beriman kepada Allah lalu istiqamah, nanti malaikat akan turun membisikkan jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagia dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Kapan malaikat ini turun? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyatakan salah satunya turun ketika mau mati. Orang yang beriman, istiqomah di atas keimanannya, pasti menjelang kematiannya ada dua hal ini, takut dan sedih. Takut terhadap masa depannya di alam kubur, di akhirat, gimana? Sedih terhadap dunia yang akan ditinggalkannya, keluarganya, hartanya, dan seterusnya, sedih. Nanti malaikat akan turun menjelang kematiannya, membisikkan, jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan surga. Lalu diperlihatkan tempat dia di surga menjelang kematiannya. Hilang sudah rasa sedih dan takut menjelang kematiannya tersebut, ya. Karena itu untuk menghilangkan was-was, sedih, takut, coba tingkatkan keimanan, ibadah, amal soleh, istiqomah di atas itu, jauhi dosa dan maksiat. Insya Allah menjelang kematiannya malaikat akan turun. Para ulama menyatakan apa dia melihat malaikat itu? Ya, melihat dan mendengar. Kalau tidak mendengar, ngapain malaikat membisikkan? Alla takhafu wa la tahzanu. Tapi ini tidak terlihat oleh orang yang masih hidup sehat yang ada di sana. Ada orang mukmin yang akan mati, gitu. Kita menengok, membesuk, mentalkinkan, datang malaikat. Kita tidak melihat, si orang ini melihat, mendengar. Semoga kita semua, terutama yang tadi bertanya, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ya, dan menjadikan kita semua ahli surga. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Ya Allah, rizqikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami karena rahmatmu sebagai salah satu penghuni surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saat diijabah doa hari Jumat di sore hari, Allah mengijabah semua kita. Allah mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa mengalami azab dan hisab terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah Jumat depan kita lanjut kepada bab selanjutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga semoga Allah membaguskan, membaikkan amal-amal kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
5: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الْغَفُورُ.
1: Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
4: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
5: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

هم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.

0: Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
1: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ

0: Tiada berselisih, orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka.
1: وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
0: Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
3: Qala Rasul.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. متفق عليه.
5: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa. Secarik permohonan hamba.
7: Doa dari Al-Quran. Doa agar diberikan keturunan yang soleh.
8: Rabbi habli minas salihin.
7: Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
9: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

0: رؤيا TV سلام لروح القرآن dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Rojak TV dan Radio Roja.
1: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya, yang lain.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Rojak TV dan Radio Roja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV, semoga kita senantiasa dirahmati Allah, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, istiqomah hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita selesai pembahasan poin 109 yaitu larangan berhubungan badan dengan wanita dalam masa iddah. Masuk ke poin 110 ya dalam kitab Al-Muharramat yaitu itharatun na'rati wad-da'wa al-jahiliyah. Larangan ya terjemahannya menghidupkan fanatisme ya dan seruan jahiliyah. Jadi sini larangan ya menghidupkan fanatisme dan seruan terhadap perkara-perkara yang sifatnya jahiliyah. Ya. Kemudian di sini dibawa yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 4905 ya. Dan Muslim ya nomor 2584 yang berbunyi dari Jabir ya dari Sufyan, dia berkata, Amr berkata, sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, kata Amr, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kunna fi ghazatin qala Sufyan marratan fi jaishin fakasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar faqala al ansari ya lal ansar wa qala al muhajiri ya lal muhajirin fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu da'wa jahiliyatin. Qalu ya Rasulullah kas'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar faqala da'uha fa innaha muntinatun fasami'a bidzalika Abdullah bin Ubay faqala fa'aluha ama wallah la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al 'azm minha al adhal fabalagha an nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala Umar faqala faqama Umar faqala ya Rasulullah da'ni adrib ya unuq hadzal munafiq faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'hu La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Rawahu Al-Bukhari Muslim. Dan di dalam Sahih Bukhari ada tambahannya, bahkan nanti selain di dalam kitab yang sedang kita pelajari, bahkan nanti al-ansur aksar binal muhajirin hina qadimul madinah thumma innal muhajirin kathura ba'du qala Sufyan fahafidtu min Amr qala Amr samitu Jabir kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, kata Amr, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kami berada dalam satu peperangan. Sufyan berkata, suatu waktu yaitu dalam satu pasukan. Kemudian ada seorang dari muhajirin kasa'a. Kasa'a itu memukul bagian belakang ya sahabat Ansor baik dengan tangan atau dengan kakinya ya, dengan tujuan untuk bercanda. Lalu sahabat Ansor dengan marah dan mengatakan, ya wahai Ansor, wahai kaum Ansor. Nah, kemudian al-muhajiri, seorang muhajir. Di sini yang muhajirin ini namanya Jahjah bin Qais al-Ghifari. Ya, sahabat Ansor namanya Sinan bin Wabarah. Dua-duanya seorang sahabat tentu saja. Ya, Jahjah bin Qais ila bin Sa'id ila bin Sa'ad ila bin Mas'ud, ya, al-Ghifari. Nah, juga memanggil, wahai orang-orang muhajirin. Kemudian hal tersebut didengar. Ya, Rasulullah mendengar hal tersebut dan beliau bersabda, ma balu da'wa jahiliyah. Bagaimana dengan seruan jahiliyah seperti ini nih? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, seorang dari muhajirin ya, bercanda maksudnya, dengan menepok ya, memukul bagian belakang baik dengan tangan atau kakinya seorang Ansor. Lalu Nabi bersabda, tinggalkan perkara itu karena itu muntinah. Muntinah itu bangkai yang bau busuk. Artinya apa? Seruan jahiliyah itu adalah muntinah. Ini berarti apa? Celaan terhadap perkara jahiliyah. Ya, yaitu perkara ta'assub, fanatik. Ya. Lalu hal tersebut didengar oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, dengan mengatakan mereka melakukan hal itu gitu. Ya. Dan ini dengan terheran-heran kemudian mau memanfaatkan situasi seperti itu. Ya. Nanti kita ambil faedah hadis ini. Adapun demi Allah, kalau kita kembali nanti ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir dan mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang hina. Maksudnya mulia itu dia, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Yang hina maksudnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam surat Al-Munafikun. Maka hal tersebut sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Umar berkata, berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, biarkan saya, akan saya tebas lehernya orang munafik ini. Dan Nabi bersabda SAW, biarkan, tinggalkan ya, sehingga orang-orang tidak membicarakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Di saat itu orang Ansor lebih banyak dari muhajirin ketika mereka sampai di Madinah. Kemudian setelah itu muhajirin banyak ya. Sufyan berkata, aku menghafal dari Amr, dan Amr berkata, aku mendengar dari Jabir dengan mengatakan bahwa kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis tersebut ya. Kalau kita melihat terkait dengan fanatik ya, fanatisme atau asobiyah ya, larangan menghidupkan fanatik yaitu asobiyah dan seruan jahiliyah ya, di mana di sini ya orang Ansor mengatakan ya lal Ansor, hey, wahai orang-orang Ansor. Muhajirin mengatakan muhajiri, siapa orang Ansor tadi? Sinan bin Wabarah. Sinan bin Wabarah. Nah, sahabat muhajir siapa? Jahjah bin Qais, ada Matan bin Sa'ad, ada Matan bin Sa'id, ada Matan bin Ibnu Mas'ud Al-Ghifari. Mengatakan ya lal muhajirin. Nah. Di sini seorang sahabat muhajirin ya, dia mizah. Apa maksudnya? Ia mizah, bercanda. Kemudian yang kedua, ada lafaz ya Ansor, ya Muhajirin. Kita tahu lafaz tersebut ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Ya. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ya. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang ittiba mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ya. Allah sediakan bagi mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menunjukkan apa? Bahwa lafad al-ansor dan lafad al-muhajirin itu apa? Lafad yang syar'i. Paham di sini? Namun, di sini ketika seorang muhajirin yang bernama sahabat Jahjah bin Qais ya, Al-Ghifari, ya, memanggil ya wahai muhajirin, sahabat Ansar yang bernama siapa? Sinan bin Wabarah radhiyallahu ta'ala anhuma, wahai orang-orang Ansar. Nah, di sini ya dipakai untuk pembelaan diri ya, sehingga memanggil kaum ya. Apalagi bercanda di sini para jemaah. Sehingga Nabi memberikan celaan. Da'uha fa'inha muntinah. Muntinah itu bau busuk, bangkai. Ya. Muntinah itu para jemaah. Berarti dicelaan. Padahal istilah sahmu. Artinya apa? Apalagi yang lain. Dengan fenomena adanya grup ini, grup itu. Akhirnya saling membela atas nama grup. Ya. Kadang grup sepak bola. Sampai bertengkar. Ya, kemudian sampai bahkan sampai mati membela kaum ini para jemaah. Ya. Nabi SAW ya, ditanya oleh seorang sahabat, ja rajulun ila Nabi SAW faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan rafa'a ilaihi ra'sah qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sah illa annahu kana qa'iman fa qala man qatala ya litakuna kalimatullahi al'ulya fa huwa fi sabilillahi azza wa jalla. Rawahul Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari nomor 123.

0: Lalu Nabi mengangkat kepalanya kepada orang itu, ya. Dan beliau berdiri sedang mengatakan, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah fisabilillah. Azza wa Jalla. Nah, di sini para jemaah rahmati Allah, mari kita pertama ya kita sadari bahwa fanatik atau ta'assub atau asobiyah ya ini tercela dengan hadis ini. Nah, dari hadis ini ada beberapa poin yang insyaallah akan kita bahas. Mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Ta'ala untuk bisa membahas yang bisa memberikan manfaat tambahan ilmu kepada kita. Ya. Yang pertama, definisi asobiyah atau ta'assub. Ya, pembahasan pertama. Yang kedua, larangan ta'assub meskipun bercanda. Tadi itu bercanda itu. Jahjah bin Qais itu bercanda ya dengan nepok ya bagian belakangnya atau ditendang gitu. Ya. Yang ketiga, tercelanya asobiah ya dalam kurung fanatik golongan. Yang keempat, ancaman bagi fanatik golongan. Poin kelima, fanatik terhadap kebenaran, ya, fanatisme agama, fanatik terhadap kebenaran. Nomor enam, fanatisme madhab. Tujuh, fanatik golongan, pintu masuknya musuh Islam, ya. Nanti kita bahas. Nah, delapan, kedudukan saddud dzarai' dalam Islam. Apa saddud dzarai' itu? Tindakan preventif, ya. Pencegahan. Ya. Namanya saddan dzarai' atau saddud dzarai'. Ini delapan poin ya kurang lebih yang akan menjadi pembahasan kita. Poin pertama, apa definisi at-ta'assub ya dari al-asobiyah? Secara bahasa adalah apa? An yad'u ar-rajulu ila nusrati asobatihi wa ta'allubu ma hum 'ala man yunabi'uhum dhalimina kanu aw madlumin ya. Waqad ta'assabu 'alaihim idza tajamma'u fa idza tajamma'u 'ala fariqin akhar qila ta'assabu. Ya. Ta'assub atau asobiyah adalah seseorang ya menyeru atau mengajak untuk menolong kelompoknya. Mereka berkumpul untuk melawan atau menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka. Apakah yang ditolong itu orang yang dolim atau terdolimi? Jadi tidak pandang benar atau salah. Ini kelompok saya. Nah, itu ditolong. Ya. Apakah benar atau salah tidak melihat. Nah, itu definisi asobiyah. Ya. Yaitu apa? Seorang mengajak untuk menolong kelompoknya. Mereka berkumpul menghadapi orang-orang yang melawannya. Ya. Itu. Apakah temannya tadi, kelompoknya tadi benar atau salah? Tidak peduli. Yang penting ini kelompok saya harus saya bantu. Salah atau benar bukan jadi ukuran ya. Jadi asobia itu adalah masalah alwala wal baro. Ya. Alwala itu apa? Berkawan, baro memusuhi. ya, berkawan dan memusuhi, ukurannya bukan kebenaran, tapi apa? Golongan. Nah, itu baru disebut fanatik. Ya, fanatik. Asobiah, ta'asub. Jadi kalau sudah berkumpul, berkumpul nih, keadaan perkumpulan. Ya. Waqat ta'assubu alaihim idza tajamma'u. Maka dikatakan ta'assub asobiah kalau sudah berkumpul. Fa idza tajamma'u ala fariqin akhar qila ta'assubu. Kalau sudah dua kelompok saling berkumpul, ya, itu udah enggak milih benar atau salah. Yang ini kelompok saya, ini teman saya, ini golongan saya, ini kabilah, ini suku saya. Ya. Enggak pandang bulu benar atau salah. Maka disebut ta'assubu, itu ta'assub asobiah. Paham di sini ya? Nah, karena itu nanti kita pahami tercelanya ancaman ini. Secara istilah asobiah ta'assub adalah apa? Tartut tamadi fil maili wal inhiyaz ila syai'in ma waddifa anhu unsrutuhu bihaqqin aw bibatilin. Yaitu sikap berlebihan, fartut tamadi, sikap berlebihan di dalam kecenderungan dan kecondongan kepada sesuatu, serta membela dan menolong sesuatu tersebut, apakah di atas kebenaran atau kebatilan. Ya. Jadi sikap berlebihan dalam kecondongan dan kecenderungan kepada sesuatu. Sesuatu itu apa saja? Ya, kelompok, suku, teman, apa saja. Ya. Dan membela serta menolong tanpa melihat benar atau batil, di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Nah, itu definisi apa? Ta'assub, ya. Alias fanatik, ya. Fanatik buta, bahasa orang lah, fanatik, fanatisme buta. Nah, ini, ya. Fanatisme buta. Itu definisi asobiyah, ya. Saya ulang, ya. Definisi asobiyah adalah apa? Itu tadi ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Yaitu seseorang menyeru atau mengajak untuk menolong kelompoknya. Mereka berkumpul menghadapi orang-orang yang melawannya. Apakah kelompoknya tadi dolim atau didolimi? Kalau kelompoknya didolimi, ya disuruh unsur ahok adoliman umadluman. Suruh menolong orang yang dolim, yang didolimi. Kalau didolimi ya ditolong agar tidak didolimi. Kalau yang dolimi, suruh tegah dari kedoliman. Bukan yang dolim malah dibantu untuk berbuat dolim. Yang ta'assub ini, ya, membantu yang dolim untuk menambah, membela kedolimannya. Bukan mencegah dari perbuatan dolim, tapi apa? Justru menambah kedolimannya. Itu namanya ta'assub. Ya. Ta'assub golongan, kelompok para jemaah, fanatik. Nah sekarang ya, perkumpulan bola antar kampung bisa bertengkar. Antara persatuan sepak bola A dan B bisa bertengkar. Saling bela satu dengan yang lain. Bahkan sampai ada yang meninggal. Ya. Grup WA ini, grup WA itu ketemu berantem. Ini para jemaah. Ya. Nah berarti di sini yang namanya asobia itu adalah sebuah, boleh dibilang apa? Sebuah perkumpulan untuk mengadakan sebuah pembelaan. Yang jadi ukuran kepentingan, bukan kebenaran. Nah, itu. Jadi ukuran apa? Kepentingan. itu kepentingan. Itu asobiyah para jamaah, fanatisme golongan dan seterusnya. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Itu definisi asobiyah atau ta'assub. Dua-duanya sama, ya. Ta'assub minal asobiyah. Kemudian yang poin kedua, larangan ta'assub meskipun bercanda. Nah, di sini sahabat Muhajirin, salah seorang sahabat Muhajirin, siapa namanya? Jahjah bin Qais Al-Ghifari. Ya. Jahjah bin Qais Al-Ghifari. Dalam Fathul Bari disebut juga ada matan bin Qais, ada matan bin Sa'd, ada matan bin Sa'id, ada matan Ibnu Mas'ud. Ya. Al-Ghifari. Itu bercanda. Bercanda apa ya? Nepok bagian belakangnya. Pluk ini. Sahabat Ansor. Maunya bercanda. Tapi Ansornya marah. Nah, kemarahannya memanggil temannya. Eh, wahai Ansor. Muhajirin juga gitu. Wahai Muhajirin. Malah dua ini dua mustalah syar'i. Tapi karena dipakai untuk kepentingan. Ya. Sehingga apa? Masuk kategori apa? Asobiyah. Disebut oleh Nabi, ma balu dakwa jahiliyah. Ya. Bagaimana ini dengan seruan jahiliyah seperti ini? Nah, para sahabat memberikan alasan. Ada seorang dari sahabat Muhajirin, ya Rasul, ya, nebok bercanda dengan nebok dengan tangan dengan kaki ditendang, ya. Al-Ansor. Lalu setelah disampaikan seperti itu, ya kan sudah menyampaikan illah alasan. Ya. Para sahabat menyampaikan alasannya bercanda, cuma bercanda ya Rasul. Rasul, oh bercanda ya. Tidak begitu. Oh cuma bercanda, enggak. Beliau mengenapa? Da'uha fa'innaha muntinah. Pertama disuruh tinggalkan. Seandainya nyuruh tinggalkan itu. Selesai juga kita harus taat meninggalkan. Ya. Tapi belum mantan fa'innaha muntinah. Ya. Itu apa? Nah, muntinah itu. Ya, bau busuk. Ya. Ini para jamaah. Ya. Kalimat yang jelek. Untuk perkara yang jelek. Ini. Bangkai yang bau bangkai itu disebut ya muntinah. Ini. Perkataan yang jelek. Bahkan dikatakan seruan jahiliyah. Mabalu da'wa jahiliyah. Padahal para sahabat sudah menyampaikan alasan. Ya Rasulullah kasa'a rajulun minal muhajirin. Nah, berarti di sini pertama. Ya. Kalau istilah syar'i. Al-Ansor dan juga Al-Muhajirin. Jadi surat At-Taubah. Ya. Hubbul Ansor minal iman. Atau minal iman hubbul Ansor. Di antara iman adalah mencintai orang sahabat Ansor. Ini dalam hadis yang sahih. Dan At-Taubah ayat 100. Tadi sudah kita dengarkan loh. Ya. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor. Lafat yang syar'i. Di Quran disebut. Namun digunakan dalam kerangka yang salah. Meskipun bercanda. Ya. Dan itu disebut dengan seruan jahiliyah. Itulah ta'assub asobiyah para jaman. Ya. Nah kalau istilah syar'i saja, ketika disalahgunakan atau penggunaan yang salah. Ya. Tadi sahabat, para sahabat memberikan alasan ya, di dalam keterangan ini yamzah, bercanda. Karena memang jahjah itu suka bercanda, ya, mazah. Banyak bercanda bercanda. Ini para jamaah. Nabi mengatakan dakwa jahiliyah. Da'uha, tinggalkan itu. Fa innaha muntinah. Nah, lantas bagaimana kalau dengan nama-nama yang lain, perkumpulan ini, perkumpulan itu, ya, ya tentu saja ketika berkumpul menjadi sahabat Ansor, Nabi tidak menyalahkan. Nama dengan Muhajirin tidak disalahkan. Karena memang dapat tazkiyah dari Allah Ta'ala, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah di atas kebenaran. Dalam rangka untuk membela kebenaran, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza tunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Setelah Mekah dibebaskan, ditaklukkan. Ya, ada jihad dan niat. Ya, karena Mekah sudah jadi negara Islam. Berat meninggalkan Mekah ke Madinah. Bahkan al-ibadah fil harji kahijratin ilayya rawahu Muslim. Nabi bersabda beribadah dalam masa-masa penuh dengan fitnah, al-hajr penuh dengan pembunuhan, seperti hijrah kepadaku. Berat ya meninggalkan Mekah. Ya, disebut dengan al-muhajir, al-muhajirin. Sahabat yang Madinah yang menolong mereka disebut sahabat Ansor. Kan itu juga kelompok golongan. Ada juga ya kelompok apa namanya? At-Taifa al-Mansurah. Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Satafariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqa quluha fi an-nar ila wahida wa hiya al-jama'ah fa qalu ya Rasulullah ma hiya al-jama'ah fa qala ma ana 'alaihi al-yauma wa ashabi. Dengan banyak jalan, hadis itu sahih. Ya. Umat ini pecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu ya Rasul? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Nah, al-jamaah kan kelompok. Ya tidak? Ya. Macam dengan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah, ahlul jamaah, at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlul athar, ahlul hadis, as-salafus soleh. Kenapa? Di atas kebenaran. Ukuran kebenarannya di atas Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat itu para jamaah. Nah, sehingga istilah itu benar. Nah, oleh karena itu jangan sampai berkumpul ya jasad, apalagi membela kebatilan karena kepentingan kelompok. Ya, ini para jemaah. Itu disebut dengan apa? Asobiyah. Ya, ta'assub, tercela. Bentuk celaannya disebut seruan jahiliyah. Bentuk celaannya diperintah untuk meninggalkan da'uha. Bentuk celaannya fa'innaha muntinah, perkataan yang jelek ya. Kata Ibnu Hajar di sini kalimatun qabihah khabithah. Ya, muntinah itu bau busuk, bau bangkai yang busuk. Ini para jemaah. Ya. Nah, ya. Ini larangan untuk ta'assub, larangan untuk asobiyah, meskipun bercanda. Jangan membela di atas kebatilan. Ya. Makanya Abdullah Ibn Abbas mengatakan, al-jama'ah ma wafaqul haq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud al-jama'ah, jama'ah itu apa? Sekumpulan manusia kan? Berkumpul jamaah. Ayo sholat berjamaah. Itu jamaah sudah pada datang. Apa jamaah? Ma wafaqul haq wa in kunta wahdak. Sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian. Nah, berarti tolok ukur parameter jamaah itu apa? Kebenaran al-haq. Bukan sedikit dan banyaknya jumlah. Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka sekarang kan polling, apalagi selain polling apa ya, suara, banyak-banyakan suara. Jangan, itu malah orang awam. Ya, wah, kita sering apa terprovokasi dengan banyaknya pendukung. Lihat dulu benar atau salah. Apa tolok ukurnya parameter? ukuran benar salah Quran dan Sunnah, itu para salafus saleh. Itu para jemaah. Bukan banyak-banyakan suara lah sudah ngaji masih polang-poling. Ya susah. Kalau sudah kebenaran, ini dalilnya. Makanya kita apa? Antum bilang benar apa dalilnya? Antum bilang salah apa dalilnya? Apa hujjah antum? Ya. Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Datangkan argumenmu, argumentasi kalian, hujjah kalian, burhan, dalil, kalau memang kamu benar. Baru meskipun hanya 1-2 orang yang mendukung, tetap kita istiqomah. Al jamaah ma wafaqul haq wa in kunta wahdat. Kata Ibnu Abbas, jamaah itu apa? Sesuai dengan kebenaran meskipun 1 orang, meskipun sendiri. Nah, kita sekarang ini, aduh, kita sedikit. Itu banyak, bukan ukuran. Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Kalau engkau ngikuti, ya. Ini Nabi Muhammad ini. Dalam surat Al-An'am 116. Ini Rasulullah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, akan menyesat engkau Muhammad. Menjelaskan Allah. Kenapa? Iyattabi'una illa dhon wa innahum illa yakhrusun. Karena mereka ikut persangkaan. Termasuk persangkaan apa? Emosi, akal, perasaan. Oh begini nih, begini. Wa innahum illa yakhrusun. Tidaklah mereka kecuali ya khrusun, apa ya khrusun, al khursu itu kalau dulu ada korma yang harus dizakatkan, itu diperkirakan berapa ini, seperempatnya, sepertiganya, nanti seperempatnya dikasih sama yang mau zakat biar dibagi sama keluarganya, diperkirakan ya khrus da al khursu, ya itu para jamaah, bukan pakai ilmu, paham di sini. Ini Rasul loh, wa in tuti aktsara man fil ardi. Ah sehingga kebenaran itu tidak bisa diukur oleh apa? Jumlah. Ya, meskipun jumlah juga tidak bisa dinafikan. Dalam agama itu selain kaifiyah juga kamiyah. Selain kualitas juga kuantitas. Ya. Paling Nabi ba tanakahu takatharu fa inni ubahi bikumul umam, nikahlah banyak keturunan karena aku senang dan bangga dengan banyaknya umat. Nah ini. Ah tapi ukuran ya jelas kalau Nabi ukurannya kebenaran. Kalau kita banyak sedikitnya, kebanyakan ukurannya apa? Hawa nafsu, kepentingan, dan lain sebagainya. Perasaan, akal, ikut-ikutan, asobiyah ujung-ujung. Nah ini yang gak benar saudara. Nah kalau kita sudah ngaji, tentu bukan itu jadi tolak ukur. Ya. Bagaimana sih kedudukan dalam syariat? Ah, begitu. Dalilnya apa? Kok antum bilang itu benar, dalilnya apa? Kok antum bilang salah, dalilnya apa? Ya, dalilnya apa? Paham di sini? Baik, karena sudah masuk waktu Isya. Ya, masih 2 poin kedua. Insyaallah nanti kita akan lanjut. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Roja TV, saluran tilawah menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya
1: tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un

0: Allah katakan
1: fawailul
0: celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat? Segera setobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
12: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
13: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
1: Berlomba-lomba bersaing.
0: Untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya.
2: Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Walam adri ma hisabiyah.
2: Walam adri ma hisabiyah.
0: Ya laitaha kanatil qadiyah.
2: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah.
2: Ma aghna anni maliyah.
0: Halaka anni sultaniyah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun adzim.
2: Syirka la zulmun adzim.
1: Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamba ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dari pembahasan syarah akidah Tahawiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, MA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dan terkoneksi bersama beliau. Insyaallah kita akan lanjutkan poin-poin penting dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis dan disusun oleh penulis kitab ini, Tahawiyah, Al-Imam Tahawi rahimahullahu taala. Dan kita akan berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat filah yang ingin bertanya perihal pembahasan di malam ini. Anda bisa menyampaikan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita mulai dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina

Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa lanjut membahas pokok-pokok masalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah melalui kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah yang merupakan karya dari Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah, kaitannya dengan syarah ringkas terhadap Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Dan pembahasan yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah pembahasan yang ke-164, yaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nabghadhu ahlal jawri wal khiyanah. Kita menyintai orang-orang adil, ahlul adl, dan orang-orang yang amanah. Dan kita membenci orang-orang yang tidak adil dan orang-orang yang khianat. Ini adalah salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, wal mahabbah amalun qalbiyun. Karena Imam At-Tahawi mengatakan nuhibbu, kita menyintai orang-orang yang adil. Dijelaskan al mahabbah, cinta itu adalah amalun qalbiyun, perbuatan hati, kegiatan hati. Kemudian al-mahabbah ala qismain, mahabbah itu ada dua macam. Awalan yang pertama, mahabbatun tabi'iyyatun, mahabbah atau cinta yang alami, bawaan. Setiap manusia itu punya rasa cinta. Jadi itu adalah cinta bawaan. Contohnya apa? Kamahabbatil insan li ahlihi wa zaujatihi wa auladihi. Contohnya adalah kecintaan seseorang kepada keluarganya. Kecintaan seseorang kepada istrinya. Kecintaan seseorang kepada anak-anaknya. Wa mahabbatihi li astiqaihi, juga kecintaan seseorang kepada teman-temannya. Wa mahabbatihi lil akli wasyurbi, kecintaan seseorang atau kesukaan seseorang untuk makan dan minum. Fahadhihi al mahabbah la tadkhul fi amril ibadah. Cinta ini, mahabbah ini tidak masuk dalam perkara yang terkait dengan masalah ibadah. Jadi cinta ini bukan cinta peribadatan. Dia asli ada pada manusia, merupakan bawaan manusia. Dan ini bukan apa yang disebut sebagai cinta peribadatan. Ini jenis mahabbah yang pertama. Tanian, jenis mahabbah yang kedua adalah mahabbatun diniyatun, mahabbah yang bersifat keagamaan, cinta yang bersifat keagamaan. Artinya terkait dengan masalah ibadah. Wahadihi ala nau'aini, ini ada dua macam. Kita bahas yang pertama tadi, cinta ada dua jenis. Cinta alami, bawaan, tabi'i. Yang kedua, cinta yang bersifat agama. Dan cinta yang bersifat keagamaan, cinta yang bersifat peribadatan ini ada dua macam. An-naw'ul awwal mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Macam yang pertama adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
wahia

أعظم أنواع العبادة. Dan cinta ini merupakan macam ibadah yang paling besar. Cinta kepada Allah ini merupakan macam ibadah yang paling besar. Jadi ibadah yang paling besar adalah cinta kepada Allah SWT. Bukan sholat. Kalau sholat tidak didasari cinta kepada Allah, akan menjadi hampa sholatnya. Maka cinta kepada Allah merupakan macam ibadah yang paling besar. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam nuniyahnya, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutubani wa 'alayhima falakul 'ibadati da'iru ma dara hatta qamatil qutubani. Peribadatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Rahman, adalah puncak cinta kepadanya. Saya ulangi, peribadatan kepada Ar-Rahman adalah dengan cinta kepada Allah sampai pada puncak cinta kepada Allah. Disertai dengan sikap merendahkan diri dari abidnya, dari yang beribadah kepada Allah. Dua hal ini, cinta dan merendahkan diri, adalah dua kutub dari satu poros. Dua kutub dari satu poros. Pada dua kutub inilah, maka ibadah berputar. Terus berputar sampai kedua kutub itu tegak. Jadi ibadah kepada Allah, porosnya

telah kutub cinta dan kutub merendahkan diri. Begitu terus berputar sampai kedua kutub ini berdiri tegak. Kalau kutub ini runtuh, kalau kutub ini sudah tidak berfungsi, maka peribadatan itu akan runtuh. Ibadatul Rahman ghayatu hubbi. Beribadah kepada Allah yang Maha Rahman adalah dengan puncak kecintaan kepadanya. Jadi cinta yang memuncak itu harus ada pada seorang hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah. Ay muntaha hubbihi. Kecintaan yang sangat tinggi sampai pada polnya cinta. Wataduru alaiha umurul ibadati kulliha. Pada poros cinta ini, satunya lagi adalah merendahkan diri. Tapi yang dibahas di sini adalah cinta. Karena Al-Imam At-Tahawi mengatakan, nuhibbu, kita cinta kepada orang-orang yang adil dan orang-orang yang amanah. Wataduru alaiha umurul ibadati kulliha. Semua perkara ibadah itu berporos pada cinta ini. Fahiya naw'un azim. Maka cinta ini merupakan macam yang agung. Min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah. Bahkan ini merupakan macam ibadah yang paling agung. La yajuzu an yuhabba ahadun ma'allah. Tidak boleh ada yang lain yang dicintai bersama-sama seimbang cintanya dengan Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah, sebagai berhala-berhala yang disembah, dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum, mereka menyintai berhala-berhala ini. Kahubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza syirkun fil mahabbati, ini adalah kemusyrikan dalam hal cinta. Karena dia di samping cinta kepada Allah, cinta kepada yang selain Allah, seimbang cintanya antara kepada Allah dengan kepada yang selain Allah. Dicintai dalam arti cinta ibadah. Yang selain Allah dicintai dalam arti cinta ibadah. Allati hiya a'zamu anwa'il ibadah. Yang cinta ini merupakan macam ibadah yang paling agung. Jadi kalau diberikan kepada selain Allah atau diduakan antara Allah dengan yang selain Allah, maka dia terjerumus dalam kemusyrikan dalam hal mahabbah, dalam hal cinta. Karena seharusnya cinta ibadah ini hanya untuk Allah saja. Tidak diberikan kepada yang selain Allah. Atau tidak diberikan di samping kepada Allah juga kepada yang selain Allah. Walidhalika qal, oleh karena itu Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Fal mu'minun la yuhibbuna illallah. Maka orang-orang yang beriman tidak cinta kecuali hanya kepada Allah. Yang dimaksudkan adalah cinta ibadah. Bukan cinta alami, tabii, bukan cinta ibadah. Orang-orang mukmin tidak cinta kecuali hanya kepada Allah saja.
wa mahabbatuhum ashaddu min mahabbati ahli al-asnam li asnamihim. Dan cinta kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada cintanya para penyembah patung kepada patung-patungnya. Li'anna mahabbatallah la tanqati'u fid dunya wala fil akhirah. Karena cinta kepada Allah ini tidak terputus. Baik di dunia maupun di akhirat. Terus berlangsung, berlanjut di dunia sampai ke akhirat. Dan itu terus tetap terjalin. Cinta kepada Allah tetap terus terjalin di dunia hingga di akhirat. Amma mahabbatu ghairihi minal ma'budin fatanqati'u fil akhirah. Adapun cinta kepada yang selain Allah, kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah, maka akan terputus, tidak akan ada lagi cinta antara penyembah dengan yang disembahnya di akhirat. Cinta kepada selain Allah akan putus di akhirat. Kepada berhala-berhala yang disembah, kecintaan para penyembah berhalanya ini nanti akan hapus di akhirat. Gak ada lagi kecintaan antara para penyembah dengan yang disembahnya. Wa tahsul al-adawatu baina man ubida min dunillah wa man abadahu. Akan terjadi permusuhan antara berhala yang disembah selain Allah atau antara yang disembah selain dari Allah dengan yang menyembahnya. Akan terjadi permusuhan antara penyembah dengan yang disembahnya nanti di akhirat. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 6. Dan manakala orang-orang nanti dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka akan menjadi musuh. Berhala-berhala itu atau hal-hal yang disembah selain dari Allah itu akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Dan para berhala itu, para yang disembah selain dari Allah akan ingkar terhadap peribadatan orang-orang yang menyembahnya. Terjadi permusuhan antara penyembah dengan yang disembah. Dan nanti yang disembah selain dari Allah akan mengingkari perbuatan-perbuatan orang yang menyembahnya. Innamat takhaltu min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Tidak lain yang kamu jadikan sebagai sesembahan selain dari Allah yang berupa patung-patung berupa berhala-berhala itu hanya untuk menjalin kasih sayang di antara kalian di dalam kehidupan dunia ini saja. Sesungguhnya apa yang kalian jadikan berhala-berhala yang disembah selain Allah itu hanya untuk menjalin kasih sayang di antara kalian di mana di kehidupan dunia ini saja. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Kemudian pada hari kiamat sebagian di antara kamu akan mengingkari sebagian yang lain. Tidak mengakui peribadatan yang dilakukan oleh para penyembahnya. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Sebagian kamu akan melaknat sebagian yang lain. Yang diibadahi akan melaknat kepada yang beribadah. Kepada yang selain Allah. Wa ma'wakumun nar. Dan tempat kembali kamu semuanya adalah neraka. Jadi ini
hubungan cinta antara penyembah dengan yang disembah selain Allah itu nanti akan putus hubungan cinta itu di akhirat. Memang di dunia itu sepertinya hubungan itu ada. Karena yang menyembah itu sangat menyintai berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang disembahnya. Tapi itu tidak langgeng, tidak akan abadi sampai di akhirat, terputus pada saat nanti di hari kiamat, dan satu sama lain akan saling bermusuhan, akan saling menuduh, akan saling melaknat, dan akan saling mengingkari. Ini macam mahabbah diniyah yang pertama. Macam cinta keagamaan, cinta ibadah yang pertama. An-naw'u tsani al-mahabbatu fillah wa li ajlillah. Cinta di jalan Allah. Cinta karena Allah. Fillah, cintanya itu dalam rangka untuk tujuan karena Allah, wa li ajlillah, dan untuk maksud karena Allah. Ini juga merupakan cinta ibadah. Cinta yang seperti ini adalah cinta keagamaan. Wa dzalika bi an tuhibba ma yuhibbuhu Allah minal a'mali wal ashkhas. Yaitu jika engkau menyintai apa yang dicintai oleh Allah. Jika engkau menyintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Minal a'mal. Berupa amalan-amalan. Wal ashkhas, dan berupa orang-orang, pribadi-pribadi. Jadi, cinta karena Allah itu adalah ketika kita cinta kepada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau Allah cinta sholat, maka kita menyintai sholat. Kalau Allah cinta amal-amal soleh, maka kita cintai amal-amal soleh. Kalau Allah cinta ihsan, kita harus cinta untuk berbuat ihsan. Kalau Allah cinta kepada taubat, kepada orang-orang yang bertaubat, maka kita akan harus menyintai orang-orang yang bertaubat dan harus cinta kepada taubat itu. Dan seterusnya. Begitu juga, kalau Allah menyintai orang-orang tertentu, Allah cinta kepada para nabinya, Allah cinta kepada para rasulnya, Allah cinta kepada para sahabat nabi, maka kita pun harus menyintai orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. وَتُحِبُّ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. Dan kamu cinta kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah menyintai orang-orang yang beriman. Karena Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertaubat. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Menyintai orang-orang yang mensucikan diri. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau Allah menyintai orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini tadi, maka kewajiban kita adalah menyintai orang-orang yang Allah cintai. Fa anta tuhibbuhum, maka engkau harus cinta kepada mereka yang dicintai Allah. Kenapa? Li'anna Allaha yuhibbuhum, karena Allah menyintai mereka. Wa fi muqaddimati haula, sebagai para pemuka yang Allah cintai dan harus kita cintai adalah al malaikah wal anbiya war rusul,
al-anbiya war-rusul wal-awliya was-salihun wa jami'ul mu'minin. Para malaikat, kita harus cinta kepada para malaikat Allah. Al-anbiya, kita harus cinta kepada para nabi. War-rusul, kita harus cinta kepada para rasul. Demikian juga kita harus cinta kepada para wali Allah. Para wali Allah, bukan wali para wali setan. Yang kita cintai para wali Allah dan bukan para wali setan. Kalau para wali setan dibenci oleh Allah, kita harus membenci mereka. Wassalihun, dan kita juga harus cinta kepada orang-orang soleh. Wajami'ul mu'minin, dan cinta kepada seluruh orang yang beriman. Harus cinta kepada seluruh orang yang beriman. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi kecintaan kita kepada mereka. Semakin turun keimanan seseorang, maka semakin turun kecintaan kita kepada mereka. Wa hadhihi tusamma al-mahabbatu lillah fillah. Ini disebut sebagai cinta di jalan Allah. Cinta di jalan Allah. Wa hiya awthaqu 'ural iman, dan ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Yang seperti ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Kama ja'a fil hadith, sebagaimana disebutkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamil Kabir. Awthaqu 'ural iman al-hubbu lillah wal bughdhu fillah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali ikatan iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maksudnya cintanya dilandasi karena Allah. Dilandasi karena itu adalah cinta yang harus kita berikan karena Allah menyintainya. Dan kebencian kita juga landasannya adalah berdasarkan apa yang dibenci oleh Allah. Jadi, itu ukuran cinta dan benci kita. Ukuran wala dan barok kita. Apa yang dicintai oleh Allah, kita cintai. Apa yang dibenci oleh Allah, kita benci. Siapa yang Allah cintai, kita cintai. Siapa yang Allah benci, kita benci. Apa saja yang Allah cintai, kita cintai. Dan apa saja yang Allah benci, kita benci. Itu ukuran cinta dan benci kita. Bukan karena dia teman. Bukan karena urusan duniawi. Bukan untuk kepentingan duniawi. Tapi ukurannya adalah Allah cinta atau tidak cinta. Siapapun, kapanpun, dimanapun, ukurannya adalah fillah, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kalau benci, benci karena Allah. Kalau cinta, cinta karena Allah SWT. Bukan karena kepentingan dunia. Pas kepentingan dunianya sama, kita berteman, akrab, ada jalinan cinta, ada jalinan kasih sayang, saling membela satu sama lain. Begitu kepentingan dunianya bubar, dan bahkan tidak mendatangkan keuntungan apa-apa, kemudian pecah hubungan saling cinta itu. Yang ada adalah saling membenci, saling membelakangi, dan saling memusuhi. Bukan itu yang ada dalam kamus seorang mukmin. Dalam kamus seorang mukmin, kalau kita cinta kepada seorang, cintanya karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Kalau kita benci kepada seorang, bencinya adalah karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila tiga hal ini ada pada dirinya, ada pada diri seseorang, saya ulangi, ada tiga hal yang barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka orang yang di dalamnya ada tiga hal ini akan mendapatkan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kalau cinta kepada seseorang, dia tidak cinta kepada orang itu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga apa? An yakraha fil kufri ba'da idh anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyukhdhafa finnar. Dia benci jika kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu. Sebagaimana dia benci jika dimasukkan ke dalam api. Nah, barang siapa yang tiga hal ini yang dicintai tidak ada lain kecuali Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Satu. Yang kedua, kalau cinta seseorang, dia tidak cinta kepada orang itu kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Sekecil apapun dia benci, sangat membenci jika dia kembali kepada kekufuran. Seperti halnya dia benci kalau dia dimasukkan ke dalam api. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan. Dan jadikanlah iman itu hiasan di dalam hati kami. Dan jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kemaksiatan, dan kefasikan. Hadirin para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, fatuhibbu awliya Allah. Maka kamu, kita harus cinta kepada wali-wali Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman itu adalah wali-wali Allah. Li'anna allaha yuhibbuhum. Karena Allah menyintai mereka. Wa tabghadu a'da Allah. Dan kamu harus benci kepada musuh-musuh Allah. Karena mereka musuh Allah. Kita cinta Allah, masa kita cinta kepada musuh Allah? Loh, kita itu cinta kepada Allah. Nggak mungkin kalau kita cinta kepada Allah akan cinta kepada musuh-musuhnya. Kalau itu musuh Allah harus kita benci. Karena mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Dan dinyatakan sebagai musuh Allah. Kita harus membenci musuh-musuh Allah. Kenapa? Li'anna allaha yabghaduhum aw yubghiduhum. Karena Allah membenci mereka. Fayakunul hubbu wal bughdu min ajlillah. Sehingga cinta dan benci itu ukurannya adalah karena Allah. Ini perlu kita perhatikan dan perlu kita camkan baik-baik. Karena kita sering lupa. Kita sering lupa cintanya karena nafsu. Bencinya karena nafsu. Karena urusan dunia, karena kepentingan dunia. Berhubung dia adalah teman-teman kelompokku, maka aku cinta. Berhubung dia adalah musuh dari kelompokku, maka aku benci dan memusuhi. Bukan begitu.
Ukuran dalam Islam, ukuran bagi orang mukmin bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah siapapun dia asal dicintai oleh Allah, kita harus mencintainya. Meskipun dia orang yang jauh hubungannya dengan kita, enggak pernah ketemu. Siapapun dia, kalau Allah benci, maka kita harus membencinya meskipun dia adalah orang dekat dengan kita. Walaisa tam'an, laisa tam'an fid dunya, bukan karena ketamakan dunia. Ukurannya itu bukan ketamakan dunia, kepentingan dunia, bukan. Cinta kita kepada seseorang ukurannya bukan tamak dunia. Dan kebencian kita kepada seorang ukurannya bukan tamak dunia. Tapi ukurannya adalah karena Allah. Allah cinta, kita cinta. Allah benci, kita benci. Allah musuhi, maka kita musuhi. Fala yajidul abdu halawatal iman hatta yuhibba fillah wa yubghidha fillah wa yuwaliya wa yu'adiya lillah. Maka seseorang tidak akan bisa mendapatkan rasa manisnya iman sampai dia menyintai karena Allah dan membenci karena Allah. Sampai dia berwala karena Allah dan memusuhi karena Allah. Dia bersetia memberikan dukungan, loyal karena Allah. Dan memusuhi juga karena Allah. Bukan karena kepentingan dunia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amrid dunya wa dhalika la yujti ala ahlihi syai'a. Ini yang mengatakan Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW waktu itu, sudah terlihat oleh Ibnu Abbas adanya gejala ini. Sorot, jadilah umumnya persaudaraan manusia itu dasarnya adalah kepentingan dunia. Waktu itu sudah mulai gejala, fenomena seperti itu mulai nampak. Gejala semacam ini sudah mulai nampak. Persaudaraan dibangun atas kepentingan dunia. Dan itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada para pelakunya. Kalau persaudaraan itu dibangun atas dasar dunia, maka tidak akan langgeng. Tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa bagi kepentingan yang lebih panjang, yaitu kepentingan akhirat. وَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ تَبَقَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Cinta yang ukurannya adalah karena Allah, itu akan kekal di dunia maupun di akhirat. Meskipun dia di ujung dunia, asal dia adalah orang mukmin, dia orang dicintai oleh Allah, kita cintai dia. Dan sepanjang masa di dunia sampai dengan di akhirat. Ketika sama-sama masuk surga, maka akan masuk surga dengan bersaudara. Akan masuk surga sama-sama duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan yang indah di dalam surga. Kekal persaudaraan yang semacam itu. Persaudaraan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mahabbatu dunya fatanqati', adapun cinta karena dunia maka akan terputus, akan habis. Wa takunu adawatan fil akhirah, dan akan berbalik menjadi permusuhan di akhirat. Saling menyalahkan. Banyak, coba lihat. Orang yang
lemah, kemudian ditindas oleh orang-orang kuat, minta kepada Allah, ya Allah, gara-gara orang-orang ini, maka kami menjadi tersesat. Hukum dia dengan hukuman yang lebih besar. Orang-orang yang kuat mengatakan, loh, kami tidak pernah memaksa kamu untuk ikut. Tapi ini salahmu sendiri. Akhirnya saling bermusuhan satu sama lain. Setan dan manusia akan saling bermusuhan. Manusia yang menjadi pengikut setan akan menjadi musuh bagi setan-setan nanti di akhirat. Akan saling menyalahkan satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman karib, teman-teman akrab pada hari itu, yakni pada hari akhirat, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Di dunia saling berteman. Setidak-tidaknya menurut orang lain yang melihatnya, orang itu persaudaranya kuat sekali. Setidak-tidaknya menurut kacamata fisik lahiriah, enggak tahu yang di dalam hatinya. Pasti mereka ada persaingan. Ya, pasti mereka ada persaingan. Tapi kalaupun itu ada kecintaan dan ada keakraban yang luar biasa di dunia, nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka pertemanannya akan abadi. Orang-orang yang bertakwa, pertemanannya, hubungan jalinan kasih sayang dengan orang-orang yang sama-sama bertakwa akan abadi sampai di akhirat. Watubghidu syakhsa atau watabghadu syakhsa min ajlillah, boleh ya, tabghadu atau tubghidu. Kalau tubghidu dari abghadu yubghidu, kalau tabghadu dari baghadu au baghudu au baghidu yabghadu. Kamu benci seseorang karena Allah. Jadi kalau kita benci kepada seseorang, bencinya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Bukan karena dia tidak sesuai dengan kepentingan kita. Walaysa min ajli annahu asa'a ilaik. Bukan karena dia berlaku tidak baik kepadamu, kepada kita. Jadi kita benci seseorang, bencinya karena Allah, bukan karena dia telah berlaku tidak baik kepada kita. Kalau orang kita nilai berlaku tidak baik kepada kita, kadang-kadang cuma tafsir kita saja. Kata karena menurut anggapan kita saja, padahal dia terbebas dari kebencian kepada kita. Padahal dia tidak bermaksud untuk menyakiti kita. Kadang-kadang seperti itu. Jadi bukan karena dia telah berlaku buruk kepada kita, lalu kita benci kepada dia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal tubghiduhu li'annahu aduwwun billah. Tapi engkau benci dia karena dia adalah musuh bagi Allah. Benci dia karena dia musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah dia agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim adalah abul anbiya, ayahnya para nabi. Ini adalah millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa itu? Al-hubbu wal-bughdu fillah. Cinta dan benci landasannya adalah karena Allah, bukan karena dunia. Qad kanat lakum
uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Sungguh telah ada buatmu uswah hasanah, suri teladan yang baik. Telah ada uswah hasanah di mana? Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Siapa maksudnya? Para nabi. Dan siapapun yang bersama Ibrahim. Terutama para nabi. Idh qalu, yaitu tatkala mereka berkata liqaumihim, kepada kaum masing-masing, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain dari Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian dan tindakan kalian, dan telah nyata antara kami dengan kalian ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ukurannya apa? Beriman kepada Allah, hilang semua permusuhan. Begitu beriman, hilang semua permusuhan yang ada. Tapi kalau tidak beriman, abadi permusuhan itu. Jadi ukurannya adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar keimanan seseorang, semakin besar cinta kita kepada dia. Semakin kecil kecintaan seseorang, ya kecintaan kita sesuai dengan besar kecilnya seseorang kepada Allah. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah membawakan penggalan hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Wa minas sab'ah alladzina yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini hadis yang muttafaq alaihi. Di antara 7 orang, 7 golongan yang Allah naungi mereka di dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Di antara yang 7 itu ada rojulan, ada 2 orang. Di antara yang 7 golongan itu, 1 golongan adalah terdiri dari 2 orang yang saling menyintai karena Allah. Menyintai karena Allah bukan cinta nafsu ya. Cintanya cinta karena Allah, bukan cinta nafsu. Cinta karena Allah. Istama'a alaih, keduanya berkumpul atas nama Allah. Dan keduanya berpisah atas nama Allah. Atas dasar cinta kepada Allah. Berkumpul atas dasar cinta kepada Allah. Berpisah atas dasar cinta kepada Allah. Falhubbu fillah walbughdu fillah amruhu azim. Maka cinta didasari karena cinta kepada Allah. Benci dasarnya adalah karena Allah. Urusannya adalah besar. Perkaranya adalah perkara yang besar. Li'annahu furqanun bainal haqqi wal batil. Karena ini merupakan pembeda. Merupakan furqan, garis yang memisahkan antara al-haq dan batil. Sama-sama cinta. Tapi ada cinta yang hak. Dan ada cinta yang batil. Cinta yang hak adalah cinta yang karena Allah. Di jalan Allah. Atas dasar keridhaan Allah.
Dan cinta yang batil adalah cinta yang dasarnya adalah untuk kepentingan dunia. Enggak peduli entah itu dengan musuh, entah itu dengan orang yang kafir, entah itu dengan orang yang dibenci oleh Allah. Yang penting punya kepentingan dunia yang sama. Lah ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan bagimu furqan. Artinya kemampuan untuk bisa membedakan antara al-haq dan batil. Jika kamu bertakwa, Allah akan jadikan bagi kalian kemampuan, jalan untuk bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Fal mu'min yakunu indahu furqan. Seorang mukmin dia punya furqan. Punya keahlian untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Yufarriq baina hadza wa hadza. Bisa membedakan antara ini yang hak dan ini yang batil.

0: وقد ذكر العلماء أن الناس في المحبة على ثلاثة أقسام. Para ulama menyebutkan bahwa manusia terkait dalam masalah cinta ini terbagi menjadi golongan manusia. Terkait dengan masalah mahabbah, terkait dengan masalah cinta, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Al-qismul awwal minhum man yuhabbu mahabbatan khalisah laisa ma'aha baghdha. Yang pertama ialah yang dicintai dengan cinta yang murni, tidak mengandung unsur kebencian. Golongan yang pertama adalah yang dicintai dengan cinta yang bersih, murni, tidak ada diwarnai oleh kebencian. Siapa mereka? Al-malaikah. Malaikat. Kita harus cintai mereka. Cinta yang murni, tidak ada unsur kebencian kepada para malaikat. Karena kalau ada unsur kebencian, nanti seperti Ahlul Kitab. Memusuhi malaikat. Atau Rafidah yang memusuhi malaikat. Menganggap Jibril keliru di dalam membawakan wahyu kepada, seharusnya kepada Ali, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ghulatul Rafidah. Warrusul alaihimus salatu wassalam. Para Rasul Allah. Gak boleh ada seorang pun di antara Rasul yang dibenci, enggak boleh. Semuanya harus dicintai, murni, bersih, tidak ada unsur kebencian. Wa khullasul mu'minin. Dan orang-orang mukmin yang ikhlas, kas sahabati, para sahabat. Para sahabat Nabi, maka mereka para sahabat Nabi harus kita cintai dengan kecintaan yang utuh. Dan tidak boleh ada unsur kebencian sedikit pun kepada sahabat Nabi SAW. Meskipun melakukan kesalahan. Sebagai manusia biasa, tidak ada yang maksum. Kecuali Nabi SAW. Para sahabat tidak maksum. Tapi kita harus cinta kepada mereka. Cinta yang bersih, murni, tidak mengandung kebencian. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang sudah beriman terlebih dahulu daripada kita, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami ada kedengkian dan kebencian terhadap orang-orang yang beriman, apalagi generasi yang pertama dulu. Wa kadzalika salafus salih, demikian juga para salafus salih yang mereka itu terdiri dari tiga generasi sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah. Li safa'i ma hum 'alaihi minal aqidah wa ma hum 'alaihi minal haqq, karena bersihnya akidah yang ada pada mereka. Karena bersihnya akidah yang ada pada mereka. Dan karena kebenaran. Karena al-haq yang mereka tempuh. Li ta'atihim lillahi wa rasul. Kenapa kita jadi mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita semuanya harus mencintai setiap orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan malah dibuli, orang yang taat malah dibuli. Enggak boleh. Dosa. Bisa. Itu merupakan pertanda dia melakukan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Waktunya habis, kita sudahi sampai sekian saja dulu. Nanti insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Jadi golongan yang pertama adalah golongan yang dicintai secara murni, tidak boleh ada unsur kebencian. Nah, kalau manusia biasa ahlu sunnah, secara umum ahlu sunnah harus dicintai tanpa ada kebencian. Tapi individu-individu itu sesuai dengan kadar keimanannya. Karena ahlu sunnah tingkat keimanannya juga berbeda-beda. Tapi secara umum ahlu sunnah harus dicintai tanpa ada unsur kebencian. Enggak boleh ada kebencian kepada ahlu sunnah. Tapi kalau individu-individu, pribadi-pribadi, itu tingkat keimanannya berbeda-beda. Maka kalau seseorang di antara ahlu sunnah melakukan kejahatan, ya kita benci sesuai dengan kejahatannya. Bukan kita benci secara totalitas. Tapi ahlu sunnah secara umum kita harus cinta kepada mereka. Total. Enggak boleh ada kebencian. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas penjelasan dan syarah yang disampaikan yang berkaitan dengan mahabbah khalisah dan apa yang diwajibkan di dalam syariat Islam mencintai sesama muslim dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi ikhwah dan akhwat fillah, bagi Anda yang ingin bergabung dan juga ingin memperdalam pembahasan dan materi di kesempatan malam ini, Anda bisa menyampaikan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor 0218236543. Demikian juga untuk komunikasi atau pertanyaan secara langsung, kami persilahkan. Taib Ustaz, bismillah, kami angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan chat WhatsApp. Sudah cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, apabila kita melihat saudara atau bahkan anak sendiri mengagumi orang-orang yang secara akidah, secara syariat dan juga agama berbeda, berbeda keyakinan, berbeda prinsip-prinsip hidup, kekaguman dan kecintaan karena hobi dan juga kecenderungan dari sisi kesenangan duniawiyah, apakah ini akan berkonsekuensi Ustaz pada kehidupan akhiratnya kelak? Karena saya melihat sendiri perubahan-perubahan dari sisi gaya pakaian, demikian juga cukuran rambut dan lainnya mengikuti yang dikaguminya tersebut. Ada kekhawatiran di dalam hati ini kepada anak. Bagaimanakah nasihat untuk orang tua Ustaz di dalam membimbing anak-anak untuk tidak mengagumi dan mencintai orang yang salah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, itu merupakan bagian dari musibah yang kita harus berprihatin terhadap masalah ini, dan solusinya adalah kita berusaha terus-menerus memberikan nasihat kepada anak-anak kita atau tetangga-tetangga kita atau family-family kita, handetolan kita, dengan mengajak mereka mengaji, mengajak mereka untuk mengenal apa prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga harapan kita mereka nanti akan hanya cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan membenci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Tapi ini adalah musibah karena tontonan, ya. Tontonan itu kan sudah syahwat, syubhat lagi. Coba kalau itu ada drama Korea, drama Cina, atau drama-drama yang lainnya. Itu isinya syahwat karena mempertontonkan aurat. Ada perempuan, ada laki-laki, ada macam-macam. Terus syubhat. Syubhatnya besar. Orang melawan orang tuanya. Seakan-akan itu adalah perkara yang sah. Kemudian mempertontonkan kefasikan, kemusyrikan. Ya, ada tangannya mengeluarkan api misalnya. Terus bisa hidup kembali. Itu kan kekufuran. Jadi yang paling pertama adalah mohon kepada Allah SWT supaya kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kita berusaha maksimal dan berusaha terus-menerus, tidak pernah putus untuk melakukan usaha-usaha, sampai akhirnya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita, atau ternyata Allah berkehendak lain, tapi kita sudah terbebas dari dosa karena sudah melaksanakan tugas-tugas yang diembankan oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fik. Demikian bagi penanya, semoga menjadi pencerahan, dan juga bagi yang menyimak semoga bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda diajak suami untuk menghadiri acara yang terdapat kemaksiatan seperti musik

0: bertaawun untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi suami istri itu akan sangat bagus dan sangat indah apabila selalu saling ingat-ingatkan. Ini banyak kemaksiatannya, ini banyak acara yang mungkin mengandung kemusyrikan. Bagaimana kalau misalnya kita hadirnya nanti aja, atau kita mendahului saja, tidak ikut acaranya, tapi kita nanti di akhir mengucap mendoakan saja barokah. Kalau itu pernikahan, kalau itu yang lain-lain ya, nanti sesudah itu saja, pokoknya kita menunjukkan batang hidung, menunjukkan bahwa kita itu hadir, tapi tidak pas pada saat acara. Mungkin nanti untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang perhatian. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka itu, mereka akan tergerak hatinya untuk memahami dan menyadari bahwa kita tidak setuju dengan itu, tapi dengan cara yang tidak menentang langsung, kecuali kita bisa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian penanya, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat dan juga bagi yang menyimak, barakallahu fikum. Masih kami angkat Ustaz pertanyaan selanjutnya, masih dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kecenderungan untuk bersama dengan pelaku maksiat atau ahli bid'ah dapat menumbuhkan kecintaan? Ustaz, mohon nasihatnya kepada suami yang masih sering bermuamalah dan duduk bermajlis dengan orang-orang yang secara praktek amaliyah jauh dari sunnah, dengan alasan adalah menjaga kebersamaan dan juga di dalam rangka tujuan dakwah ke depannya. Akan tetapi seringkali alasan tersebut terlalaikan dengan banyaknya duduk dan juga bermajlis dengan mereka. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Sebenarnya duduk dan bergaul dengan semua orang muslim itu bisa saja, tidak harus terus-menerus, tapi kala-kala. Yang paling penting adalah tidak putus untuk membuka akses hubungan dengan orang-orang supaya kita bisa menyampaikan, supaya kita bisa mengingatkan, atau supaya kita kalau tidak bisa mengingatkan langsung bisa ngajak ke majelis-majelis pengajian. Jadi sebenarnya bisa saja menjaga hubungan, menjaga pergaulan itu dilakukan tidak dengan cara terus-menerus, tapi kala-kala tegur sapa di jalan itu juga sudah merupakan upaya kita untuk menjalin hubungan, bahwa kita ternyata tidak angkuh, ternyata kita itu bisa ngajak ngobrol dengan dia, tapi dalam acara-acara yang kita tidak terbawa di situ oleh arus kemaksiatan yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka duduk-duduk untuk apalah misalnya sesuatu yang maksiat, apa saja yang sifatnya maksiat, judi ataukah apa, lah kita bisa menyapa tidak harus duduk. Menyapa tidak harus duduk. Dan itu kita jaga saja, itu ketika pas ada acara-acara bersama yang menyangkut kepentingan bersama dan tidak mengandung maksiat, kita hadiri. Supaya misalnya adalah acara-acara kerja bakti warga, kan boleh kita datang. Atau misalnya di perusahaan ada acara bersih-bersih bersama, ada beres-beres bersama, kita hadir di situ. Tapi tidak dalam kaitannya dengan hal-hal yang bersifat maksiat. Karena tidak bisa untuk menjalin hubungan kemudian kita terseret ke dalam arus kemaksiatan mereka. Jadi ini kembali kepada persoalan yang tadi sudah ditanyakan, nanti sang istri bisa memberikan masukan-masukan untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Apa tidak sebaiknya kita ngaji saja, pergi ke pengajian di mana yang ada tempat ngaji, atau misalnya nyetel

0: Ustadz yang sedang menyampaikan kajian lewat video atau lewat apa itu misalnya. Bisa di apa namanya diarahkan ke seperti itu, tapi dengan cara yang hikmah, karena kadang-kadang kalau istrinya terlalu bersemangat merasa suami diatur oleh istrinya, ya jangan sampai seperti itu. Pokoknya bagaimanalah caranya, tentu sang istri lebih tahu tentang watak suaminya. Yang penting cinta suami istri tetap berkembang, tetapi dalam koridor yang diridhoi oleh Allah SWT dan menghindari segala hal yang mungkin bisa menyeret rumah tangga ini ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Wallahualam.
1: Nah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Demikian ikhwah atau akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, bismillah, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, apakah pengingkaran rasa amarah dan ketidaksukaan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dan juga kebid'ahan yang disampaikan oleh seseorang di dalam majlis, di dalam seremonial tertentu, akan tapi pengingkaran masih dalam bentuk hati dan tidak bisa diungkapkan dengan lisan karena keterbatasan kemampuan dan juga tidak mengetahui pendalilan secara terperinci, hanya mengetahui dari apa yang kami kaji selama ini bahwa disampaikan oleh pemateri tersebut sangat bertentangan dan celaannya kepada ulama ahlu sunnah. Apakah dalam hal ini termasuk lemah iman atau menjadi bagian di antara benci dan cinta karena Allah dalam batasan kemampuan hati? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair.
0: Ya, jadi ingkarul mungkar itu tergantung kepada kemampuan. Ingkarul mungkar itu tergantung kepada kemampuan. Kalau mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Tapi itulah yang bisa dilakukan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak punya kemampuan, justru yang terjadi adalah fitnah. Atau situasinya itu tidak pas, tidak tepat. Kalau kita sampaikan di depan orang banyak seperti itu, atau kita datangi terus kemudian kita adu hujjah dan kalah, maka itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Maka satu-satunya jalan yang terakhir adalah pengingkaran dengan hati, dan itu cukup insya Allah. Jadi ingkarul mungkar itu ada tahapannya, mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati, tapi harus minimal dengan hati mengingkari kemungkaran itu harus, ya harus. Dan itu tidak berarti bertentangan dengan prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Wallahu a'lam. Soal.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ya Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita atau pemirsa di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah metode dakwah masuk ke dalam bagian tauqifiyah atau masuk ke dalam ranah ijtihadiyah? Apakah masuk ke dalam bagian tauqifiyah atau masuk ke dalam ranah ijtihadiyah, sehingga masing-masing boleh berdakwah sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan juga kecenderungannya? Yang kedua, materi apa yang pertama kali untuk kemudian disampaikan kepada mad'u atau orang yang ingin didakwahkan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Kalau dakwah yang paling utama dan paling penting untuk kita sampaikan pertama kali adalah masalah tauhid, masalah beribadah kepada Allah SWT. Adapun medianya, wasilahnya bisa saja dengan cara-cara yang lain, tapi intinya adalah bertauhid kepada Allah. Bisa wasilahnya melalui misalnya ngajarkan ngaji baca Al-Quran, atau misalnya ngajarkan tata cara wudhu yang benar, atau misalkan ngajarkan tata cara sholat yang benar. Tapi di situ nanti intinya prinsipnya adalah tauhid harus masuk pertama kali. Bisa saja kalau misalnya situasi dan kondisinya memaksa untuk menyampaikan atau menunjukkan akhlak yang mulia, tapi melalui media akhlak yang mulia ini kita masuk masalah tauhid. Kita jelaskan masalah tauhid. Kenapa berakhlak? Kepada siapa? Dan kenapa kita baik sama orang? Lalu dari situ kita masuk ke dalam masalah tauhid. Kemudian pertanyaan yang pertama mungkin terkait dengan wasailud dakwah, mungkin maksudnya itu wasilah dakwah, sarana dakwah itu istihadiyah atau tauqifiyah. Lah, kalau itu yang ditanyakan wasilah, wasail dakwah, terus yang kita tanyakan adalah yang dimaksudkan dengan wasilah dakwah itu apa? Pengertian kita yang disebut sebagai wasilah, sarana dakwah itu apa? Kalau yang dimaksudkan sarana dakwah itu misalnya menggunakan mikrofon, lah itu ya boleh. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan wasail dakwah itu adalah metode-metode dakwah yang apa namanya, yang itu merupakan perkara yang tidak boleh dilanggar, maka kita ya harus menggunakan apa yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila basiratin ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini jalan dakwah ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Yang aku ajak manusia kembali kepada Allah ala basirah, berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Jadi kita ikuti petunjuk-petunjuk wahyu seperti apa. Nah, kalau yang dimaksudkan wasilah itu misalnya adalah menggunakan alat-alat musik, menggunakan apa namanya, fasilitas-fasilitas komunitas untuk berdakwah, untuk apa namanya, menjadikan komunitas sepeda goes misalnya, itu bukan wasilah dakwah. Kalau bilang seneng-seneng aja lah, karena itu nggak ada wasilah dakwah yang seperti itu. Wasilah dakwah seperti itu tidak ada, tauqifiyah. Itu tauqifiyah. Karena dalam komunitas goes itu nanti ada muslim-muslimnya macam-macam itu. Ada mungkin yang tidak muslim dan lain-lain sebagainya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita mau dakwah, dakwai saja. Nggak usah pakai istilah ini. Nggak usah pakai istilah komunitas sebagai sarana dakwah. Nggak ada. Nanti ada alat-alat musik sebagai sarana dakwah. Nggak ada seperti itu. Jadi kalau itu yang dimaksudkan wasail dakwah, maka itu adalah tauqifiyah. Wallahualam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz Barakallahu fiik atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian bagi yang bertanya. Kami angkat selanjutnya bagi ikhwan yang mungkin tadi sudah menghubungi di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat untuk penelpon yang ingin bertanya. Silakan. Ya, halo. Silakan, akhi.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon dikeraskan suaranya, dengan siapa, di mana?
2: Saya question dari Syamuk Skalbar.
1: Dari Sulawesi, Pak? Pak Kosim.
2: Saya ingin menanyakan dengan Ustaz tentang
1: baik,
2: masalah apa, imam yang ingin menjadi imam. Kemudian yang mengucapkan dua kalimat, Assalamualaikum dengan Assalamualaikumullah. Gimana menurut yang sakitnya yang mana?
1: Saya, Bapak, mohon maaf, pertanyaan mungkin berkaitan dengan tema dan pembahasan malam ini ya, Pak, untuk fikih ibadah. secara khusus ibadah sholat nanti bisa disampaikan kembali pada kajian-kajian pembahasan fikih. Demikian, mohon maaf, kami akan pending dulu dan kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah sikap hati kita, Ustaz, terhadap orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada pandangan bahwasanya orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak atau wafat dalam keadaan kafir, tidak muslim. Bagaimanakah yang sahih dalam pandangan Ahlus Sunnah dan bagaimana sikap kita di dalam mahabbah kepada kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Ya, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat itu adalah riwayat yang sahih. Dan Nabi Ibrahim ayahnya juga dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim ayahnya juga dalam keadaan kafir. Jadi masalah itu bukan masalah yang aneh bagi kita kaum muslimin. Selama itu riwayat yang sahih, ya kita percaya kepada riwayat yang sahih itu. Adapun kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada kaum mukminin, ya, kepada kaum mukminin. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan kafir, nanti akan dimintai, akan masuk neraka dan akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Raja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya mencintai mahabbah kepada keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah bagi seseorang yang mencintai beliau dan keturunannya untuk menyimpan dan memajang foto-foto orang-orang yang dianggap memiliki nasab dan keturunan kepada Rasulullah, mengambil keberkahan secara zat dan juga jisim dari mereka? Dan apakah ada kemuliaan khusus pemberi syafaat dan dijamin surga bagi mereka yang memang menghadiri majlis-majlisnya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Ya. Menyintai ahlu baitnya Rasulullah SAW wajib hukumnya. Tapi ahlu bait yang beriman dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, itu kita tidak menyintai bukan karena dia ahlu bait, tapi karena dia memusuhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara menyintai ahlu bait Nabi SAW adalah dengan kita banyak mendoakan mereka. Dengan banyak mendoakan mereka, bukan memasang foto-foto. Kalau memasang foto-fotonya itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jadi kita menyintai siapapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan enggak ada yang bisa memberikan syafaat di dunia ini. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah nanti di akhirat, kecuali nanti setelah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa memberikan syafaat. Sekarang kita minta syafaat Nabi sekarang di dunia, datang ke kuburannya untuk minta syafaat kepada Nabi, enggak bisa. Kenapa? Karena Nabi tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Belum diberi izin oleh Allah. Nanti di akhirat, di hari kiamat, nanti Nabi akan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Demikian juga yang lain-lain. Orang-orang yang beriman, nanti setelah Allah memberikan izin kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan syafaat, baru orang-orang yang beriman itu akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa Bi'idznih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Dan syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang diridhai? Orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Jadi cinta kepada Ahlul Bait, yang dia mukmin, yang dia mengikuti sunnah Nabi, yang hidupnya itu sejalan dengan sunnah Nabi, kita wajib untuk menyintainya berdasarkan nas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi catatannya, yang beriman, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus cara menyintainya harus mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyintai mereka itu dengan memasang fotonya, itu bukan cinta yang seperti itu, tapi itu melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat sekarang ini di dunia, apalagi hanya sekedar menghadiri majelis-majelis tertentunya kemudian dijamin masuk surga. Enggak ada jaminan seperti itu. Enggak ada jaminan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair, sat barakallah fiq. Demikian, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi yang menyimak dan menjadi pencerahan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat selanjutnya masih pesan chat WhatsApp. Ustaz, dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiq. Disebutkan dalam pembahasan malam ini satu hadis, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahwa diantara seseorang mendapatkan manisnya iman, mencintai seseorang karena Allah. Apakah bagian dari mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada orang-orang saleh, ulama atau wali-wali, dengan mengambil keberkahan kepada mereka, atau dengan istilah ngalap berkah, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, di majlis atau di kubur-kubur mereka, untuk mencari wasilah kedekatan kepada Allah, karena menganggap bahwa keberkahan itu tertumpahkan untuk kemudian diambil oleh orang-orang yang menjadikannya sebagai wasilah dan juga perantara untuk bertemu dengan Allah. Apakah benar mahabbah seperti ini? Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallah khairah.
0: Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT harus mengikuti tata cara yang diajarkan di dalam Islam, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak dengan cara minta-minta berkah, atau misalnya minta sekarang di dunia, minta keselamatan supaya dimasukkan surga lalu diberi catatan-catatan tertentu, kemudian dijamin bahwa dia akan masuk surga. Enggak ada cara seperti itu. Begitu juga ngalap berkah, datang ke kuburan-kuburan orang-orang soleh, enggak ada catatan seperti itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri ketika wafat, para sahabat Nabi itu tidak pernah datang ke kuburan Nabi hanya untuk minta berkah kepada Nabi atau minta pertolongan kepada Nabi tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para sahabat. Enggak ada para sahabat. Tapi menyintai orang-orang soleh itu adalah dengan cara mendoakan orang-orang soleh dan dengan senantiasa menghormati dan menjaga nama harum dari orang-orang soleh itu, tidak dengan menjadikan orang-orang soleh itu seperti Tuhan. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu ilaih wa yarju rahmata. Orang-orang yang diibadai selain dari Allah, yang orang-orang ini adalah orang-orang soleh. Mereka, orang-orang soleh itu, justru mencari pendekatan diri kepada Allah dengan wasilah. Wasilah yang digunakan oleh orang-orang soleh itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan amal-amal soleh. Wasilah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang soleh, yang diibadai oleh orang-orang musyrik ini, orang-orang soleh itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Melakukan amal-amal soleh. Amal solehnya itu dijadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Menyebut nama-nama Allah dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengingat akan sifat-sifat Allah yang maha mulia itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan datang ke kuburan-kuburan atau mendatangi orang-orang yang dianggap ampuh untuk kemudian minta pendekatan diri kepada Allah. Bukan begitu. Tapi cara yang mereka lakukan, orang-orang soleh yang disembah selain Allah justru mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara banyak melakukan amal-amal soleh, menyebut-nyebut nama Allah, bertaubat kepada Allah, menyebut-nyebut sifat-sifat Allah yang maha mulia, dan tidak dengan mendatangi kuburan-kuburan. Jadi kenapa orang-orang soleh ini kemudian didatangi kuburannya untuk dicari wasilahnya menuju kepada Allah, sedangkan mereka sendiri mendekatkan dirinya kepada Allah itu adalah dengan cara banyak melakukan amal-amal soleh dan banyak menyebut-nyebut nama Allah, sehingga ketika menyebut nama Allah mereka merasa menjadi kecil di hadapan Allah dan mereka sangat butuh kepada Allah. Tidak perlu menggunakan wasilah-wasilah atau perantara-perantara orang yang sudah meninggal dunia atau hidup tapi dianggap punya kemampuan tertentu. Jadi tidak demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Demikian bagi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Bagi yang bertanya juga bagi kita semua, ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Dan Ustaz, sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian di malam ini, kami persilakan.
0: Para hadirin, para pendengar dan pemirsa Radio Roja di mana saja berada, marilah kita pastikan diri kita ketika cintanya karena Allah, dan ketika kita bencinya karena Allah, ketika kita membelanya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan ketika kita memusuhinya juga berdasarkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya ukurannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan karena dunia. Jadi ini yang perlu kita ingatkan, mengingatkan diri saya sendiri pribadi dan mengingatkan semua yang mendengar kajian ini, karena ini masalah-masalah yang sering kita lupakan. Ketika kita mengarungi kehidupan dunia ini, kita sering lupa. Ketika kita marah, marahnya bukan karena Allah, tapi marahnya karena kepentingan kita terganggu. Ketika kita cinta, maka karena kepentingan dunia. Ketika kita benci, juga karena kepentingan dunia, bukan karena Allah. Lah, marilah kita selalu ingat-ingat dan kita camkan, dan selalu kita berhati-hati supaya kalau cinta kepada siapapun itu karena Allah. Dan ketika kita benci kepada siapapun itu juga atas dasar ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benci kita benci, Allah cinta kita cinta, siapapun itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang benar, dan kita memiliki prinsip-prinsip dan akidah serta keyakinan yang benar sesuai dengan pemahaman dan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Kami ucapkan jazakumullah khairah kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin LCMA Ustaz atas syarah dan juga penjelasan serta beberapa jawaban yang disampaikan, nasihat bagi kami dan juga bagi para pemirsa pendengar Radio Roja dan juga yang hadir di majlis. Semoga ilmu yang bermanfaat ini menjadi amalan kebaikan dan juga sebagai pemberat timbangan kebaikan Ustaz Yomi Hisab Kala Kamin Ya Rabbal Alamin. Dan kita akan sambung kembali kesempatan pekannya akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan dari kitab atau syarah akidah Wahawiyah dari kitab Ta'liqat Al-Mukhtasarah alamatnya akidah tahawiyah yang ditulis oleh Mufti dan Rais Hay Akibar Ulama Profesor Dr. Salih Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita akan sambung kembali pada poin-poin berikutnya. Di kesempatan malam ini kita sudah bahas poin 164 berkaitan dengan mencintai orang-orang yang berbuat adil dan juga amanah, dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, tidak berbuat adil dan pengkhianat. Penjelasan dan syarah sudah disampaikan oleh Ustaz dan juga beberapa pertanyaan sudah dijawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menjadikan kita orang-orang yang hidup di atas Islam dan Sunnah hingga ajal menjemput. Demikian, dan kami ucapkan jazakumullah khair pada segenap kru dan tim yang bertugas di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Barakallahu fikum, dan insyaallah kita akan sambung kembali di Jumat yang akan datang. Kami akhiri pertemuan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam.
13: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis, فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau SAW. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
9: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad daral akhirat lahi.
7: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
12: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuhku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhir.

pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkata.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Apabila kamu ditimpa buruk, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati dia

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
0: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
8: Ayatun minal Qur'an.
11: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
12: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida islah lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima umma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Rabu pagi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas ar-risalah ats-tsalith, risalah penting yang ketiga untuk wanita muslimah, yang diberi judul oleh penulisnya Sifatuz Zawjah Ats-Tsalihah, sifat istri yang salihah. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga dari pembicaraan tentang sifat istri yang salihah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa sifat istri yang salihah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34, yaitu Allah berfirman, "Fas-salihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat, yaitu wanita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafizat lil ghaibi bima hafizallah, yaitu wanita yang menjaga apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahumallahu taala menyebutkan bahwasanya dari ayat ini kita ambil dua sifat dari istri yang salihah. Dua sifat dari istri yang salihah. Sifat yang pertama, yaitu istri yang salihah adalah istri yang senantiasa memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, istri yang senantiasa memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah istri yang senantiasa memperhatikan hubungannya dengan suaminya. Istri yang senantiasa memperhatikan hubungannya dengan suami. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad kemudian Imam Ibnu Hibban yang berbunyi, jika seorang wanita menjaga salat lima waktu dan berpuasa pada bulan Ramadhan dan menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka niscaya istri tersebut masuk ke dalam pintu surga mana saja yang dia tanya. Ini menunjukkan ahibati hafizakumullah ta'ala bahwa hadis ini di dalamnya terdapat dua hal. Yang pertama yaitu hubungan seorang istri dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga salat lima waktu. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu hubungan istri dengan suaminya dengan menjaga kemaluan. Kemaluannya dan disediakannya hanya untuk suaminya. Kemudian yang kedua yaitu taat kepada suami. Nah inilah yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan kita sudah juga bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana seorang wanita muslimah mengurus harta suaminya. Yaitu kita sudah sebutkan bahwasanya seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk menafkahkan harta suaminya kecuali dengan izin suami. Tidak diperbolehkan untuk menafkahkan harta suaminya kecuali dengan izin suami. Walaupun itu makanan. Dan makanan di sini terdapat penjelasan yaitu makanan yang tidak cepat rusak, maka tidak diperbolehkan untuk dinafkahkan, diberikan hadiah kepada orang lain kecuali dengan izin suami. Kecuali dengan izin suami. Baik, ahibati hafizakumullah taala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Beliau mengatakan pada pertemuan sebelumnya beliau mengatakan inna di halaman yang ke-11 ya, di halaman yang ke-11 inna asas salahi fil mar'ati salahuha ma'a rabbiha bi husni ta'atihi wa husni taqarrubi ilaihi wal muwadhabatu ala ibadatihi fa inna hadha salaha wa tilka al-istiqamata hiya sirru sa'adatiha وسر فلاحها وسر توفيقها في حياتها كلها بما في ذلك حياتها الزوجية وصلاح أولادها وذرياتها وعيشها العيش المبارك الحميد. Yang artinya, sesungguhnya fondasi kesalehan di dalam diri seorang perempuan adalah kesalehan terhadap Rabbnya dengan bagusnya ketaatannya dan bagusnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kesalehan ini dan istiqamah tersebut adalah rahasia kebahagiaan, rahasia keberuntungan, dan rahasia diberinya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan tersebut di dalam kehidupannya seluruh, termasuk di dalamnya adalah kehidupan bersama suaminya, dan juga kesolehan anak-anak dan keturunannya, dan juga kehidupannya dengan kehidupan yang baik dan indah. Ini paragraf penulis menginginkan di dalam paragraf ini bahwasanya semakin seorang perempuan salihah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin nyaman hidupnya dan juga semakin bahagia hidupnya. Bahkan kebahagiaan tersebut juga akan dirasakan oleh anak keturunannya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an bahwasanya kesolehan orang tua adalah salah satu jaminan kesolehan anak. Sangat berpengaruh. Kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 33-34. Inna Allah astafa آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Ibrahim, dan keturunan Ali Imran, keturunan Imran, sebagai nabi dan rasul untuk alam semesta. Zurriyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan mengikuti keturunannya. Wallahu sami'un 'alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kalau kita perhatikan perkataan ulama tafsir tentang zurriyatan ba'dhuha min ba'd, yaitu dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa fahasala at-tanasubu fahasala at-tanasubu wat-tashabuhu bainahum fil khalqi wal akhlaqil jami. Yang dimaksud keturunan, sebagian mengikuti sebagian yang lain, maksudnya adalah terjadinya kesesuaian dan keserupaan di antara mereka di dalam penciptaan dan budi pekerti yang indah. Ini menunjukkan bahwa kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak. Kesalehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesalehan. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kesalehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesalehan sang anak. Semakin saleh orang tua, maka sejatinya semakin saleh anaknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidar fakana bighulamaini yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabb. Adapun dinding rumah yang mau runtuh, maka itu adalah rumah dimiliki oleh dua anak kecil yang masih yatim di sebuah kota. Dan di bawah dinding tersebut terdapat harta simpanan yang dimiliki oleh dua anak yatim tersebut. Dan kedua orang tua dari anak yatim tersebut adalah anak yang taat. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika kedua anak yatim tersebut balik, maka keluarlah harta simpanan mereka berdua sebagai rahmat dari Rabbmu. Ahibati hafizakumullah taala. Di sini terdapat pelajaran kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yahfazu fi dzurriyyah wa tashmalu barakatuhu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah wa bi syafa'atihi fihim wa raf'u darajatihim ila a'la darajatin fil jannah litukirra a'yunahu bih. Yang artinya di dalam ayat ini, Al-Kahfi ayat 82, terdapat pelajaran bahwa orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya. Dan keberkahan ibadah orang tua yang saleh dirasakan oleh anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi, sebagaimana orang tuanya saleh di dunia, maka anaknya dan keturunannya selama orang tua tersebut saleh di dunia, dia dijaga, baik itu kesehatannya, ekonominya, ataupun pendidikannya, keadaannya dijaga akibat kesalehan orang tuanya. Dan juga di akhirat dengan syafaat orang tuanya kepada anak-anaknya, sehingga anaknya tersebut bisa mencapai derajat yang paling tinggi. Sehingga orang tua senang melihat anak-anaknya masuk ke dalam surga dan mencapai derajat yang paling tinggi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, "Hafidha bi salahi abihima wa lam yudhkar lahumā salahu wa taqaddama annahu kana al-abu as-sadiq." Yang artinya bahwa kedua anak tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu dengan keberkahan kesalehan kedua orang tua. Dan sebenarnya yang saleh tersebut bukan orang tua kandungnya langsung. Ya, misalkan ini kan dua anak yatim nih. Kemudian kan disebutkan dalam Al-Qur'an tadi wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tuanya adalah kedua orang tua yang saleh. Ternyata kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud kedua orang tuanya tersebut adalah bukan kedua orang tuanya yang langsung, tetapi kakek dan neneknya yang ketujuh. Berarti orang tua yang saleh, bapak ibu yang saleh, akan menjaga anak cucunya sampai tujuh turunan lebih. Ini indahnya seorang istri yang salihah senantiasa bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bahagia di dunia bersama suaminya, dia juga bisa membahagiakan anak-anaknya karena kesalehan istri tersebut. Kita lanjut. Walihada kana muta'akkidan ala man aradat li nafsiha al-khaira wa muta'akkidan ala awliya'il umur alladhina yuhibbuna li banatihimul khaira an yunashshi'uhunna ala salahi wal istiqamati wal muhafazati ala al-ibadat wal inayati bi faraidil islam wala siyama as-salawatul khamsu wa siyamu syahri ramadhan wal bu'du an kulli ma yu'athiru fi iffatil mar'ah wa syarafiha wa huwa ma ja'a bayanuhu fi hadzal haditsi biqaulihi wa hafizat farjaha. Yang artinya, oleh sebab inilah ditekankan atas siapa yang ingin, siapa wanita yang ingin kebaikan untuk dirinya, dan ditekankan atas para orang tua yang menginginkan kebaikan untuk anak-anak perempuannya, hendaknya mereka mengembangkan anak-anak perempuan mereka di atas kesalehan, di atas keistiqomahan, di atas selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam, terutama sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menjauhkan dari segala apa yang mempengaruhi kesucian dan kemuliaan anak perempuan. Dan itulah yang disebutkan penjelasannya di dalam hadis ini dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hafizat farjaha, dan wanita tersebut menjaga kemaluannya. Nah, ini paragraf penulis ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa anak perempuan ataupun orang tua dari anak perempuan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat lima waktu, kemudian juga puasa pada bulan Ramadan. Dan saya sering mengingatkan, kemarin juga saya ditanya oleh seseorang, Ustadz, anak saya baru baligh, bagaimana, apa yang harus saya lakukan, amalan apa? Maka jawabannya, tidak ada amalan khusus yang harus dia lakukan. Akan tetapi, orang tua harus mengenalkan bahwasanya jika seorang perempuan sudah baligh, maka berarti dia wajib untuk mengenalkan kepada anak perempuannya ada pencatatan amal. Jika amal itu baik, maka dicatat dalam buku catatan kebaikan. Jika amal itu buruk, maka dicatat dalam buku keburukan. Dan apabila sudah baligh, wajib mengerjakan syariat-syariat Islam yang wajib. Ya. Dan jika dia tidak mengerjakan, maka dia berdosa. Dikenalkan itu kepada anak perempuan, sehingga anak perempuan benar-benar memperhatikan. Semisal sholat lima waktunya, ya, kalau sudah baligh, maka diingatkan. Tidak perlu menunggu perintah orang tua untuk mengerjakan sholat, karena dia harus sudah dewasa, dan dia harus mengetahui bahwasanya apa yang dia kerjakan diganjar pahala, dan jika dia melakukan dosa, maka diganjar ataupun diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan itu kepada anak-anak kita, sehingga kita tidak lagi selalu mengingatkan. Tetapi hendaknya orang tua mengingatkan tentang adanya pencatatan amal saleh, adanya pencatatan amal buruk. Maka itu harus dipahamkan kepada anak yang sudah baligh, terutama sholat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan. Ini termasuk daripada amalan-amalan yang senantiasa seorang orang tua memperingatkan kepada anak. Baik, kita lanjutkan. Wa hifdzul mar'ati li farjiha amrun yatatallabu minha wa man wa min waliyyi amriha taddul manafidhi wal wasaili allati yakunu bihal fath wa yahsulu min khilaliha asy-syarr wa tatada'a min jihatiha al-asam wal 'iyadzu billah. Yang artinya menjaga seorang wanita, menjaga kemaluannya adalah sebuah perkara yang dituntut dari seorang perempuan dan dituntut dari seorang orang tua untuk menutup segala sarana, kemudian jalan yang dengan sarana dan jalan tersebut terdapat kerusakan. Dengan sarana dan jalan tersebut terjadi keburukan. Dengan sarana dan jalan tersebut akhirnya mengkonsekuensikan dosa dan maksiat. Nah, ini maksudnya adalah baik anak perempuan ataupun orang tua, maka dia harus memperhatikan bagaimana anak perempuan jangan sampai ternodai kemaluan sama sekali sebelum menikah dengan pernikahan yang sah. Tidak diperbolehkan untuk ternodai kehormatannya, kesucian. Dia berjuang bersama-sama dengan anak perempuan. Orang tua berjuang bersama-sama dengan anak perempuannya agar terjaga kesolehan. Jangan berpacaran, jangan berdua-duaan, jangan bercampur laki-laki dengan perempuan, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hijab pembatas dan seterusnya. Ya, semuanya dilarang oleh agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke dalam tempat perempuan, maksudnya yang bukan mahram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa ra'aital ham?" Apa pendapatmu kalau seandainya yang masuk ke dalam perempuan tersebut adalah kerabat suami? Maka Rasulullah SAW menjawab, alhamu al-maut. Kerabat suami adalah termasuk dari kebinasaan, yaitu kehancuran. Maka jangan sampai seorang perempuan bermudah-mudah berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, ataupun bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa ada pembatas hijab, ataupun berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram karena dikhawatirkan akan ternodai kesucian, kehormatan, kemuliaan, dan kemaluannya. Ya, ini termasuk daripada tugas seorang anak perempuan dan juga tugas dari orang tua perempuan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hijab, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan ayat Al-Qur'an, maksud saya, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul, dan diamlah kalian di rumah kalian wahai para perempuan, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana generasi jahiliyah terdahulu bertabarruj, yaitu berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga kalau kita perhatikan, seorang perempuan dia wajib untuk menjauhi percampuran dengan para lelaki yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, kepada para perempuan yang bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya di tengah jalan. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaran nisa, laisa lakunna an tahkukna tariq, fa'alaikunna bihafati tariq. Wahai para perempuan, tidak pantas bagi kalian untuk menguasai jalan di tengah. Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Ini menunjukkan agar terjaganya kesucian wanita muslimah. Termasuk di dalamnya menjaga kesucian wanita muslimah adalah tidak bersafar kecuali dengan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, la tusafiril mar'atu illa wa ma'aha di mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahram. Begitu juga berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana salisuhuma syait. Tidaklah seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki yang bukan mahram, kecuali ada yang ketiga, yaitu syaitan. Nah, ini semua adalah penjelasan bahwa seorang wanita muslimah wajib untuk menjaga kesuciannya, kemaluannya, kehormatan. Kemudian penulis mengatakan, fahada matlabun azimun yambagi ala man aradat li nafsiha al-khayra an tunashya nafsaha alaih wa tuhafidha ala ta'atillah wa ibadatillah wa taqarrubi ilaihi subhanahu wa ta'ala bima yurdihi min sadidil aqwal wa salihil a'mal thumma idha mannallahu alaiha bil kufil karim والزوج المناسب عليها أن تتقي الله فيه من أول الزواج وفي بدايته. Maka ini perkara yang ini adalah tuntutan yang agung yang semestinya dikerjakan oleh seorang wanita yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Hendaknya dia tumbuh berkembang di atas selalu menjaga ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berupa perkataan-perkataan yang baik, amalan-amalan yang bagus. Kemudian, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadanya dengan suami yang mulia, yang cocok untuknya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap suami tersebut di awal pernikahannya dan di permulaan pernikahannya. Apa maksud? Artinya begini, kalau seandainya seorang perempuan tersebut ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia memiliki suami, maka pada saat itu, hendaknya dari mulai malam pertama, bahkan ketika ada seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya melamar, maka dia harus memperhatikan keadaan malam pertamanya. Dia harus memperhatikan keadaan, bukan malam pertama maksud saya, tapi keadaan pernikahan. Ya, keadaan pernikahan dalam artian dari mulai mahar ya harus diperhatikan, dari mulai mahar perempuan tersebut yang dimintakan oleh perempuan tersebut kepada si suami, maka dia harus bertakwa kepada Allah di dalam. Kita lanjut baca, wa hadza yastaujibu an nunabbiha ila mas'alatin asbahal qata'u fiha syai'an والخلل فيها متكاثرا ألا وهي الإسراف والبذخ والبذخ الذي يكون في ليلة الزواج وفي نفقة الزواج وهذا أمر خطره بالغ وضرره عظيم. Artinya, dan ini mengkonsekuensikan kita memperingatkan tentang sebuah permasalahan yang kekeliruan di dalamnya sudah tersebar, kesalahan di dalamnya sudah terlalu banyak, yaitu permasalahan terlalu berlebih-lebihan, berfoya-foya di malam pernikahan dan juga pada biaya pernikahan. Dan ini adalah perkara yang bahayanya sangat besar dan kerugiannya sangat mendalam. Maksudnya adalah kadang sebagian orang melakukan pernikahan, biaya pernikahannya dari mulai akad nikah sampai resepsi pernikahan terlalu besar, terlalu mahal biayanya. Ini yang diingatkan oleh Syekh. Ini adalah sebuah sikap foya-foya, sikap terlalu berlebihan yang sudah tersebar di tengah masyarakat. Tapi bagaimanapun, kita harus mengingatkan akan hal ini. Jangan sampai terjadi. Kemudian penulis mengatakan, وَكَثِيرٌ مِنَ النِّسَاءِ إِذَا أَقْبَلَتْ عَلَى الزَّوَاجِ اتَّجَهَ اِهْتِمَامُهَا لِلشَّكْلِيَّانِ واتجه اهتمامها لمشاكلة بنات جنسها ونذيراتها فلانة من الناس فعلت وفي الزواج الفلاني فعلوا كذا تتجه بنظرها إلى تلك النظرة فيأتي الإسراف ويقع البذخ ويكثر التبذير وإضاعة الأموال وإضافة إلى ما قد يقع أيضا من منكرات ومحرمات فتكون هذه البداية والتقدمة بين يدي الزواج سببا لقصور البركة وقلة الخير. Yang artinya, dan kebanyakan dari para perempuan jika menginginkan pernikahan, maka dia menoleh ataupun mengarahkan perhatiannya kepada hal-hal yang bukan primer, bukan bahkan sekunder, hanya sekadar tertier, syakliyat, yaitu yang apa ya bahasa Indonesia yang syakliyat itu hanya sekedar penampilan, ya, mengarahkan perhatiannya kepada penampilan, mengarahkan perhatiannya kepada menyerupai perempuan-perempuan yang semisal dengannya, perempuan-perempuan yang setara dengannya. Maka sering dikatakan bahwa si fulana, perempuan ini ketika menikah seperti ini, maka saya ingin seperti ini. Kemudian di dalam pernikahan si fulan, mereka melakukan ini, maka ingin seperti ini. Maka pandangannya mengarah kepada pandangan-pandangan tersebut. Pemikirannya mengarah kepada hal-hal tersebut. Maka disinilah akhirnya terjadi terlalu berlebih-lebihan. Datang sikap terlalu berlebih-lebihan, terjadi sikap terlalu foya-foya, banyak melakukan penghamburan harta, penyia-nyiaan harta, ya, ditambah lagi dengan apa yang terkadang terjadi dari beberapa kemungkaran dan juga hal-hal yang diharam. Maka jadilah permulaan di awal pernikahan penyebab kurangnya berkah dan minimalnya kebaik. Artinya, sikap-sikap yang seperti ini terlalu berlebih-lebihan ketika melakukan pernikahan, baik itu akad nikah, resepsi pernikahan, ya, akhirnya ini mengurangi keberkahan pernikahan tersebut, mengurangi kebaikan dari pernikahan tersebut, karena diawali dengan terlalu berlebih-lebihan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Nanti kita akan bahas. Penulis mengatakan, walihada ja'a fil hadithis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sunani abi daud min hadithi uqbata ibni amirin radhiyallahu anhu qala khairun nikahi aysaru wa fi hadithin akhara a'zamun nisa'i barakatan aysaruhunna ma'unatan fa khairun nisa'i aysaruhunna. Oleh sebab itulah, di dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, dan dia terdapat di dalam kitab Sunan Abi Daud, dari hadis sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu, beliau berkata, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Lihat ya kata-katanya, bukan yang paling murah, tidak. Yang paling mudah. Dan paling mudah setiap orang berbeda-beda. Yang paling mudah. Wafi hadithin akhir, dan dalam hadis yang lain, wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah biaya pernikah. Wanita yang paling besar keberkahannya adalah wanita yang paling mudah biaya pernikahan. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau seandainya menikah, maka cari yang paling mudah, tidak usah yang terlalu sulit. Karena mungkin biaya menipis, biaya tipis, sedikit, tetapi ingin yang paling megah, paling mewah. Akhirnya menyulitkan. Ini tidak benar. Orang boleh mungkin, kalau seandainya dia memang kaya, diluaskan rezekinya, maka dia boleh untuk berluas-luas, terutama memberikan makan kepada orang miskin. Tetapi sesuai dengan kemampuannya, jangan sampai dia akhirnya setelah menikah menyicil bayar hutang. Nah, ini jangan sampai setelah menikah dia menyicil bayar hutang. Bayar hutang untuk apa? Biaya pernikahan. Baik itu akad nikah ataupun resepsi pernikahan. Nanti ada baju safari sama-sama, ya. Kemudian ada ini, ada itu. Terlalu banyak. Akhirnya para pemuda pun bingung untuk menikah. Sampai kapan dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Apalagi kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Sudah diumumkan tentang resesi ekonomi dan semisalnya. Maka akhirnya, karena para pemuda dan pemudi sulit untuk menikah, terjadilah perzinahan. Terjadilah kebanyakan kehamilan di luar pernikahan. Karena nafsu untuk berhubungan biologi susah untuk dibendung. Sedangkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang harus melampiaskan syahwat tersebut. Kita lanjut. Wa li hadza yanbaghi 'ala al-mar'ati wa 'ala al-abi wa 'ala al-ummi an yakuna nasba'i a'yunihim fi an-nikahi wa fi maratimi az-zawaj at-taysiru lat-ta'siru. Yang artinya, saya bacakan dulu lanjutannya. Wattawadu'u lat-ta'ali wat-tarafu' war-rifqu wal-anatu wa'adamul israfi wal-badhi fahadha amrun lahu ta'thiruhu fil hayati zawjiyah kulliha salban wa ijaban. Yang artinya, oleh sebab inilah, sejatinya seorang perempuan dan juga seorang bapak, seorang ibu, hendaknya yang ada dalam fokus pemikirannya tentang pernikahan dan tentang upacara resepsi pernikahan adalah kemudahan, bukan kesulitan. Ini sebagian orang tua, saya kadang-kadang mendapatkan curhatan dari para anak-anak perempuan. Ustaz, sudah ada tuh yang bagus yang melamar saya. Bagus agamanya, bagus akhlak. Akan tetapi bapak tidak setuju karena pekerjaannya tidak sesuai yang diinginkan oleh bapak. Nah, ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau seandainya memang akhirnya anak perempuan tersebut ditunda-tunda-tunda pernikahannya sampai tua, kemudian dia sampai menopause dan akhirnya meninggal, orang tuanya yang paling bertanggung jawab atas hal ini. bisa-bisa dia dituntut oleh anaknya tentang haknya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menuntut dari orang tua. Maka anak perempuan kita ini bukan barang dagangan yang kemudian kalau seandainya ada anak laki-laki yang ingin melamar anak perempuan kita, kemudian kita berikan begitu banyak syarat, begitu banyak biaya, ini tidak mengena. Kemudian beliau juga mengatakan yang harus diperhatikan dan fokus pandangan para perempuan, kemudian orang tua, bapak dan ibu, adalah ketika melakukan pernikahan dan resepsi pernikahan, maka harus dibangun di atas tawadhu. Bukan ingin megah-megahan, ingin terlihat mewah, ya, dan harus dibangun di atas sikap lembut dan juga perlahan-lahan, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak berfoya-foya. Maka perkara yang seperti ini, kata Syekh, mempunyai pengaruh di dalam kehidupan berkeluarga seluruhnya, baik itu secara positif ataupun secara negatif. Jadi ada hubungannya ke sakinah, mawaddah dan rahmah ketika mudah dalam biaya pernikahan. Mudah dalam biaya pernikahan. Nah, kemudian penulis mengatakan, fa idza kana hunaka yusrun wa taysirun wa bu'dun 'anil israfi kana dhalika min dawa'i hululil barakah wa tawali al khairat. Maka apabila di sana ada kemudahan, kemudian mempermudah, jauh dari sikap terlalu berlebih-lebihan, maka ini termasuk dari perkara terjadinya berkah, kemudian juga terus-menerusnya didapatkan kebaikan. Terus-menerusnya didapatkan kebaikan. Ya tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah biaya pernikahan. Wa idza budi'al bil israfi wa tabdziri wal ma'asi wa anwa'il asam fa hadza min a'zami asbab intiza'il barakah. Asbabi intiza'il barakah wal iyadhu billah. Yang artinya, dan jika pernikahan dimulai dengan sikap berlebih-lebihan, mubazir, mengambung-ambung harta, ditambah lagi dengan maksiat dan berbagai macam dosa saat melakukan akad nikah dan resepsi pernikahan, maka ini termasuk dari sebab-sebab terbesar dicabutnya berkah dari pernikahan tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ahibati hafizakumullah taala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan tentang mahar. Ini juga mahar harus menjadi perhatian bagi para kaum muslimin. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahar artinya adalah disebutkan oleh para ulama fikih, huwa ma tu'tahu zawjatu min mal wa manfa'ah bisababin nikah. Apa saja yang diberikan kepada istri dari harta ataupun jasa. Ataupun jasa. Ya, disebabkan pernikahan. Apa saja yang diberikan kepada istri dari harta ataupun jasa. Yang diberikan kepada istri disebabkan pernikahan. Di sini yang dimaksud dengan harta adalah harta yang bisa dinilai. Satu, yang kedua harta yang diketahui. Ya, apa harta tersebut? Yang ketiga harta yang bisa diberikan, sanggup untuk diberikan. Ya. Yang keempat manfaat atau jasa seorang memberikan jasa kepada istrinya. Seperti misalkan mengajarkan surat Al-Quran. Ya, ini diperbolehkan karena berarti suami memberikan jasa manfaat kepada istri. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan beberapa poin tentang mahar. Yang pertama yaitu belum ada dalil yang jelas dan juga qiyas yang sahih tentang pembatasan berapa mahar. Mohon maaf sebentar. Belum ada dalil yang jelas dan juga qiyas yang sahih tentang pembatasan berapa paling sedikit mahar dan berapa paling banyak mahar. Belum ada. Maka berarti mahar boleh dengan harta baik banyak ataupun sedikit. Jika terjadi keridhaan antara suami dan istri. Dan ini adalah pendapatnya jumhur. Itu poin yang harus kita pahami baik-baik tentang mahar. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala. Mahar hukumnya wajib. Ini poin yang kedua. Atau poin yang ketiga. Dan tadi mahar pengertiannya apa saja yang diberikan kepada istri, baik berupa harta ataupun jasa kebaikan disebabkan karena pernikahan. Harta sudah saya sebutkan, dia adalah berharga, ada nilainya, diketahui, kemudian sanggup untuk diberikan. Sedangkan jasa adalah bisa memberikan jasa kepada seseorang. Ya. Nah, hukumnya hal ini wajib. Dalil yang menunjukkan wajib adalah surat An-Nisa ayat 4. Wa'atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para perempuan saduqatihin. Mahar-mahar mereka. Nihlatan. Nihlatan artinya sebagai pemberian. Kata para ulama tafsir, atiyatun minallah. Mubtada'atun wal mukhatabu bidzalikal azwaj indal akhir. Yang artinya dia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dari permulaan, dan yang dimaksud dalam redaksi ini adalah para suami menurut kebanyakan para ulama rahimahumullahu taala. Dalil yang lain surat An-Nisa ayat 25 tentang wajibnya memberikan mahar. Fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Maka berikanlah, nikahilah para perempuan tersebut dengan izin dari keluarganya, dan berikanlah kepada para perempuan tersebut mahar-mahar mereka dengan baik. Mahar-mahar mereka dengan baik. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 24. Fa'atuhunna ujurahunna faridah. Maka berikanlah kepada para perempuan tersebut pahala-pahala mereka dengan sebagai kewajiban bagi kalian. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya memberikan mahar. Wajibnya memberikan mahar kepada istri. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan seterusnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazawwajtu imra'atan faqala ma asdaqtaha qala wizna nawatin min dhahab. Artinya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menikah dengan seorang perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa mahar yang engkau berikan kepadanya? Kemudian Rasulullah SAW dijawab oleh Jabir bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yaitu emas.

dirham. Sedangkan di sini berarti satu nawa berarti 5 dirham. Berarti kali saja 5 kali 2,97 gram. Ya. Ini kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barakallahu lak awlin walau bisa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahimu dan berikanlah, buatlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih satu ekor kambing. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, Imam Ahmad dan Ad-Dari, bahwa hadis dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ada seorang wanita mengajukan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, jika engkau tidak memiliki keperluan terhadap perempuan tersebut, maka nikahkanlah aku dengan dia. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar? Pemuda tersebut mengatakan, tidak, demi Allah, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, pergilah kepada keluargamu. Maka lihat, apakah engkau bisa mendapati sesuatu? Lalu pemuda tersebut pergi, lalu kembali lagi dan mengatakan, tidak, demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu apapun. Artinya, di keluarganya pun dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pergilah cari, walaupun hanya dengan satu cincin dari besi. Bukan dari emas ya, dari besi. Kemudian dia pergi dan kembali lagi. Kemudian dia masih berkata, tidak, wahai Rasul. Demi Allah, tidak bisa. Walaupun hanya dengan cincin, satu cincin dari besi. Kemudian Rasul SAW bersabda, pemuda tersebut mengatakan, aku tidak memiliki itu, wahai Rasulullah, tetapi aku memiliki kain sarungku ini. Kata Rasulullah SAW, lalu apa yang kamu perbuat dengan kain sarung? Jika engkau memakainya, maka engkau tidak memiliki selainnya. Ya. Jika engkau memakainya, engkau tidak memiliki selainnya. Dan jika engkau memakainya, tidak ada sesuatu apapun yang didapatkan oleh istrimu. Maka akhirnya laki-laki tersebut pun terduduk dan lama duduk sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah SAW melihat dia berpakaian. Lalu dipanggil lagi pemuda tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kamu memiliki hafalan Al-Quran berapa? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, saya memiliki hafalan Quran ini, Quran ini, Quran ini, sampai dia sebutkan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu menghafalnya? Kemudian ia menjawab, iya. Kata Rasulullah SAW, idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Pergilah. Sungguh aku telah memilikkan perempuan ini dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mahar wajib hukumnya diberikan kepada seorang istri. Dan mahar yang wajib adalah harta ataupun jasa. Harta ataupun jasa. Sedangkan hafalan Al-Quran, seperti misalkan lagi ngetren nih, ya, seorang suami ataupun mempelai laki-laki menjadikan hafalan surat Ar-Rahman sebagai mahar, maka ini tidak dibenarkan, ya, menjadikan hafalan surat Ar-Rahman sebagai mahar ini tidak dibenarkan. Para ulama mengatakan bahwa
setiap yang diperbolehkan.

0: untuk menjadi harga ataupun barang yang berharga ataupun jasa, maka diperbolehkan jadi sebagai mahar. Adapun kalau seandainya dia hafalan Al-Quran, maka tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena dia bukan jasa. Hafalan Al-Quran, dia bukan jasa. Tapi kalau dia, suaminya mengatakan, saya maharnya adalah mengajari dia Al-Quran, satu surat Al-Quran, maka ini boleh. Karena itu jasa. Wallahu a'lam. Mungkin sudah jam 9 lewat, kita masuk kepada sisi pertanyaan. Insyaallah nanti untuk mahar saya akan lanjutkan kembali, karena ini banyak sekali permasalahan-permasalahan seputar mahar yang menyebabkan akhirnya terlambat para pemuda menikah, karena saking besarnya mahar dan saking besarnya biaya pernikahan, saking besarnya biaya pernikahan, akhirnya tidak terjadi pernikahan. Wallahu a'lam. Silakan Akhi Ari hafizahullah ta'ala.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Kami tunggu di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pembuka, kami berikan waktu bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
2: Dari Umu Sabila di Pekanbaru, Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya, langsung saja, Bu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, barakallahu fiik, izin bertanya, apakah mahar itu, Pak Ustaz, boleh diajukan mempelai wanita itu berangkat umroh gitu, Ustaz? Untuk mempelai wanita saja. Terima kasih, Ustaz. Dari khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, ahabidhakumullahu ta'ala. Maka jawabannya adalah boleh. Karena dia adalah manfaat yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Boleh. Dan ini sejenis dengan yang terjadi kepada Ummu Sulaim. Bahwasanya Ummu Sulaim, beliau meminta agar mahar dari Abu Talhah adalah masuk Islamnya Abu Talhah. Bagaimana hadis riwayat Bukhari, riwayat An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khataba Abu Talhah radhiyallahu anhu Umma Sulaim radhiyallahu anha, faqalat wallahi ma mithluka ya Abu Talhah yurad, walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah, wala yahillu li an atazawwajaka fa in tuslim fadhaka mahri وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَحْرَهَا. Abu Talhah radhiyallahu anhu melamar Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan Ummu Sulaim berkata, demi Allah, tidak sepertimu, wahai Abu Talhah, tidak berhak untuk ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, dan aku adalah perempuan muslim, dan tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Maka jika engkau masuk Islam, itulah maharku. Ya, itulah maharku. Dan aku tidak akan minta selain itu. Aku tidak akan minta selain itu. Maka akhirnya Abu Talhah masuk Islam, dan itulah mahar dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Maka saya katakan, tidak mengapa seorang istri meminta mahar diumrohkan, karena ini termasuk daripada harta dan manfaat. Wallahu a'lam. Nah.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan masih di 0218236543. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dikecilkan dahulu monitor volume televisinya.
3: Sudah, stop.
1: Ya, dengan siapa Ibu?
3: Dengan mobil di Sulawesi, Ustaz.
1: Ya.
3: Pertanyaan saya begini, Ustaz. Nah, ini masalah adat-adat di Sulawesi, Ustaz. Nah, yang memberatkan orang Sulawesi itu bukan maharnya, Ustaz, tapi uang belanjanya kadang. Nah, orang tua yang apa namanya, orang tua yang memberatkan pihak laki-laki untuk memberikan uang belanja kadang ditolak karena tidak mampu kesini uang belanja. Ini berdosa orang tuanya, Ustaz, atau bagaimana?
1: Ya, terima kasih Ibu atas
3: pertanyaan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwasanya yang disebut dengan mahar adalah apa saja yang diberikan kepada istri dari harta atau jasa. Maka apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri dari harta atau jasa, maka itu mahar, termasuk di dalamnya yang disebut dengan uang belanja ataupun istilah lain juga panai. Ya, ini adalah termasuk daripada mahar. Nah, apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, termasuk di dalamnya acara untuk resepsi pernikahan, uang belanja, itu mahar sebenarnya. Ya, itulah makanya saya tadi menegaskan pengertian mahar. Maka tidak boleh para orang tua memberatkan para laki-laki yang menikahi anak perempuannya dengan biaya belanja yang begitu mahal, ya, dengan dalih bahwa malu terhadap orang lain kalau seandainya tidak seperti ini. Seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwasanya akhirnya para perempuan ataupun orang tua perempuan berbicara tentang menunjukkan pandangannya kepada pernikahan si fulana. Pernikahan si fulana. Oh, kita harus begini. Oh, dulu fulana itu begini. Dulu fulana begini. Ini terlalu berlebih-lebihan. Karena setiap orang berbeda-beda kemampuan. Maka saya katakan sekali lagi, termasuk daripada kezaliman dan mempersulit pernikahan suaminya, anak perempuannya, adalah seorang orang tua memberikan syarat kepada mempelai laki-laki dengan biaya belanja yang mahal. Dengan biaya belanja yang mahal. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum an ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum an taritun nisaa karaha. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa. Wala ta'buluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Dan janganlah kamu menyusahkan para anak perempuan karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Itu satu ayat, ya. Kemudian ayat yang lain, wa idza talaqtumuhunna fala fa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'buluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah para wali perempuan tersebut menghalangi anak perempuannya untuk nikah lagi dengan bakal suaminya. Ini jangan. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, maka hati-hati orang tua yang mempersulit biaya pernikahan anak perempuannya ini termasuk orang tua yang zalim. Ya, wallahu a'lam. Nah.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih para ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari ibu. Dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana?
4: Bapak Al-Kahfi Trenggalek.
1: Silakan Pak pertanyaannya.
4: Ya, ini Ustaz. Anak istri saya, anak perempuan saya. Ini Kak.
1: Pak, mohon maaf dikecilkan dulu volume televisinya dikecilkan supaya Ustadz nanti mendengar dengan jelas pertanyaan Bapak. Sudah?
4: Ya.
1: Ya, silakan.
4: Saya punya anak istri, rencananya ini mau mengajukan gugatan cerai karena tidak diberi belanja oleh suaminya. Sebetulnya sudah punya anak satu, tapi ini tidak pernah diberi belanja, bahkan didolimi kewajibannya. Isinya mengajukan cerai, maksud gugatan cerai itu apa? Uang yang diberikan atau uang yang diberikan suaminya dulu waktu perkawinan yang dinamakan mas kawin, itu apa wajib membalikan gitu?
1: Ya cukup Pak ya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu taala. Apabila seorang istri menggugat cerai suami, maka ini asal hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, asal hukumnya tidak diperbolehkan. Kecuali dengan sebab yang syar'i. Kecuali dengan sebab yang syar'i. Dan salah satu sebab syar'i adalah yang berkaitan dengan akhlak, akidah atau ibadah. Maka sang istri berhak untuk menggugat cerai jika akhlaknya buruk. Akhlak si suami tersebut buruk, maka diperbolehkan untuk menggugat cerai. Atau akidah suami tersebut buruk, maka diperbolehkan untuk menggugat cerai. Atau ibadah suami tersebut buruk, maka diperbolehkan untuk menggugat cerai. Dan alasan-alasan syariat lain. Nah, apabila menggugat cerai, maka pada saat itu dia disyariatkan untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh suaminya kepada istrinya. Yaitu hal ini berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna imra'ata Thabit ibn Qais radhiyallahu anha أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام وهاي رسول الله kata istri ثابت بن قيس bahwa beliau mendatangi Rasul صلى الله عليه وسلم dan berkata wahai Rasulullah suamiku ثابت بن قيس tidak aku celak dari sisi akhlak dan agamanya. Akan tetapi, aku takut kekufuran di dalam agama Islam. Artinya, istrinya ini tidak mencela Sa'bit dari sisi agama, sisi budi pekerti, tidak. Tetapi Tsabit ibn Qais disebutkan bahwasanya beliau, istri Tsabit ibn Qais, tidak suka melihat wajah Tsabit ibn Qais. Maka akhirnya ingin menggugat cerai suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ataruddina alaihi hadiqatah?" Apakah engkau sanggup untuk mengembalikan kebunnya? Kata istri Tsabit ibn Qais, "Na'am." Iya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Iqbalil hadiqah wa talliqha tatbiqah." Kalau begitu wahai Tsabit, terimalah kebun itu kembali dan talaklah satu kali talak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan khulu', istri menggugat cerai suami. Nah, apabila khulu' itu terjadi, maka disyariatkan sang istri untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh suami kepada sang istri. Ya. Nah, tinggal jadi permasalahan apakah wajib seluruhnya atau tidak. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan untuk diberikan seluruhnya. Tetapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tetapi sesuai dengan apa yang disepakati antara suami dan tidak wajib diberikan seluruhnya dari mahar tersebut. Tetapi sesuai dengan apa yang disepakati antara suami dan istri saat dia ingin bercerai. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Kami akan lanjutkan kembali untuk menyampaikan pertanyaan. Kali ini kami beralih ke pesan singkat. Ada dari saudara kita Khairi di Payakumbuh, Sumatera Barat, bertanya sebagai berikut. Ustadz, apakah mahar untuk wanita itu boleh atas nama hutang? Kalau boleh, mohon penjelasannya seperti apa, Ustadz? Silahkan.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah boleh di dalam mahar berhutang atau berhutang dalam mahar. Maksudnya sang suami berhutang kepada istrinya dan diberikan nanti kepada istrinya. Jadi dia berhutang kepada istrinya tentang mahar. Jadi boleh dalam perihal mahar untuk diberikan secara langsung atau nanti dikredit, itu boleh. Sebagian langsung secara menyeluruh ataupun sebagiannya ataupun ngutang diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan antara suami istri. Ini diperbolehkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua kembali kepada keridhaan antara suami dan istri. Dan para ulama membolehkan ini, di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, kemudian Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kayak ini diperbolehkan. Cuma perhatikan bahwa apabila mahar itu diakhirkan, tadi diperbolehkan, ya, dengan kesepakatan. Ini diperbolehkan. Nah, tetapi harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak, maka itu adalah hutang bagi sang suami. Maka dia harus bayar hutang atas sang suami, maka dia harus bayar. Ya Allah.
1: Barakallahu fikum, Ustaz. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Uhti Dewi, Uhti Dwi dari Balikpapan. Assalamualaikum, ingin bertanya, bagaimana cara mengembalikan mahar berupa hafalan surat Al-Kahfi atau sejenisnya, Ustadz, ketika seorang istri minta cerai pada suaminya? Jazakallahu khairan, silahkan.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala. Saya sudah sebutkan bahwasanya mahar hafalan Al-Quran itu tidak disyariatkan dalam. Karena mahar itu harus harta dan jasa yang diambil kebaikan atas. Sedangkan hafalan Al-Quran, maka bukan harta, bukan juga jasa. Ya, yang bisa dimiliki oleh seorang istri. Maka mahar hafalan Al-Quran ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya, tetapi yang dibenarkan adalah sang suami maharnya mengajari Al-Quran. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena itu jasa. Mengajari Al-Quran. Lalu Ustaz, kalau sekarang saya ingin menggugat cerai suami saya, dan waktu dia menikahi saya, maharnya adalah hafal Al-Quran. Ini bagaimana saya mengembalikan? Maka seperti yang saya ungkap tadi, ini sesuai dengan kesepakatan sang siapa? Sang istri dengan suami. Apa yang harus diberikan oleh suami kepada yang harus diberikan oleh istri kepada suaminya jika sang istri menggugat cerai suami sesuai dengan kesepakatan. Tetapi bagaimana sudah saya sebutkan bahwa tidak disyariatkan mahar dengan hafalan Al-Quran. Yang disyariatkan adalah mengajarkan Al-Quran kepada istri atau kepada selain. Karena mahar itu harus harta ataupun jasa yang diambil manfaatnya oleh istri. Wallahu a'lam.
1: Iya, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya suami mengambil mahar untuk istrinya tanpa izin istri terlebih dahulu? Alasannya ketika ditanya untuk membangun rumah. Nah, sedangkan istri juga sedang membutuhkan apa barangnya tersebut atau maharnya tersebut. Jazakallahu khairan, silakan Ustaz.
0: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya haram bagi suami untuk mengambil mahar yang sudah dia berikan kepada istrinya. Ya, haram untuk suami mengambil mahar yang dia sudah berikan kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 21. Fa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimana kamu wahai suami akan mengambilnya kembali, mengambil mahar itu kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Itu diperbolehkan. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Tidak diperbolehkan mengambil mahar dari istri oleh suami karena itu sudah milik istri. Hanya kan pengertian mahar tadi ma'atu'tahu zawjatu min mal au manfa'ah bisababin nikah. Segala sesuatu yang diberikan kepada istri baik berupa harta ataupun manfaat yang disebabkan karena pernikahan, maka tidak boleh diambil. Ya, tidak boleh diambil dengan alasan bangun rumah, tidak boleh. Harus dengan izin sang istri. Apabila istri ridha, maka berarti dia diperbolehkan untuk mengambilnya. Kalau tidak ridha, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah,
1: baik Ustaz, kami berikan kesempatan untuk penanya yang terakhir. Silakan di 0218236543. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana Bapak?
5: Abu Runa dari Bogor.
1: Silakan pertanyaannya langsung.
5: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Bertanya, apakah cara-cara ta'aruf yang menurut syar'i Ustaz? Karena banyak sekarang cara-cara ta'aruf yang Anda dapatkan informasinya tidak syar'i Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka ta'aruf sebenarnya adalah istilah kekinian yang maksudnya adalah saling mengenal untuk mengetahui calon istri atau calon suami. Maka pada saat itu saling mengenal ini harus berjalan di atas jalan koridor Islam. Maka cara apa saja yang dilakukan untuk ta'aruf diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita tidak bisa batasi apa-apa saja yang di perbolehkan dan apa-apa saja yang dilarang. Tidak bisa. Karena dia adalah sesuatu yang baru. Tujuannya, atau istilah baru maksudnya, tujuannya untuk mengenal. Mengenal pendamping seseorang. Maka, apa saja cara diperbolehkan. Asalkan tidak melanggar syariat. Di antara pelanggaran syariat adalah demi ta'aruf, arti akhirnya mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Ini tidak diperbolehkan. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Maka apa saja sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, ini diharamkan. Seperti misalkan berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan dalih ta'aruf. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bervideo callan, kemudian teleponan, chat-chatan antar laki-laki perempuan dengan dalih ta'aruf, ini tidak diperbolehkan, ya, kecuali didampingi oleh mahram perempuan tersebut. Kemudian seperti bersafar antar laki-laki dan perempuan tanpa mahram perempuan tersebut, nah, ini tidak diperbolehkan dengan dalih ta'aruf. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang diharamkan dan melanggar syariat. Maka ta'aruf-ta'aruf yang seperti itu tidak diperbolehkan. Otomatis caranya bagaimana? Mungkin yang paling mudah adalah dengan cara menghubungi orang tua perempuan. Laki-laki menghubungi orang tua perempuan dan bertanya kepada orang tua perempuan tersebut, sehingga dia mendapati data yang banyak tentang perempuan tersebut. Dia mendapati data yang banyak tentang perempuan tersebut. Begitu juga perempuan menghubungi keluarga perempuan laki-laki yang ingin bertaruh dengan. Jadi tidak langsung, karena itu akan mendekati perbuatan zina dan melanggar syariat-syariat. Nah, intinya ta'aruf yang diperbolehkan adalah yang tidak melanggar syariat. Nah, kalau ditanya satu-satu, maka dan disebutkan satu-satu contohnya, maka akan susah. Ya, akan susah karena terlalu banyak dan modelnya di zaman sekarang juga terlalu banyak. Intinya jangan sampai melanggar syariat. Jangan sampai mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Jangan sampai terjadi godaan bagi laki-laki saat melakukan ta'aruf terhadap perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Nampaknya waktu juga yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustadz.
0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan nasihat kepada seluruh para perempuan muslimah dan juga orang tua perempuan muslimah yang paling patut diperhatikan saat menikah adalah keberkahan yang datang di dalam pernikahan tersebut. Maka jangan sampai keberkahan yang datang dalam pernikahan tersebut direnggut, digerogoti dengan biaya dan mahar pernikahan yang terlalu mahal. Kadang-kadang dalam satu hari atau satu malam bisa menghabiskan ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Maka ini termasuk daripada sifat berlebih-lebihan di dalam pernikahan. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan, A'zamun nisa'i barakatan aitharuhunna ma'un. Wanita yang paling besar berkah adalah yang paling mudah biaya pernikahan. Maka mudahkanlah pernikahan dengan cara memudahkan jumlah mahar, memudahkan uang belanja saat pernikahan, memudahkan acara resepsi pernikahan. Niscaya keluarga tersebut mendapatkan berkah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niscaya akan berkurang perzinahan, pemerkosaan, dan kriminal-kriminal yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Karena para pemuda bisa menikah dengan mudah, dengan nyaman, sehingga mereka mendapatkan dan bisa melampiaskan syahwat di tempat yang halal. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk seluruh kaum muslimah dan seluruh orang tua para muslimah. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
7: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
10: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
11: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
12: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfar lisyahid. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Amin.

ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون.

0: آيات من القرآن. آيات من
1: القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
2: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
3: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
4: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
4: Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabashshiris sabirin.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.
4: Alladzina idza asabathum musibatun

0: yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: عَظِيمًا.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
9: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
10: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
1: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
0: Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُوا

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum. A'inzukirtum, bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: لها ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
1: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
0: لا

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa inna sya'nughriqahum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

0: أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ.
0: Mereka berkata, aduh, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: قل

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW.
3: Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
2: Wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam. Salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
4: Wa la

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
0: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustaz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk

Kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semuanya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, rahimahumullah. Empat imam mazhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Nah, itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku dan yang buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah. Bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat, radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radhiyallahu anhum. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu, bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita beragama ini dengan benar.
Kecari guru yang betul-betul

0: mengajarkan kita dengan dalil supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'aw wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian. Enggak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasul-Nya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman, di ayat 21 Allah berfirman, "Wa idza qila lamuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar. Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang. Allah sudah ingatkan. Justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Surah 43. Di ayat 22. Di ayat 23 Allah berfirman, "Bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummati wa inna 'ala athari muhtadun." Bahkan mereka berkata, "Kami mendapati bapak dan nenek moyang kami, bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka." Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika min وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَرِ مُقْتَدُونَ. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang. Agama nenek moyang. Gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49 Allah menyebutkan, "Wa inna kathira minan nasi la fasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, "Wa inna kathira minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun." Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, "Wa inna kathira layudilluna bi ahwa'i bi ghairi ilm." Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Ma'idah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, "Walakinna kathiran minhum fasiqun." Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka. Dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka. Dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita gak boleh mengikuti kebanyakan manusia. Karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia. Yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat. Ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini. Orang banyak, itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Ataukah dia seorang ustaz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujah dari Quran dan sunnah. Menurut pemahaman salaf saleh, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar. Dengan dalil, dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
5: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
7: Allah murka dengan riba.
8: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum.
9: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
10: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
9: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
11: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
12: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
11: Perang sama Allah.
13: Perang melawan Allah dan Rasul.
14: Jadi paling fakta oleh Dir Kolektor dari pihak misi.
15: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
16: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
17: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
18: Akil ar-riba wa mukilahu.
19: Yang ngasih akan pinjam uang.
18: Wa katibahu.
1: Yang jadi penulis.
7: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
10: Wa syahidai.
5: Wa qala hum sawa'un.
2: Sama dosanya.
12: Allah melaknat pemakan harta riba.
6: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
4: Lalu kita merasa remeh
16: dan kita melakukan riba,
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya.
19: Itu yang paling ringan.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah berikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firauna liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jall أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah taala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman di

0: Manapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah azza wa jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah وَالْكَذِمِنَ الْغَيْضَ وَالْعَفِينَ أَنِنْ نَاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandang Allah SWT, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah SWT kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah SWT kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajir yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah SWT. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'a ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير

ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir asyiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaarakatuh anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang, padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab. Yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini." Dengan kerelaan, keikhlasan keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, "Wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan." Kata Rasulullah, "Wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda." Maka Abul As mengatakan, "Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku." Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, "Zainab, apakah engkau telah Islam?" Dia katakan, "Tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu wahai Zainab, amankan diriku." Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu." Kata Rasulullah, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya?" Mereka mengatakan, "Ya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan." Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, "Kalaulah kalian sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As." Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal?" Mereka mengatakan, "Tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar." Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab." Dan sungguh setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua

0: Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
2: Tidak peduli dengan rukun dan syarat.
1: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syarri ma ba'dah. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Di waktu sore dengan

0: rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، وأعوذ بك من عذاب القبر، La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Wa amir rawati. Allahumma ahfadni min bayni yadayya wa min khalfi. Wa an yamini wa an shimali. Wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung
1: رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره.
0: Segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku dorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
0: Lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.

0: وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizq. Aku memujinya dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya, dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan. 1 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qira radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابش السلام بينكم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai.
4: Rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu. Dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi. Tabu dosa pikiranku. Dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan. Dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran.

0: Kebenaran yang engkau berikan kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
1: Nikmat itu aku tidak bisa aku
0: tunaikan kepadamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أمر.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Sesungguhnya, hari ini kita... Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dibukanya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.

Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yakum. Baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: المعلوم.
1: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di... Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak.
1: Samawati wa ma fil ardh.

وبئس المصير. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله وأطيع الرسول.

0: salati qamu.
1: Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Kalau bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim. Salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik. Jauh dari masjid. Walaupun kita beriman tidak kufur. Tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu.
2: Allah Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. An an-nabiy sallu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang muttafaqun alaih.

awal kehidupan manusia, amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan dunia.

0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
1: Di maq'ad shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Ataukah dia berada

Sebelum kematian itu datang menjemput mereka, mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara. Disebabkan

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain.
5: Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan.
4: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka. Kasihilah mereka keduanya
5: sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun
1: cahaya billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat Allah azza wa jalla yang begitu besar kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak, barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayol ikhwah azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah ke dalam Islam. Dan kita membutuhkan hidayah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di dalam Islam. Kita diberikan petunjuk oleh Allah ke dalam Islam, dan kita butuh petunjuk di dalam Islam. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Pembahasan kita, ada beberapa yang sudah kita bahas. Ada yang perlu saya bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Auskan oleh Allah di hari kiamat berkaitan dengan masalah darah." Masalah darah ini masalah besar. Masalah bunuh, membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, ini masalah besar. Dosa besar yang paling besar. Seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Untuk perhatikan tuh, nyawa seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bahkan dunia ini seluruhnya, seisinya ini hancur, itu lebih ringan dosanya dibandingkan membunuh seorang muslim. Nabi bersabda SAW, "La zawalu dunya ak." Membunuh seorang muslim, siapa saja dia orangnya? Apakah dia seorang petugas, dia preman, dia atasan? Besar yang paling besar, yang pertama dihisab dari kiamat masalah ini. Dan Islam datang diantaranya sebagai rahmat bagi umat manusia. Yang biasa orang-orang Arab itu terjadi dalam peperangan. Atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La

yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Al-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu li jama'ah. Nabi menyebutkan SAW, la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersyahadat bahwa tidak ilah yang bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah dia berselim, dia harus dibalas bunuh, dikisos. Yang ketiga, wa tariqul lidin al-mufariqul jamaah, orang yang murtad dari agama Islam dan dia menyempal dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i.

duda atau dia janda, dia berzina, maka hukumannya menurut syariat Islam dia dibunuh dengan hukum rejam, dilempari dengan batu sampai mati. Yang melakukan ulil amri. Ini kalau sudah jelas bahwa dia berzina dan ada saksinya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Seorang yang membunuh seorang muslim lain dihukum bunuh. Itu namanya hukum qisas. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Harus dihukum qisas. Dan Allah juga sebutkan dalam surah Al-Ma'idah. An-nafsu bin nafs. Jiwa dengan jiwa. Harus dibunuh. Yang melakukan ulil amri. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang merubah agamanya, hendaklah kalian bunuh. Yang menurut juga ulil amri. Homo harus dibunuh. Itu ulil amri. Dan itu jelas. Harus ada saksinya semuanya. Jadi masalah ini, ikhwan fiddin, masalah darah, masalah yang besar, bukan masalah kecil. Enggak boleh seorang muslim ditumpahkan darahnya. Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Berat hukumannya. Di dunia berat, di akhirat berat. Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama diputuskan di antara manusia dengan manusia, dan juga Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab. Nabi bersabda awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-salah. Wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Nabi bersabda SAW, yang pertama dihisab seorang hamba di hari kiamat, masalah dihisab yang diputuskan di antara manusia masalah darah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Nasa'i, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah. Nabi sudah berpesan berkali-kali tentang masalah darah ini. Kumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballighasy-syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, ini Nabi bersabda di Padang Arafah. Dan ini Nabi ulang berkali-kali, di Arafah, di Mina, bulan ini, di negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Dan Nabi menyampaikan bahwa, kecuali karena yang tadi yang saya sebutkan, karena dia berzina, janda, atau duda dia berzina, atau dia masih punya istri, atau dia masih punya suami, dia berzina, itu hukum rejam. Atau dia membunuh orang muslim lainnya, dia wajib dihukum qisas. Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim dengan muslim lainnya, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis sahih dari Muslim dan Imam Baghawi dalam Syarh Sunnah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya atas muslim dengan muslim lainnya haram darahnya, enggak boleh tumpahkan darahnya, enggak boleh. Enggak boleh membunuh, bunuh dengan pisau atau dia tembak, enggak boleh. Haram juga hartanya, enggak boleh diambil hartanya. Enggak boleh orang utang piutang kemudian dia tidak bayar, akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Orang muslim enggak boleh tuduh dengan tuduhan dia berzina atau dia mengambil barang orang lain atau dituduh dia teroris, enggak boleh. Ini kehormatan seorang muslim. Jangan gara-gara dia pakai cadar, berjenggot, dituduh teroris. Berat yang nuduh ini. Ini haram, gak boleh. Dari mana dia tahu? Seperti itu. Kehormatan seorang muslim itu mulia. Dosa yang paling besar juga, Nabi sebutkan riba. Yang paling ringan dosa riba itu, dosanya seperti seorang berzina dengan ibunya. Itu yang paling ringan. Kata Nabi. Sedangkan arba riba, riba yang paling besar. Riba yang paling besar dosanya merobek kehormatan seorang muslim. Menuduh, gak boleh dalam Islam. Menuduh dia berzina, berarti gak berzina. Atau menuduh dia pencuri. Dosa riba yang paling besar merobek kehormatan seorang muslim. Maka Nabi ingatkan nih, dalam beberapa kesempatan di depan para sahabat. Waktu haji wada itu lebih dari 100,000 sahabat. Nabi ingatkan terus berulang-ulang ini. Lenyapnya dunia lebih ringan nilainya insya Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hancurnya dunia lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Membunuh seorang mukmin dosanya lebih besar insya Allah daripada hancurnya dunia.

dunia ini hancur. Itu lebih ringan dibandingkan seorang muslim. Itu satu. Apalagi yang dibunuh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 6 orang, 7 orang itu. Bahkan banyak lagi kaum muslimin dibunuh. Gak boleh dalam Islam. Ya, perhatikan, gak akan bahagia. Dan di akhirat akan itu. Dan tobatnya juga berat. Dalam berapa hadis, ada 3 hadis yang sahih. Bahkan Nabi pernah tawaf. Artinya Nabi SAW ketika tawaf di Ka'bah, la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki malihi wa damihi wa irdih. Betapa bagusnya engkau wahai Ka'bah, betapa indah di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar kehormatannya dibanding kehormatanmu. Bab kehormatan muslim itu ada 3. Pertama hartanya, yang kedua darahnya, yang ketiga adalah kehormatannya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah sahiha di juz yang ke-7. Kemudian juga dari sahabat Ibnu Umar juga ada perkataan demikian. Artinya Nabi menyebutkan bahwa kaur daripada Ka'bah yang mulia. Ini yang sabda Rasulullah, kemudian disebutkan juga oleh dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang yang membunuh seorang muslim, dia enggak akan mengalami ketenangan. Sempit hidupnya dia. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang hamba yang beriman senantiasa berada dalam keapangan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Artinya, dia tetap mendapatkan kelapangan dalam agamanya, ketenangan, kebahagiaan dalam agamanya, selama dia enggak menumpahkan dia. Sampit. Dan itu bisa ditanyakan kepada orang-orang yang pernah membunuh. Apakah dia di penjara atau yang lain, tanya kepada dia. Dia enggak akan mengalami ketenangan. Satu nyawa yang dibunuh itu, dia enggak akan mengalami ketenangan. Karena akan dituntut sampai hari kiamat dia. Hak Allah, yaitu dia taubat kepada Allah. Hak yang dibunuh enggak bisa dia minta maaf. Dia dibunuh. Akan dituntutnya maafkan, dia wajib untuk membayar diat 100 ekor unta. Bayar diat 100 ekor unta dia harus bayar kepada keluarganya, ahli warisnya. Ini ketentuan syariat. Semua ada hitungan. Dan dalam hadis Nabi sebutkan rinci. Jadi enggak sembarangan orang dalam Islam itu untuk melukai orang muslim lainnya, enggak boleh. Orang yang membunuh seorang muslim, ancamannya berat. 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa'adahu 'adzaban 'au jahannam." Maka balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, dia akan kekal dalamnya neraka jahannam. Wa ghadiballahu 'alayhi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Allah sebutkan di sini 5. Perhatikan tuh. Membunuh seorang muslim dengan sengaja, jazauhu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam. Balasannya orang bunuh seorang muslim neraka jahannam. Yang kelima, wa'adalahu 'adzaban 'azima. Allah sediakan bagi dia azab yang pedih. Azab yang besar. Jadi 5 disebutkan di sini. Dibalas. Yang pertama, dia membunuh dengan sengaja, balasannya pertama neraka jahannam. Yang kedua, kekal dalam neraka jahannam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, orang mukmin enggak sembarangan, berat hukumannya. Bahkan ketika ada sekelompok orang membunuh seorang muslim, apakah dia suku orang muslim atau masyarakat membunuh seorang muslim? Ini semuanya yang merencanakan untuk membunuh, yang mengatur untuk membunuh, semuanya masuk neraka jahannam. Semuanya. Ini nas, Nabi menyebutkan bahumullahu finnar. Seandainya penduduk langit, penduduk bumi bersekutu berkumpul untuk membunuh seorang mukmin, seorang aja, maka Allah akan menyeret mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Allah akan menyeret mereka semuanya ke dalam neraka. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih

terghib wa terhib, dan juga sahih jami' as-saghir. Dari sahabat orang, tiga orang, sekelompok masyarakat, sekelompok aparat, atau yang lainnya, membunuh seorang muslim, Allah akan masukkan mereka semua ke dalam neraka. Ini nas hadis, dan hadisnya sahih. Ini masalah besar. Dan dosa besar yang paling besar. Nah, dosa besar yang paling besar, yang pertama, berbuat syirik. Dosa besar yang paling besar, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh jiwa. Maksudnya membunuh seorang muslim. Ini besar dosanya. Dosa besar yang paling besar. Yang ketiga, waqauluzur, berkata dusta. Atau disebutkan menjadi saksi palsu. Juga banyak di pengadilan-pengadilan ini. Orang-orang yang jadi saksi palsu. Semuanya bohong. Dan antum perhatikan lagi. Orang yang membunuh seorang muslim, dia nanti dia obatan yang nasuh, menurut jumhur ulama diterima. Tapi sebagian pendapat ulama tidak diterima dengan dasar beberapa hadis. Yang kedua, yaitu orang yang membunuh itu, yang membunuh orang, berarti akan dituntut sampai hari kiamat. Yang ketiga, hak yang dibunuh. Nah, hak yang dibunuh dia akan berkata kepada Allah di hari kiamat, ya Allah, tanyakan kepada orang ini, karena semua akan dibangkitkan di hari kiamat. Allah Maha Adil, atau dia preman atau yang lainnya, berapa yang dibunuh? Nanti yang dibunuh itu akan berkata, ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia bunuh saya? Kenapa dia bunuh saya? Berat itu. Pertanyaannya di hari kiamat, bukan di dunia. Kenapa saya dibunuh, ya Allah? Ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Membunuh orang kafir menurut syariat Islam, boleh atau tidak? Orang kafir, tetangga kita, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh orang kafir dalam Islam. Tidak boleh. Kecuali dalam orang membunuh orang kafir yang ada perjanjian, maka dia tidak mencium aroma sorga. Ini hadis sahih. Nabi bersabda, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yurih ra'itul jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan pemerintah, maka ia tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Padahal aroma sorga itu tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis ini sahih. Riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Orang membunuh orang kafir aja enggak akan mencium aroma surga. Apalagi dia membunuh seorang muslim. Ini perhatikan. Ini berat. Membunuh seorang muslim ini berat. Makanya para ulama menjelaskan tentang masalah membunuh seorang muslim ini. Dzanbin asallahu ayaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir. Tempatnya neraka. Atau orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Artinya, dalam Sunan Al-Kubra, Nasa'i dan juga dalam Nasa'i juga dalam Sunan Al-Kubra. Dalam Sunannya dan Sunan Al-Kubra. Kemudian, Tabrani dan Munjamul Kabir. Dan Hakim. Ini riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian dari sahabat Abu Darda, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Kullu dhanbin asallahu yaghfirahu illa man mata mushrikuni," oleh Allah, kecuali siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, enggak diampuni. Atau siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi, dan juga tiga sahabat yang meriwayatkan. Yang pertama dari Muawiyah, yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballahu ayyaj'ala liqatilil mu'min taubatan." Allah SWT enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh. Diriwayatkan oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Ahadith Al-Mukhtarah dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits sahih. Jadi ini tentang hadis-hadis dan juga ayat yang tadi dalam surah An-Nisa ayat 93. Orang yang bunuh seorang mukmin tempatnya di neraka. Makanya khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan tidak diterima taubatnya. Sebagian ulama. Tapi jumhur ulama menyebutkan diterima taubatnya. Dengan dasar

ايات القرآن دalam surah Al-Furqan, dalam surah Az-Zumar. Surah Al-Furqan ketika Allah menyebutkan tentang orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, yang tidak membunuh jiwa, yang diharamkan kecuali dengan jalan yang hak, yang tidak berzina. Para ulama mengambil dalil diterima taubatnya. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah menyebutkan qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-Ku yang melewati batas asis mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak diterima, pendapat yang kedua diterima. Di antara pendapat yang mengatakan tidak diterima juga sahabat yang berpendapat demikian. Bahkan Ibnu Abbas pendapatnya juga enggak diterima taubatnya. Ibnu Abbas. Kata sebagian ulama mengatakan ada pendapat Ibnu Abbas yang lainnya yang beliau berpendapat itu diterima. Jadi ada pendapat yang mengatakan tidak diterima seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan lain. Tidak diterima taubatnya. Tapi ada pendapat lain dari Ibnu Abbas diterima. Tapi pendapat sahabat yang lain juga ada yang mengatakan diterima. Tapi jumhur mengatakan diterima. Tapi ini menunjukkan beratnya dosa orang yang membunuh seorang muslim. Kalau soal diterima, kita mengambil dengan dalil dari ayat Al-Quran dan juga pendapat sahabat yang lain, jumhur ulama, diterima taubatnya. Tapi tetap masih akan dituntut sampai hari kiamat. Kenapa? Hak yang dibunuh belum selesai kan? Kenapa dia dibunuh? Dia akan bertanya, ya Allah kenapa saya dibunuh? Makanya ini gak gampang membunuh seorang muslim, karena itu banyak darah ini dianggap ringan. Kalau orang muslim aja gampang-gampang dituduh teroris, dibunuh. Kan mas, ini undang-undang ada kan? Dia harus diadili, harus diperiksa segala macam. Ini enggak boleh Islam, siapa aja dia. Kalau ada orang mengatakan, kan saya tugas disuruh, enggak boleh taat kan dalam Islam. La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Dalam hadis riwayat Bukhari. Tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Siapa saja dia? Atau ulil amri yang paling besar menyuruh. Enggak boleh taat kalau dalam perbuatan apa? Maksiat, membunuh seorang muslim, maksiat atau tidak? Maksiat itu sebesar paling besar, enggak boleh dilakukan tugas itu. Enggak boleh. Atau dibilang saya tugas yang membunuhnya dosa, yang menyuruhnya juga dosa. Akan diseret semuanya ke neraka. Ini nas Al-Quran dan juga nas hadits Nabi yang sahih. Yang wajib kita berhati-hati. Makanya jangan gampang-gampang kita masalah ini. Kadang-kadang gampang. Perbedaan paham, udah nyerang orang lain. Sampai terbunuh. Kemudian ada yang lain lagi, orang muslim mengambil barang sedikit, dibunuh. Ada maling sendal, dibunuh. Gak boleh dalam Islam. Ada hukumannya dalam Islam. Gak boleh dibunuh. Banyak lagi yang lain yang orang menghakimi sendiri, gak boleh. Jadi ini saya ingatkan seperti ini karena ini penting dan ini pembahasan kita masih berkaitan dengan hari kiamat. Kesempatan ini masih ada untuk bertobat kepada Allah. Tobat. Kalau pendapat jumhur ulama diterima tobatnya. Tapi dia tetap harus memenuhi haknya. Syarat-syarat tobat dia penuhi. Kemudian hak ahli waris juga dia harus penuhi. Kalau dia bertobat. Dia minta maaf sampai dimaafkan. Kalau enggak dimaafkan tetap dituntut. Dia untuk dihukum apa? Hukum qisas. Karena membunuh seorang muslim hukumannya apa? Secara hukum Islam, bunuh yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian melaksanakan hukum qisas pada orang-orang yang dibunuh. Jadi hukumannya bunuh, enggak ada yang lain udah. Ini menurut syariat. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita wajib berhati-hati. Semua kaum muslimin, semuanya. Hati-hati. Apakah dia sebagai muslim biasa, artinya orang awam, dia sebagai pejabat, dia sebagai aparat, atau kelompok partai atau yang lain. Hati-hati ini. Ini masalah darah. Banyak udah. Kadang-kadang masalah pemilihan, pilkada, pemilihan umum, banyak yang mati. Supaya menang itu. Ini gak boleh. Akan dituntut. Kalau satu aja dituntut, apalagi banyak. Jadi ini wajib berhati-hati dan kita hati-hati supaya enggak dituntut di hari kiamat. Sebab ini enggak diterima taubatnya. Seandainya pun diterima taubatnya berat syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.

Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 36. Ahlussunnah mengimani tentang as-sirat. Poin yang ke-36. Ahlussunnah mengimani adanya as-sirat. Poin ke-36 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 325. Dilihat bukunya. Semua yang hadir harus bawa buku. Ahlussunnah mengimani adanya as-sirat. As-sirat secara bahasa berarti jalan. Sedangkan menurut syar'i adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amalan mereka. Itu pengertian as-sirat seperti disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, dan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar yamurru an-nasu alaihi ala qadri a'malihim. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah bahwa sirat itu yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yaitu jembatan yang berada antara surga dan neraka yang manusia melewati di atasnya menurut kadar dari amal-amal mereka. Jadi mereka melewati di atas jembatan itu menurut kadar amal-amal mereka. Jadi as-sirat ini al-jisr, jembatan. Jadi wa huwal jisru alladhi bainal jannati wan nar. Allah SWT berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya, itu neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dalam surah Maryam ayat 71 ayat 72. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Qatadah dan Zaid bin Aslam radhiyallahu anhum ajma'in menafsirkan ayat di atas bahwa yang dimaksud adalah melewati as-sirat. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas dan lainnya menafsirkan dengan masuk neraka lalu dikeluarkan kembali, diselamatkan Allah berdasarkan ayat 72 tersebut. Dan pendapat yang kuat adalah yang menafsirkan dengan melewati sirat. Wallahu alam. Jadi wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya, mendatangi neraka. Sebagian sahabat menafsirkan memasuki neraka. Tapi sebagian mengatakan tidak, melewati neraka. Dan ini pendapat dari sahabat yang lain. Pendapat Abu Mas'ud, Qatadah, Zaid bin Aslam yang lain. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Artinya melewati sirat. Wa in minkum illa waridua, artinya setiap kalian akan mendatanginya, maksudnya mendatangi sirat. Akan melewati sirat di atas neraka jahannam. Dan ini pendapat para ulama, seperti disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu Fatawa di juz yang keempat. Beliau ketika menjelaskan tentang al-murad bil-wurud wa imminkum illa wariduha, al-wurud al-madhkur fil ayah wa huwal mururu ala sirati, yaitu melewati sirat. Bagi penjelasan Imam An-Nawawi
di dalam syarah Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, was-sahihu annal murada bil wurudi fil ayati al-mururu ala sirat. Yang benar yang dimaksud dengan wa in minkum illa wariduha, setiap kalian akan melewatinya, maksudnya melewati sirat dalam syarah Muslim. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah, beliau juga menyebutkan demikian, wal adhhar wal aqwa annahu al-mururu 'ala sirat, yang paling jelas paling kuat yaitu melewati sirat. Begitu juga Syekh bin Baz menyebutkan dalam fatwa al-Islamiyah, dia menyebutkan al-muradu bil wurudi al-mururu 'ala sirat, yang dimaksud dengan mendatanginya yaitu melewati sirat. Ini penjelasan para ulama tentang masalah ini. Artinya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Qatadah, Zaid bin Aslam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menafsirkan yaitu melewati sirat. Dan dalilnya pertama ayat Al-Qur'an. Kemudian hadis Nabi, ada beberapa hadis menyebutkan tentang melewati sirat. Dan orang yang melewati sirat itu tergantung daripada amal-amal mereka. Disebutkan bahwa orang melewati sirat itu tergantung daripada amal-amal mereka. Yang melewatinya, wa minhum may yamurru kalamhil basar, wa minhum may yamurru kalbarq, wa minhum may yamurru كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب العبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. إذا روايات البخاري والمسلم disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda tentang orang yang melewati sirat. Yang pertama, melewati sirat secepat kedipan mata, secepat kilat, kemudian seperti angin, kemudian seperti burung yang terbang, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, dan ada yang merangkak. Mereka dibawa oleh amal perbuatannya. Pada saat itu Nabi SAW berdiri di atas jembatan dan berdoa, Allahumma salim salim. Seperti yang disebutkan, ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Pada kedua sisi jembatan itu ada kalalib, yakhtafun nas bi'amalihim. Jadi ada kalalib, yaitu kait-kait yang digantungkan. Jadi ada pengait, besi pengait itu yang bengkok begini untuk mengait orang yang melewati sirat itu. Dia dikait, ya, diambil terlalu amalnya, diseret tuh, dimasukkan ke dalam neraka. Waliyahubillah, nasamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu. Mengait siapa saja yang telah diperintahkan kepadanya. Maka ada yang terkoyak, tetapi dia selamat. Ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi yang melewati sirat itu, ada yang melewatinya yang pertama seperti kedipan mata, cepat sekali dia lewat. Kemudian yang kedua, ya jelas yang pertama kali melewatinya adalah para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam. Mereka berada di ujung sirat itu, mendoakan umatnya, masing-masing Nabi mendoakan umatnya, agar mereka selamat melewati sirat. Allahumma sallim sallim. Yang kedua, secepat kilat. Yang ketiga, seperti angin. Yang keempat, seperti burung terbang.
Yang kelima, seperti orang yang berlari. Yang keenam, seperti orang yang berjalan. Dan riwayat disebutkan seperti kuda yang lari cepat atau seperti rombongan unta yang berjalan dengan perlahan. Tidak ada yang berjalan itu seperti rombongan unta. Kemudian wa minhum mayamshi masyan, berjalan biasa, wa minhum yazhab, ada juga yang berjalan dengan merangkak. Dan mereka akan diberikan cahaya oleh Allah tergantung daripada amalnya. Orang-orang munafik tidak diberikan cahaya sama sekali. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid. Orang munafik ada cahayanya. Dan lewat kemudian ditarik oleh kalalib, dimasukkan dalam neraka. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin tergantung daripada amalnya. Ada yang masuk neraka dengan sebab perbuatan dosanya. Dia masuk neraka. Dikait dia oleh pengait-pengait itu. Karena disebutkan dalam hadis ada pengaitnya. Disebutkan ada pengait, ada kalalib. Bahkan ada disebutkan juga ada khototip, artinya yang menarik dengan cepat itu. Kail-kail. Dan juga ada duri-duri yang Nabi sebutkan, fiha syuwaikah yuqaluha as-sa'dan. Jadi duri-duri yang seperti pohon sa'dan yang menarik orang ke dalam neraka. Ini disebutkan dalam hadis Muslim. Jadi ada yang selamat, fanajin musallam, ada yang makhdushun mursal, ada yang makhdus fi nari jahannam. Jadi ada yang selamat, kemudian ada yang selamat, tapi dia terkoyak tubuhnya. Ada kemudian juga yang dicampakkan dalam neraka. Jadi tergantung daripada amalnya. Dan orang bisa melewati sirat ini kalau dia memang di dalam hidupnya ini dia betul-betul melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, dan melakukan amal-amal saleh. Kalau maksiat, jelas tetap orang muslim gak bisa lepas dari maksiat. Ada yang kemudian nanti di hari kiamat dia diterima taubatnya oleh Allah Taala. Selama dia bertauhid kepada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya dia. Dan itu janji Allah. Dan Nabi sebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiyya maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi selama dia bertauhid kepada Allah, dosa-dosanya masih akan mungkin diampunkan oleh Allah Taala. Tapi ada yang kemudian dia lewat, tapi dia karena banyak dosanya, dia ditarik, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau orang kafir, jelas sudah semua masuk neraka. Orang kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya kalau orang kafir. Munafik juga demikian, munafik i'tiqadi. Tempatnya dalam neraka. Dan tentang sirat ini disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, tentang sifat sirat. Sirat ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Annal jisr adaqu minas sya'ra ahaddu minas sayf. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa jembatan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana? Wallahu alam. Kita yang berkaitan dengan hari kiamat itu enggak boleh menanyakan tentang bagaimana, karena gaib bagi kita dan Nabi enggak menjelaskan. Gaib bagi kita. Maka kita wajib mengimani. Bagaimana? Enggak ada pertanyaan bagaimana. Karena masalah gaib dan Nabi enggak menjelaskan sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengimaninya. Dan enggak ada juga dikatakan seperti sirat itu seperti rambut dibelah tujuh, enggak ada itu. Enggak ada. Yang ada ahadu
yang ada adaqqu minasyar ahaddu minasayf, itu yang ada, itu riwayatnya diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, artinya mauquf dari sahabat Abu Sa'id, bahwa jembatan itu, jembatan Sirat itu adalah lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita tidak tahu bagaimana nanti di hari kiamat, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Kita wajib mengimani. Bagaimana lebih halus orang bisa lewat? Ini sudah kekuasaan Allah Taala. Nanti juga ada orang-orang yang dikumpulkan nanti di hari kiamat, dia berjalan dengan kepalanya, kakinya di atas. Jadi orang-orang kafir ini kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ini sudah kekuasaan Allah. Kalau Allah mampu memberikan manusia jalan dengan kakinya, Allah juga mampu untuk menjalankan mereka dengan kepalanya. Terbalik dia. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, apa may yamshi mukibban ala waji ahda amma yamshi ala siratul mustaqim. Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk. Apakah orang berjalan dengan kepalanya itu lebih dapat petunjuk daripada orang berjalan di atas siratul mustaqim? Dan sirat ini berbeda dengan siratul mustaqim. Perhatikan ya. As-sirat ini berkaitan dengan di hari kiamat. As-sirat al-mustaqim berkaitan di mana? Di dunia ini. Maka kita minta ihdina siratul mustaqim. Ya Allah, tunjuk kami ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah. Yang dimaksud, yang pertama, yaitu kebenaran. Yang kedua, Al-Islam. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat, Abu Bakar dan Umar. Itu empat penafsiran daripada As-Sirat Al-Mustaqim yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi beda itu antara As-Sirat nanti di atas neraka Jahannam dengan Sirat Al-Mustaqim. Kita minta kepada Allah minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Yang pertama maknanya as-sirat yaitu al-haq, kebenaran. Yang kedua maknanya al-Islam, arti orang yang mencari kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Yang ketiga mana shiratal mustaqim, yaitu maknanya Al-Quran. Di orang yang di dalam Islam ini berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau disebutkan Quran, mesti disebutkan dengan apa? Sunnah. Nggak bisa lepas. Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Taraktu fikum amraini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, taraktu fikum syai'aini. Lan tadillu ma tamassaktum bima kitab Allahi wa sunnati. Kalian tidak akan sesat. Aku tinggalkan kalian dua perkara. Yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Dan gak bisa orang berpegang dengan Quran aja tanpa sunnah. Gak bisa. Jadi kalau disebutkan Quran, mesti dengan apa? Sunnah. Itu satu kemestian. Gak bisa ditinggalkan itu. Kemudian, yang keempat, mana siratul mustaqim, yaitu Abu Bakar dan Umar. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Aliyah rahimahullah. Kenapa disebutkan Abu Bakar Umar? Karena tokohnya para sahabat adalah Abu Bakar Umar. Tokohnya. Maksudnya disuruh berpegang teguh kepada Abu Bakar dan Umar, artinya kita wajib untuk mengikuti pemahaman salafus saleh. Karena pemimpin para sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi bersabda SAW, iqtadu billazaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi empat ini penafsiran siratul mustaqim. Jadi orang yang mencari kebenaran, kebenaran dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan As-Sunnah. Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman salafus saleh. Maka setelahnya ayat mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Yang diberikan nikmat yang pertama para nabi, para rasul. Kemudian setelah itu syuhada, yang ketiga salihin, seperti yang Allah sebutkan
di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa di ayat 69. Wa man yuti'in laha wal rasul fa'ulaika ma'al ladhina an'amallahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, di ayat 69. Di surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'in laha wal rasul fa'ulaika ma'al ladhina an'amallahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat mereka. Dari para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, dan salihin. Dan mereka sebaik-baik teman. Jadi itu yang dikatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Kemudian baru lanjutannya, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Nabi menjelaskan, yang dimurkai jalannya orang-orang Yahudi. Yang sesat jalannya orang-orang Nasrani. Nabi yang menjelaskan sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan antara as-sirat dengan siratul mustaqim beda. Dan di sini anda perhatikan di buku ini ada penjelasannya tentang siratul mustaqim. Nanti anda melihat di halaman 15 tentang as-sirat al-mustaqim, di halaman 17 dan ayat halaman 17-18 di mukaddimah. Mukaddimah buku ini. Nanti anda bisa baca ya penjelasan tentang ihdinas siratal mustaqim. Penjelasan Al-Imam Muqayyim bagus di halaman 16-nya itu. Buat jalan itu harus kita tempuh mengikuti jalannya para sahabat. Karena semua jalan terkunci kecuali satu jalan yang berhubungan langsung kepada Allah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Dan kita melihat. Kemudian selanjutnya. Kita kembali. Apabila mereka telah menyeberangi jembatan itu, artinya mereka sirat, mereka akan diberhentikan di Qantarah, jembatan kecil antara surga dan neraka. Lalu masing-masing mereka saling mengkisas, membalas atas kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia. Sehingga apabila mereka sudah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke surga. Jadi syarat untuk masuk surga itu harus bersih dari semua dosa, syaratnya. Makanya ketika ada orang muslim yang dia berbuat dosa, dia akan dicuci dalam neraka sampai bersih dari dosanya. Karena enggak boleh masuk orang yang kotor. Harus bersih masuk ke dalam surga itu. Kemudian setelah itu, setelah mereka sudah dibersihkan, baru mereka diizinkan untuk masuk surga. Orang yang pertama kali meminta dibukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali minta untuk buka pintu surga Nabi Muhammad sallam. Wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammad sallam. Wa awwalu man yadkhulu jannata minal umam ummatu sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama minta dibuka pintu surga yaitu Nabi Muhammad sallam. Ini dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas dan juga Imam Ahmad. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas, ana awwalu syafi'in fil jannah. Ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku yang pertama kali memberikan syafaat orang untuk masuk dalam surga. Dan aku yang pertama kali mengetuk pintu surga. Pertama kali aku pertama kali mengetuk pintu surga. Dan dari umatnya, yang pertama kali umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun umat Nabi Muhammad yang terakhir. Kata Nabi, nahnu sabiqun al-awwalun. Nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah. Nahnu al-akhirun. Kita ini akhir, umat yang terakhir. Tapi as-sabiqun, yang pertama nanti masuk surga. Yang diizinkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka antum bersyukur, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan pintu surga itu